0: dibuatkan oleh masyarakat terdampak.
1: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kubu Raya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan untuk pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api dalam napas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak TNI Polri, kemudian juga menggerak AKNI, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga

0: prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
3: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
4: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
5: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan.

0: pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
2: Selamat pagi, Risti.
1: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang-Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindra melaporkan dari Studio NTMC. Salam Presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madiun kembali menggelar grebek maulud ya, yang tentunya ini jadi sebuah tradisi yang lama tapi akhirnya bangkit lagi setelah sebelumnya selama hampir 7 tahun ya vakum. Jadi grebek Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kembali digelar di Kota Madiun yang dulu terakhir dilaksanakan di tahun 2019. Dan sekarang kembali hadir di tanggal 24 sampai 25 Agustus 2026 dan tidak hanya jadi agenda rutin tahunan Kota Madiun saja ya, tapi juga jadi bagian dari tradisi budaya Kota Madiun. Apalagi grebek maulud juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Kota Madiun. Oleh karena itu tradisi ini kembali dilaksanakan supaya tetap dikenal masyarakat dan bisa terus diwariskan kepada generasi muda. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Disbud Parpora Kota Madiun, Kahono Peki Hari Prastyo, yang juga menyampaikan bahwa kembalinya grebek maulud ini memang berkaitan erat dengan statusnya sebagai warisan budaya tak benda Kota Madiun. Jadi grebek maulud juga tidak hanya sekedar kegiatan untuk memperingati harlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dalam setiap prosesi ada makna dan juga filosofi-filosofi kearifan lokal yang masih penting ya untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat. Jadi kembalinya grebek maulid juga jadi sebuah ruang untuk mengenalkan budaya lokal pada generasi zaman sekarang. Paling tidak sudah bisa jadi sarana meningkatkan nilai keimanan masyarakat, kemudian juga memperkuat identitas Kota Madiun sebagai daerah yang punya kekayaan budaya dan juga wisata religi. Nah, rangkaian grebek maulidnya itu diawali kemarin malam ya, melalui malam manggulan di Masjid Kuno Kuncen dan juga Masjid Kuno Taman, yang mana prosesinya diisi dengan doa, kemudian tahlil, tentu juga solawatan yang diiringi gembrung taman. Sementara puncaknya hari ini pendengar, yang digelar melalui kirab Gunungan Jaler dan Gunungan Estri, yang dimulai dari Masjid Besar Kuno Taman menuju Jalan Asahan, melintasi sejumlah ruas Jalan Pahlawan, kemudian finishnya di alun-alun Kota Madiun. Tentu bagi Anda juga yang hari ini turut merayakan, turut mengikuti grebek maulid, harus tetap menjaga kondusivitas lalu lintas ya, karena memang ada beberapa arus lalu lintas yang dialihkan kaitannya dengan grebek maulid yang digelar di Kota Madiun. Pendengar semuanya, kita masih di Madiun pagi ini. Anda juga yang baru saja menginjakan kaki di tempat aktivitas, karena memang tidak semuanya hari ini libur ya, ada orang-orang yang memang harus bertugas di tanggal merah. Jadi kita ucapkan selamat pagi, selamat kembali beraktivitas untuk Anda. Semoga hari ini Anda mendapatkan hari yang menyenangkan. Kemudian juga tentunya kami masih temani Anda dengan lagu-lagu untuk memberikan nuansa yang semangat ya bagi Anda yang tetap beraktivitas meskipun di tanggal merah.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan mereka.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Alah, bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: Ti, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Pendengar, anggota Komisi 11 DPR RI Habib Idrus Salim Al-Jufri meminta otoritas jasa keuangan memperketat pengawasan pembiayaan sektor perkebunan. Langkah pengetatan tersebut ditujukan bagi perusahaan yang memiliki resiko tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Habib Idrus menegaskan rekam jejak kebakaran berulang pada wilayah konsesi wajib masuk dalam kriteria penilaian resiko kredit. Aspek resiko lingkungan dinilai dapat memicu kerugian ekonomi serta reputasi yang cukup besar bagi lembaga keuangan penyalur. OJK atau otoritas jasa keuangan perlu memastikan bank melakukan uji tuntas sebelum menyetujui pinjaman perusahaan. Legislator daerah pemilihan Banten 3 tersebut mendesak keterbukaan data agregat pembiayaan perbankan pada sektor kehutanan nasional. Penjelasan transparansi penyaluran modal dianggap sangat krusial demi mendorong penerapan kebijakan keuangan secara konsisten. Kemudahan akses kredit terjangkau perlu dialokasikan khusus bagi para petani kecil, penyokong program perhutanan sosial berkelanjutan. Info lain bisa Anda baca, mendengar di laman resmi kami rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini, ternyata juga banyak orang-orang yang merasa bahwa selama ini masih enggan ya untuk memberikan waktu yang cukup banyak hanya untuk bersolawat. Tetapi ternyata meskipun dalam 5 kali waktu sehari kita juga sudah sering melantunkan solawat, namun di luar 5 kali waktu yang setiap harinya kita kerjakan, nyatanya juga bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa apabila kita terus mengingat dan juga terus melakukan yang namanya solawat. Baik ketika Anda sedang senggang bekerja, ataupun ketika berkendara, atau dalam kondisi Anda melakukan aktivitas di rumah misalnya. Nah, pendengar, di hari ini tentu bagi orang-orang yang libur di seluruh Indonesia ya, banyak kegiatan juga yang dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di 1448 Hijriah yang jatuh di 12 Rabiul Awal dalam kalender Islam. Paling tidak hari ini ketika Anda libur, diberikan kesempatan untuk kembali mengingat bagaimana perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai teladan khususnya umat muslim ya. Tentu perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam tidak semudah apa yang diceritakan pada sejarah yang kita terima dari kecil hingga sekarang ini ya. Karena rasa kejujuran, kepedulian, semangatnya, tanggung jawabnya, toleransinya, tidak semua manusia sampai sekarang ini bisa meneladaninya dengan baik. Faktanya masih ada orang yang on off ya melakukan salawat. Ada yang bahkan kadang lupa untuk bersalawat. Jadi paling tidak di status tanggal saat ini yang merah, sebagian besar perkantoran, sekolah, kampus menyesuaikan jadwal operasionalnya, paling tidak salawat juga harus disertakan begitu ya dalam setiap perjalanan hidup Anda, pendengar. Masyarakat tentunya juga bisa memanfaatkan hari ini untuk beristirahat, kemudian berkumpul bersama dengan keluarga, atau ada juga yang mengikuti kegiatan keagamaan. Tetapi lagi-lagi kita diingatkan, hari apa sih ini? Hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya kembali mengingatkan kita untuk melantunkan solawat dengan rasa yang tulus serta keikhlasan dari dalam diri kita. Selain apa yang sudah kita kerjakan sesuai dengan syariat Islam, pendengar, dianjurkan untuk bersolawat. Perayaan Maulid Nabi Muhammad ini juga diisi dengan kemeriahan-kemeriahan seperti lomba-lomba ya, yang terselenggara di beberapa sekolah di Kota Madiun, salah satunya di Min 1 Madiun, yang mengadakan lomba pawai ta'aruf dan juga yel-yel khususnya untuk peringatan Maulid Nabi kali ini. Dan yang pasti kalau kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya sekedar kegiatan saja begitu ya. Yang pasti supaya adik-adik ini sedari dini bisa diajarkan untuk mencintai Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita menuju ke zaman yang penuh kemenangan. Sebelum era AI seperti sekarang, era-era zaman dulu yang serba masih berjuang ya, ya meskipun sekarang kita juga masih berjuang ya, tentu dengan keterbatasan kita juga dibukakan mata bahwasanya paling tidak kita tetap bisa mengambil teladan dan juga hikmah dari apa yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan dan dikorbankan oleh Nabi Muhammad. Semangat juangnya, kemudian juga karena bulan Agustus ini kebetulan juga Indonesia berusia 81 tahun, artinya paling tidak selain kita meneladani semangat juang dari Nabi, kita juga meneladani semangat juang dari para pahlawan ya. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya juga memunculkan kreativitas siswa-siswi ya, mulai dari kostumnya, atributnya, kepercayaan diri mereka untuk tampil di depan publik, dan paling tidak bagaimana kita merayakan Maulid Nabi dengan nuansa Islami tetapi dengan gaya modern seperti sekarang ini. Bagaimana dengan daerah Anda, pendengar? Apakah juga perayaan ataupun juga peringatan Maulid Nabi

juga semeriah seperti di daerah yang lain, atau ada juga yang memilih peringatan dengan cara yang simple, misalnya hanya sekedar melakukan pengajian rutin atau sekedar berziarah ke makam-makam kuno, atau banyak hal yang dilakukan misalnya saja dengan menyimak kajian islami melalui online streaming. Itu juga jadi salah satu hal untuk memberikan spirit yang bagus ya di kala peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini berbarengan juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar Pro 1, memang di bulan Agustus ini Maulid Nabi jatuh di tanggal 25 Agustus, sementara kemarin di tanggal 24 itu adalah hari Senin ya. Banyak orang juga yang mengambil cuti satu hari dengan harapan mereka bisa mendapatkan quality time bersama dengan keluarga dengan durasi yang lebih lama. Oleh karena itu, tingginya minat masyarakat pada libur panjang peringatan Maulid Nabi kali ini, PT Kereta Api Indonesia, khususnya di Daop 7 Madiun, juga melakukan penambahan sarana kereta ya di sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh. Tentunya untuk mengantisipasi lonjakan okupansi penumpang yang diperkirakan meningkat selama periode libur panjang. Apalagi kalau mendengar kata kereta gitu ya, itu masih jadi salah satu transportasi yang disukai atau transportasi favorit yang sekarang ini banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini juga diamini oleh manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun ya, yang juga menyampaikan tentang penambahan rangkaian kereta di beberapa kereta api jarak jauh, khususnya yang diberangkatkan dari wilayah Daop 7. Dan secara konsisten, KAI Daop 7 Madiun juga melakukan pengecekan berkala pada sarana, prasarana, kemudian juga jalur rel untuk memastikan setiap perjalanan supaya bebas hambatan ya. Meskipun beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi keterlambatan keberangkatan kereta api di beberapa kereta api, yang pasti sudah mulai teratasi dengan adanya pengecekan berulang, evaluasi sistem dan juga manajemen dari Daop 7 Kota Madiun. Adakah dari Anda juga yang saat ini sedang menggunakan fasilitas kereta api? Karena banyak alasan juga ya yang dipilih oleh masyarakat kenapa mereka masih menggunakan fasilitas kereta api. Jadi versi masyarakat ini mereka menganggap bahwa ketepatan waktu itu yang sangat dibutuhkan ketika melakukan perjalanan, apalagi menuju ke tempat wisata ataupun juga sudah ada appointment sebelumnya ya. Jadi dengan adanya kereta api tentunya masyarakat terbantu dengan adanya jadwal yang sudah tertera. Jadi mereka juga bisa menerapkan jadwal liburan mereka dengan sistematis, sehingga waktunya tidak banyak terbuang di jalan, pendengar. Dan selain informasi dari Kota Madiun, nyatanya juga Maulid Nabi kali ini diramaikan juga di seputaran Jawa Timur ya, yang tentunya ada beberapa sekolah-sekolah yang masih menggelar pawai. Ada juga dinas ataupun juga instansi yang menggelar beberapa lomba khususnya untuk peringatan Maulid Nabi. Tentu ini menjadi harapan besar kita semuanya untuk menurunkan literasi tentang hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masyarakat, khususnya generasi muda, supaya mereka sekarang ini meskipun mereka sudah dimudahkan dengan teknologi, mereka tetap bisa merayakan ataupun juga memperingati Maulid Nabi dengan sebuah kesederhanaan dan juga tradisi yang sekarang ini masih ada dan juga masih dilestarikan di sekitar kita ya. Dan juga pendengar, untuk lalu lintas di wilayah Madiun saat ini khususnya di Majen Panjaitan terpantau ramai lancar ya, karena tadi pagi memang sempat terjadi perubahan arus lalu lintas karena adanya acara gerbek maulid, sehingga saat ini kemungkinan acara sudah mulai bergulir ya dan masih berlangsung di alun-alun Kota Madiun. Jadi besar harapan kita semuanya, Anda yang setelah selesai acara bisa mendapatkan insight baru dari acara gerbek maulid, yang semoga nanti acaranya bisa dilaksanakan setiap tahunnya begitu ya. Mengingat tahun ini adalah tahun pertama selepas hiatus, selepas
vakum ya selama 7 tahun lamanya selepas tahun 2019 ya. Informasi waktu saat ini Anda sedang di menit 41 lewatnya dari pukul 8 pagi, kami masih hadirkan lagu-lagu nuansa islami untuk Anda pendengar semuanya.

Terkadang pekerjaan bisa membuat kita merasa lelah, bahkan hingga kelelahan fisik dan mental. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan tekanan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jika Anda merasa terlalu capek karena pekerjaan, ingatlah, istirahat itu penting. Jangan biarkan diri Anda terbakar habis. Beri waktu untuk diri sendiri, baik untuk beristirahat, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu dengan keluarga dan teman. Ambil langkah kecil, tidur yang cukup, mengatur waktu dengan bijak, dan jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan. Anda berhak merasa sehat dan bahagia, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jangan biarkan capek kerja merusak kualitas hidup Anda. Kesehatan mental dan fisik Anda sangat berharga. Istirahat sejenak, kembali segar, dan Anda akan siap menghadapi tantangan dengan lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang kerja, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebahagiaan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, pagi ini kami juga tidak lupa untuk mengajak Anda mengupdate informasi dari reporter RRI seluruh Jawa Timur dalam Jatim hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar apa yang dibawa oleh rekan-rekan reporter RRI seluruh Jawa Timur? Nantikan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga tidak lupa untuk selalu mengupdate informasi untuk Anda setiap harinya di laman resmi rri.co.id ya, dan juga di aplikasi RRI Digital untuk audio streaming yang bisa Anda dengarkan dimanapun Anda berada, pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat namun cukup dengan pijat merupakan hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPD, Kahom, mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairi Jurban juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam. Di antaranya, beta blocker, propranolol, bisoprolol, candesartan, amlodipin, captopril, dan furosemid.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan kembali untuk Jatim hari ini mendengar terkait informasi-informasi terupdate yang akan disampaikan oleh reporter kami pendengar ya. Anda bisa tetap bergabung mendengar dalam 1 jam ke depan di Jatim hari ini menemani pagi Anda dengan informasi aktual, terpercaya dan tentunya juga menarik untuk disimak. Saya Celia Cahyani pendengar menemani Anda di Jatim hari ini, tentunya tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, informasi yang pertama di Jatim hari ini, Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman untuk memperkuat lini depan menghadapi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Penyerang tersebut tidak menggunakan slot pemain asing karena dia berstatus sebagai pemegang paspor Indonesia. Pelatih Arema FC Marco Santos menyambut positif kedatangan Mauro. Selain statusnya yang memegang paspor Indonesia, Mauro dinilai memiliki karakteristik yang dibutuhkan tim, yakni sebagai penyerang tengah, di samping Joel Vinicius, pemain asing asal Brasil yang juga berposisi sebagai penyerang tengah, mengakhiri kontraknya dengan Arema. Marco Santos mengatakan Arema memang membutuhkan pemain lokal dengan karakter seperti Mauro, dan karena itu kesempatan mendatangkan Mauro dari Persija dinilai sebagai langkah penting untuk menambah pilihan di lini depan. Mauro sebelumnya menjadi bagian dari Persija Jakarta dan Marco Santos tidak mempersoalkan minimnya kesempatan bermain yang didapatkan sang pemain di klub sebelumnya dan memilih melihat potensi yang bisa diberikan Mauro bersama Arema FC. Menurut Marcos, Mauro merupakan pemain muda dengan postur yang baik dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan permainan Arema saat ini. Kemudian, pengalamannya bersama Timnas Indonesia juga menjadi modal untuk membantu Singoedan menghadapi kompetisi musim ini. Arema FC berharap kedatangan Mauro dapat menambah kedalaman skuad sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di lini depan. Dengan tambahan Mauro, tim pelatih memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun komposisi penyerang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan, pendengar. Kita masih hadirkan untuk informasi selanjutnya, pendengar, di program Jatim hari ini.
2: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah,

0: Ulfa.
1: Baik, terima kasih dari Kabupaten Madiun melaporkan pasar murah yang menjadi bagian dari bahana bersahaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Pada gelaran tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyediakan 5 komoditas kebutuhan pokok, yakni beras premium, minyak kemasan, gula kemasan, telur, dan bawang putih. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar eceran setelah mendapatkan subsidi sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 sesuai jenis komoditas. Selisih harga tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Salah satu warga RT32 Desa Teguhan, Rusmiati, mengaku harga kebutuhan pokok di pasar murah yang lebih terjangkau membantu memenuhi kebutuhan dapur rumah tangganya. Ia pun berharap pasar murah semakin sering digelar. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Bisdakop UM Kabupaten Madiun, Budi Santoso, menjelaskan pasar murah tidak hanya digelar sebagai bagian dari program bahana bersahaja di Kabupaten Madiun, tetapi juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus untuk menjaga stabilitas harga. Dalam pelaksanaannya, jelas Budi, setiap KTP dapat membeli beras 5 kg, minyak 2 liter, gula 2 kg, telur 1 kg, dan bawang putih 1,5 kg. Selama 2 hari pelaksanaan di Desa Teguhan, Bisdakop UM Kabupaten Madiun menyiapkan 2,5 ton beras, 1.600 liter minyak, 1.600 kg gula, 600 kg telur, dan 280 kg bawang putih. Secara keseluruhan, layanan pasar murah di lokasi tersebut telah menjangkau lebih dari 430 KTP. Budi berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Kabupaten Madiun, Upa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ulfa. Mendengar, Anda bisa terus bergabung di Jatim hari ini. Pendengar, informasi selanjutnya, warga Sampang menutup rangkaian peringatan kemerdekaan RI ke-81 dengan tumpeng massal sebanyak 29 tumpeng berderet di sepanjang jalan Kampung Tanjung Sampang pada tasyakuran kemerdekaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
2: Baik, terima kasih. Mendengar, suasana jalan utama Kampung Tanjung RT 3 RW 5 Kelurahan Polagen Kabupaten Sampang menjadi meriah dan penuh kehangatan dalam penutupan serangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan RI yang ke-81. Warga setempat menggelar acara tasyakuran dan doa bersama dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini dengan menyajikan 29 tumpeng hasil swadaya dari masyarakat. Deretan 29 tumpeng ini dijejerkan atau dibariskan rapi di sepanjang jalan kampung yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dari warga. Semua warga kampung berbaur menjadi satu, anak-anak, pemuda hingga kaum tua berbaur dalam kemeriahan tasyakuran ini. Puluhan tumpeng ini merupakan hasil swadaya patungan dari 125 kepala keluarga setempat di mana dihadiri oleh seluruh warga tua muda bahkan hingga balita di desa atau Kampung Tanjung Kelurahan Polagen. Lurah Polagen Alfian Nur Syaroni Humaidi menyampaikan apresiasinya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh warga Kampung Tanjung. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar perayaan rutin tetapi menjadi bukti nyata kuatnya jiwa gotong royong dan silaturahmi di tengah masyarakat. Kekompakan dan semangat gotong royong ini bisa menjadi contoh dalam merawat keharmonisan warga. Acara ini sekaligus merupakan penutupan rangkaian lomba selama bulan Agustus dan mengajarkan kepada generasi muda untuk merawat keharmonisan melalui persatuan. Senada dengan Lurah Polagen, Ketua RT setempat Mas Udi mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi aktif seluruh warga. Kehadiran puluhan tumpeng ini sebanyak 29 buah secara swadaya menjadi wujud kesadaran bersama untuk terus merawat kehangatan, kebersamaan, kekompakan, dan kegotong royongan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini adalah cara mereka untuk memperingati kemerdekaan dan memberi contoh kepada generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan gembira

semangat juang dan merawat keharmonisan. Momen puncak perayaan terlihat saat warga duduk bersama melingkari tumpeng, tampak sekali kehangatan dan juga kekompakan warga. Dari Kamutacu Sampang, Imam Fadila melaporkan.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, cari bibit sepak bola, Pemkab Pasuruan gelar turnamen Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League dengan total hadiah 250 juta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Emil Akbar.
1: Pasuruan kembali menggelar Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League, di mana memang ini adalah pertandingan sepak bola antar kecamatan sekabupaten Pasuruan dengan hadiah yang lumayan besar juga sama dengan tahun kemarin, menjadi prestisius bagi kecamatan-kecamatan untuk bisa memunculkan bibit-bibit sepak bola yang luar biasa. Dan baru saja selesai di drawing oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Pak Agus Masadi. Bapak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Emil.
1: Pak, bisa dijelasin ini lombanya mulai kapan sampai kapan?
2: Untuk gelaran turnamen Pasuruan Super League Bupati Cup 2026 direncanakan kick off-nya tanggal 1 September dan diperkirakan nanti finalnya tanggal 15 September. Untuk kick off-nya direncanakan nanti di lapangan Plumbon Pandaan. Sedangkan untuk penutupannya, finalnya nanti di lapangan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo.
1: Pak, untuk aturan pemain nanti bagaimana?
2: Aturan pemain sebagaimana di regulasi dan sampaikan Pak Bupati tadi, untuk batas usianya 16-20 tahun. Kemudian dua yang junior itu jumlahnya 5 ya kecamatan. Kemudian yang senior 21-35 tahun.
1: Dan total hadiahnya Pak sama?
2: Total hadiah sama dengan tahun kemarin 250 juta.
1: Ini boleh transfer antar kecamatan atau gimana, Pak?
2: Transfer antar kecamatan tidak diperbolehkan. Sehingga betul-betul ini murni untuk pengembangan, untuk mencari bibit-bibit muda di masing-masing wilayah. Karena diharapkan nanti dari talenta-talenta muda nanti ini akan bisa mengisi klub-klub yang ada di Pasuruan. Ada Pasuruan United dan Persekapas yang saat ini bermain di Liga 3, dan diproyeksikan Persekapas tahun depan bisa naik kelas ke Liga 2.
1: Jadi murni memang pemainnya semuanya dari kecamatan, tidak boleh istilahnya dalam tanda kutip bon-bonan.
2: Tidak boleh ngebon, dan itu pun dibatasi untuk KTP-nya minimal 6 bulan. Sehingga tidak boleh ada pemain pindahan dari kecamatan A ke kecamatan B hanya 1 bulan. Jadi dibatasi dengan usia, dengan minimal di situ sudah 6 bulan ya. KTP-nya.
1: Pak, ini kan waktunya cuma dari statement dari langsung dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Selamat bertanding, selamat meramu strategi untuk bisa menjadi juara, sebab juara satu hadiahnya 100 juta rupiah, kemudian juga 75 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporan Emil Akbar. Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat kerja bakti renovasi jembatan bambu penghubung lahan pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan Karya Tony. Halo?
3: Ya.
0: Baik, silakan.
3: Pendengar, gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo, Koramil 0821 Pronojiwo, Sertu Akhir Suhud bersama masyarakat turun langsung merenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian warga. Jembatan di RT 5 RW 10 itu selama ini jadi salah satu-satunya penghubung bagi petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama Sertu Akhir Suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur jembatan tersebut, menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk berbincang lebih jauh dengan salah satu petani, di depan kami sudah ada salah satu petani warga. Selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Ini kerja bakti ya bersama warga.
4: Iya, kita mulai tadi pagi. Untuk membangun kembali jembatan ini.
3: Yang rusak ini ya?
4: katanya rusak.
3: Kalau kita dibangun seperti ini enak ya Pak, akses jalan.
4: Ya enak Mas, bisa ngangkut barang apa hasil tani dengan mudah.
3: Oke, terima kasih telah bersama kami hari ini dan pendengar, demikian hasil wawancara kami dengan salah satu warga setempat. Sementara itu pendengar, Kepala Desa Pronojiwo Murdiono ketika dikonfirmasi RRI baru saja juga menyebut renovasi itu sangat mendesak agar segera dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binaannya. Selain memperbaiki sarana prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi jembatan, para petani di Dusun Supit saat ini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintas jembatan. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyanto melaporkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, tingkat kunjungan wisatawan di objek wisata alam Umbalan Kabupaten Kediri berkurang selama bulan Agustus 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
1: Ya, pendengar, saat ini tingkat kunjungan wisatawan di kawasan wisata Umbalan, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Kediri jadi menurun selama bulan Agustus 2026. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Asmanu selaku koordinator pengelola wisata Umbalan Kediri pada hari ini. Ia mengatakan bahwa penurunan jumlah pengunjung ini pendengar dikarenakan memang ada banyak kali momentum peringatan Hari Besar Nasional PHBN pada bulan Agustus yang digelar di tingkat pedesaan.
2: Untuk pengunjung kemarin waktu ini kemarin itu masih stabil juga. Kalau untuk Agustus, sebenarnya Agustus sama September ini ada penurunan. Jadi ya sama seperti kemarin itu kan sekali kan ada kegiatan di desa desa, kegiatannya berasa karena apa itu ada mengurangi jumlah pengunjung.
1: Ya, pendengar, sementara itu Ryan, seorang pengunjung wisata Umbalan Kediri, mengaku sangat senang bisa berkunjung ke kawasan ini. Apalagi pendengar, memang di tengah libur panjang saat ini memang momentum yang ideal untuk melepas penat bersama keluarga di rumah. Dan lebih lanjut pendengar, Ryan berharap pula ke depan pemerintah dari setempat juga terus meningkatkan perhatiannya terhadap kawasan wisata ini, karena memang sehingga akan menambah pendapatan daerah dan sekaligus menaikkan pula angka kunjungan wisatawan di kawasan ini. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih Ayu Citra untuk informasi. Selanjutnya pendengar, Jatim hari ini untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil ahli pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui Perumda Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Laporan selengkapnya akan disampaikan Aris Deka. Silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka.
3: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui perusahaan umum daerah, Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut, pendengar, muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, yang mana rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan sebagai pengelola Pasar Seleko. Menurut Bagus, pendengar, Perumda Aneka Usaha tengah menginventarisasi sejumlah potensi yang dimiliki pemerintah Kota Madiun untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Parkir di Pasar Seleko menjadi salah satu potensi yang saat ini sedang dikaji. Bagus juga mengatakan keputusan pengelolaan parkir oleh BUMD baru dapat dilakukan setelah proses verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait selesai. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyebutkan rencana pengelolaan parkir Pasar Seleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun. Armaya juga menyebutkan bahwa DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah aturan memperbolehkan pemerintah daerah melalui BUMD mengelola jasa parkir di lokasi tersebut. Armaya juga menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Menurut dia, apabila pemerintah Kota Madiun menilai pengelolaan parkir perlu dilakukan melalui BUMD, DPRD akan melakukan pembahasan internal untuk mengkaji rencana tersebut. Pembahasan tersebut, menurut Armaya, akan dilakukan melalui Komisi 2 DPRD Kota Madiun dengan meminta penjelasan mengenai dasar, argumen, serta konsekuensi dari rencana pengelolaan parkir oleh BUMD tersebut. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Aris Deka.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP

penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Jatim hari ini, yaitu adalah KONI Kota Batu mulai pemusatan latihan jelang Porprov ke-10 Jatim 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Jawa Timur 2027 mulai dilakukan oleh KONI Kota Batu. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah pemusatan latihan atlet dengan prioritas kepada atlet berprestasi pada Porprov sebelumnya yang masih memenuhi batas usia untuk kembali bertanding. Sejumlah atlet yang diproyeksikan tampil pada ajang olahraga tingkat provinsi ini mulai menjalani program pemusatan latihan. Program ini menjadi bagian dari strategi KONI Kota Batu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi daerah pada Porprov 2027. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi mengatakan, pemusatan latihan untuk menghadapi Porprov 10/2027 sudah mulai dilaksanakan. Dalam program ini, KONI Kota Batu membagi atlet ke dalam dua kelompok utama, yakni ring pertama dan juga ring kedua. Ring pertama diisi oleh atlet yang sebelumnya berhasil meraih medali pada Porprov sebelumnya atau Porprov ke-9. Namun tidak semua peraih medali otomatis masuk dalam persiapan kali ini. Syarat utamanya yakni atlet masih memenuhi ketentuan batas usia untuk tampil pada Porprov mendatang. Sementara untuk ring kedua, menjadi ruang bagi atlet-atlet lain yang memiliki potensi untuk memperkuat kontingen Kota Batu. Para atlet berasal dari kejuaraan provinsi atau kejurprov, maupun kejuaraan resmi yang digelar oleh pengprov masing-masing cabang olahraga. Catatan prestasi termasuk raihan medali menjadi salah satu pertimbangan dalam proses tersebut. Skema dua ring ini menunjukkan bahwa KONI Kota Batu tidak hanya mempertahankan atlet yang sebelumnya telah berprestasi di Porprov sebelumnya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada atlet lain yang menunjukkan kemampuan melalui kompetisi resmi tingkat provinsi. Pemusatan latihan menjadi tahap awal untuk memetakan dan membentuk kekuatan kontingen Kota Batu menuju Porprov 10 Jawa Timur 2027. Bagi para atlet, program ini tentu menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan, menjaga konsistensi prestasi, sekaligus bersaing memperebutkan posisi dalam komposisi final kontingen Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Dengan informasi yang terakhir di Jatim hari ini, Damkar Kabupaten Blitar akan tambah 1 unit mobil pemadam, usulkan anggaran sekitar 2 miliar. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda. Silakan Ninda.
1: Ya baik, pendengar, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar berencana menambah 1 unit mobil pemadam kebakaran pada tahun 2027. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sudah mengusulkan anggaran sekitar 2 miliar untuk pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Lokasi pemadam kebakaran penyelamatan dan sarana prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar Teddy Prasojo mengatakan jenis mobil pemadam kebakaran yang akan diadakan tahun depan adalah model supply, di mana mobil pemadam kebakaran model ini multifungsi bisa digunakan untuk pemadaman kebakaran dan sebagai penyuplai air. Kapasitasnya sekitar 4.500 liter, mobil pemadamnya ini bisa digunakan untuk pemadaman sekaligus untuk mensuplai air. Ia menyampaikan saat ini Damkar Kabupaten Blitar memiliki 4 unit mobil pemadam kebakaran. 4 unit mobil tersebut, 2 unit berada di pos induk, 1 unit di pos Serengat, dan 1 unit di pos Sulingi. Mengingat wilayah Kabupaten Blitar yang sangat luas, menurutnya idealnya tiap ekskaudanan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran. Di wilayah Kabupaten Blitar ada 4 ekskaudanan, yaitu Wulingi, Serengat, Lodaya Timur atau Lotim, dan Lodaya Barat atau Lobar. Saat ini masih 2 ekskaudanan yang ada pos dan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran, yaitu di daerah Wulingi dan Serengat. Kedepan Damkar akan menambah 1 pos lagi di wilayah selatan, diantaranya di wilayah Lodaya Timur atau di wilayah Lodaya Barat. Sekedar diketahui, jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Blitar Jawa Timur sangat tinggi di tahun 2026 ini. Dari data Damkar menyebutkan sepanjang Januari hingga Juli ada 53 kali kejadian kebakaran dengan nilai kerugian material mencapai 2,4 miliar rupiah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ninda Alivia, pendengar RRI Surabaya, informasi dari Ninda Alivia tadi, pendengar, menjadi informasi yang terakhir di Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di 99,2 dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita akhiri untuk Jatim hari ini, pendengar, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: Pendengar, Kementerian Sosial bersama relawan memberikan layanan dukungan psikososial LDP bagi korban gempa bumi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Minggu 23 Agustus 2026. Layanan tersebut diprioritaskan bagi kelompok rentan termasuk anak-anak, perempuan dewasa, ibu hamil dan menyusui, serta lanjut usia. Subkluster LDP telah diaktifkan pada hari ketiga masa pengungsian. Sebanyak 18 lembaga dan organisasi non-pemerintah atau NGO tergabung dalam subkluster tersebut. Sebagian besar lembaga memberikan layanan kepada anak-anak, sementara pendampingan bagi kelompok non-anak dilakukan bersama tim Kementerian Sosial. Tim LDP melakukan asesmen psikososial untuk mengetahui kondisi psikologis korban bencana. Hasil asesmen menunjukkan sekitar 19% korban berada dalam kategori merah atau berisiko sangat tinggi. Sebanyak 31% korban berada dalam kategori kuning atau berisiko sedang. Sementara 50% lainnya masuk kategori hijau atau berisiko ringan. Selengkapnya, informasi ini bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi akan kami hadirkan kembali literasi digital untuk Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, bertemakan bagaimana sosial media membentuk pola pikir dan juga tindakan pada masyarakat. Selamat mengikuti.
2: Saatnya Anda ikuti literasi digital program 1 RRI Madiun.
0: Selamat siang Madiun, siang ini pendengar, untuk Anda semuanya kami hadirkan literasi digital di tengah era digital seperti sekarang ini, yang tentunya kalau bicara tentang era digital pasti erat kaitannya juga dengan media sosial ya. Kita bangun tidur, buka ponsel, kadang cari informasi, carinya gadget, bahkan lihat jam sekarang ini, kita seringnya buka ponsel gitu ya, bahkan kita tidur mau bangun aja, kita dimanjakan dengan alarm yang ada di handphone kita. Tentu artinya ini menjadi salah satu tren, tetapi juga menjadi sebuah pilihan, karena semuanya seringkali berawal dari apa yang muncul di beranda media sosial. Tapi sebetulnya pendengar semuanya dan juga pemirsa ya, pernah gak sih kita bertanya, apakah yang kita pilih atau yang kita gunakan selama ini betul-betul lahir dari pikiran kita sendiri? Atau jangan-jangan tanpa disadari kita ini sebenarnya sudah diarahkan sama yang namanya algoritma, mendengar. Jadi kebiasaan kita selama ini, minat kita sukanya apa, kadang-kadang kita juga bereaksi dalam sebuah konten karena hasil apa yang sudah kita telusuri ya, begitu. Nah itu ada kaitannya dengan tema yang akan kita hadirkan hari ini, pendengar, tentang terseret algoritma, bagaimana media sosial membentuk cara kita berpikir dan juga memilih. Siang hari ini yang hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun, narasumber saya Ibu Maria Magdalena Widiantari, Esos MSI. Beliau ini adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Madiun. Selamat siang, Bu Maria.
3: Selamat siang, Mbak Mada.
0: Terima kasih sudah datang di RRI. Tinggal loncat aja ya, Bu ya. Sebelah ya. Kampusnya Unmer deket banget.
3: Iya.
0: Kalau bicara tentang media sosial sekarang ini, Bu Maria, bahkan hari ini tadi saya aja ketika melihat temanya, yang kita cari pasti pertama kali adalah handphone gitu kan. Cari tahu nih bagaimana algoritma media sosial sekarang ini. Tapi sebelum ke pertanyaan yang lebih jauh, Bu Maria, sebenarnya orang itu ketika bermedsos, mereka tuh hanya sekedar merasa bahwa medsos ini hiburan, sesederhana itu, atau sebenarnya pola pikir kita tuh sudah dipengaruhi sama media sosial, Bu Maria?
3: Iya, Kalau sebelum kita ngobrol masalah algoritma ya, kita ngobrol dulu masalah perilaku kita,
0: betul,
3: cara kita berkomunikasi. Sekarang yang namanya gadget itu kan sudah menjadi apa ya, seperti nafas buat kita ya. Kita bangun tidur, tadi betul yang disampaikan bahwa kita bangun tidur aja yang dicari handphone dulu.
0: Padahal secara gamblang dokter itu sudah mengatakan kalau bisa kita harus mengurangi gadgeting ya. Bangun tidur HP yang dicari.
3: Iya pasti, entah itu mau lihat jam, entah itu mau cari informasi apa, bahkan ngecek status WA-nya teman itu kan juga satu perilaku kita. Jadi sebetulnya secara ini ya, secara perilaku kita ini sudah dikendalikan oleh gadget.
0: Wah, ngeri-ngeri sedap ya.
3: Iya, ngeri-ngeri sedap. Nah, karena itulah kenapa kita harus pintar-pintar memilih kira-kira, kita harus pintar mengendalikan diri dulu.
0: Iya, iya, betul.
3: Mengendalikan diri dulu, apakah saya ini sudah sangat terkantung dengan media sosial atau sangat terkantung dengan gadget, atau saya sebenarnya sudah mengendalikan gadget sesuai dengan kebutuhan saya, atau saya yang dikendalikan begitu kan ya. Nah, itu kesadaran yang harus kita bangun begitu.
0: Iya, iya. Tapi kalau bicara tentang kesadaran diri manusia, kadang-kadang ada yang namanya detoksifikasi digital ya.
3: Betul.
0: Kita tahu itu bahwa kita tahu kok kalau screen time itu ada waktunya berapa jam sehari, bahkan ada semacam fitur di handphone. Betul. Ketika kita menggunakan terlalu lama, sudah ada muncul sinyal bahwa Anda sudah menggunakan sekian jam gitu biasanya ya. Artinya ada sebuah pembatasan yang secara tidak langsung kita sebenarnya sudah di warning nih, tetapi ternyata pada kenyataannya manusia juga seringnya bablas, Bu Maria. Bagaimana?
3: Nah, itulah kuasa algoritma ya. Bagaimana media sosial itu sudah mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memilih. Nah, kita harus tahu dulu algoritma itu apa sih gitu ya. Algoritma itu ibaratnya nih ya, ibaratnya kita datang ke satu warung atau resto begitu ya, rumah makan begitu ya. Sekali kita datang begitu misalkan pesan makanan gitu ya, apa begitu yang kita suka begitu. Besok lagi datang lagi, kita makan yang sama. Kemudian itu kan menjadi pola itu ya. Nah, itu yang akan kemudian dikenali oleh pemilik warungnya. Oh, ternyata pelanggan yang ini sukanya misalnya ini sebenarnya makanannya harusnya pedes, tapi orang ini enggak suka pedes. Kita kasih yang enggak pedes. Nah, algoritma media sosial ini kira-kira bekerjanya seperti itu.
0: Bisa membaca artinya.
3: Betul. Jadi bisa membaca pikiran kita, suka apa yang kita suka, apa yang kita sering akses begitu ya. Yang itu kemudian mengarahkan kita kepada konten-konten yang sesuai dengan apa yang kita suka begitu. Jadi kalau misalnya kita kemudian merasa bisa mengendalikan media kita, bisa mengendalikan gadget kita, sebenarnya enggak gitu juga begitu. Jadi apa yang sudah kita suka, kita akses, kita konsumsi, itu kemudian akan dimunculkan terus gitu ya. Contoh misalnya ya, misalnya kita ini saya juga sering juga ini kebawa juga begitu ya. Misalnya saya di satu platform marketplace begitu ya. Mencari apa sih ya, sepatu misalnya. Nanti di semua media sosial ketika saya
0: sepatu
3: buka
0: semua ya?
3: Sepatu semua begitu ya. Jadi itu sudah kita sudah terbaca begitu ya. Jadi mulai dari gaya hidup, kemudian persepsi sosial kita, kemudian bahkan keputusan politik itu juga bisa dikendalikan oleh algoritma media sosial ini. Maka kalau kita merasa saya nggak tergantung amat dengan media sosial, kayaknya nggak juga begitu.
0: Tapi ternyata saya juga pernah mengamati dua orang yang menggunakan gadget yang sama, mencari topik yang sama, tapi hasil konten yang dihasilkan oleh dua gadget ini berbeda. Meskipun anggap saja topiknya satu kuliner, yang lainnya juga kuliner, tapi konten yang dihasilkan ternyata juga gak sama-sama banget begitu, Bu Maria. Artinya kan ada semacam apa ya, di sini ada semacam sistem yang sebetulnya bisa nih kita kendalikan dengan memperhatikan, dengan tanpa kita mengabaikan algoritma tadi ya gitu ya.
3: Iya, sebetulnya bisa kita itu mengendalikan, bisa ya, itu tadi kita kembali kepada kesadaran diri. Jadi saya ini bakal dikendalikan, ini saya harus ngeprank ini. Algoritmanya harus kita prank ini. Saya sehari-hari misalnya ini yang lagi rame nih, yang saya suka FYP di apa medsos saya ini pertarungan Sarwinda sama Ruben Onsu.
0: Waduh.
3: Benar ya. Jadi semua orang berbicara mengenai pertikaian dua orang ini begitu ya. Ya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa lepas dari apa namanya algoritma pertikaian dua orang ini? Misalnya kita dengan secara sengaja sudah abaikan itu, kemudian kita akan memilih konten yang berbeda. Jadi misalnya tadi ya Mbak sudah menyampaikan ada dua yang sama-sama makanan begitu ya. Kita yang tadinya misalnya kita suka makanan Padang nih ya. Kita sekali-sekali yang warung lain lah, misalnya soto atau apa gitu kan pilihannya banyak begitu ya. Termasuk tadi ketika misalnya kita terjebak pada pertikaian Ruben Onsu dan Sarwinda ini tadi, kita bisa misalnya tiba-tiba memilih yang tadinya mungkin sehari-hari kita nonton terus karena FYP ya, kita penasaran ya gitu ya. Kemudian kita baca maka dia akan muncul terus. Nah, sekali waktu bosan sama yang ini, kita coba baca yang lain. Misalnya tiba-tiba ngobrol masalah perang misalnya, misalkan ngobrol masalah Donald Trump misalnya, nah itu nanti akan mengikuti begitu. Jadi kita punya kesadaran untuk mengakses media ini sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu gak mudah sih.
0: Betul. Saya justru malah berterima kasih dengan akun-akun media sosial yang punya follower yang fantastis ya. Karena bagaimanapun mereka ini bisa mendistraksi konten-konten yang FYP yang sebetulnya secara konten ini tidak bagus, gitu ya. Jadi kita berterima kasih malah justru dengan beberapa pengguna media sosial yang punya follower yang besar. Jadi mereka secara tidak langsung bisa mengobrak-abrik FYP kita yang sebelumnya misalnya diwarnai dengan gosip dan sebagainya. Tetapi Bu Maria, kalau misalnya algoritma ini sebagai salah satu pengendali usernya ya di media sosial, seberapa jauh sebetulnya algoritma ini mempengaruhi seseorang ketika membentuk opini misalnya, misalnya isu sosial atau politik lah, katakanlah begitu.
3: Algoritma ini kan bekerjanya bisa mengarah menyasarnya tuh kan ke otak kita ya sebetulnya ya. Jadi kalau kita itu terus-menerus terekspos oleh satu konten tertentu, itu secara neuroscience ini ya, itu otak kita itu akan terlatih untuk mengikuti itu terus begitu.
0: Kayak jadi, ada addicted nggak sih
3: iya,
0: di situ?
3: Iya, itu akhirnya akan mengarah kepada addicted tadi gitu ya. Nah, kalau mungkin kita semua ini ya bisa melihat ya bagaimana algoritma itu bisa mengendalikan kita itu caranya misalnya dengan kita ngeklik apa ya satu konten tertentu begitu ya. Kemudian ada muncul timernya 5, 4, 3 dan itu kan kita ditahan untuk melihat itu begitu loh. Kita ditahan untuk melihat itu. Nah, itu dengan secara tanpa kita sadari otak kita terlatih untuk melihat itu. Nah, itu terus kemudian juga misalnya video pendek itu ya. Nah, kita itu kan kadang-kadang ini ya suka video pendek itu kan biasanya dibuat secara bombastis gitu. Nah, kita gampang tertarik dengan itu begitu. Jadi ketika ada video pendek kita secara tanpa kita sadari kita melihat itu. Kita kan kadang-kadang ya seringkali jarang kita menyadari kalau misalkan ada video pendek terus kemudian kita langsung cepat-cepat scroll gitu kan. Enggak. Kita pasti lihat dulu ini apa ya, tentang apa ya. Padahal disitulah kemudian algoritma mencatat. Nah, itulah bagaimana dia bekerja pada otak manusia. Jadi kita ini secara tanpa kita sadari kita itu sudah dikendalikan. Sebenarnya kalau misalkan

0: Oke.
1: Dia akan berubah. Jadi sebenarnya cara bekerjanya seperti itu, ya, algoritma itu gitu.
0: Artinya ketika dia ditinggalkan, sebenarnya dia juga akan merubah konten-konten yang kemarin sempat muncul begitu ya di beranda kita. Misalnya kita nonton UMKM terus dia akan muncul UMKM, tetapi ketika besoknya kita stop nih tidak nonton, dia pasti akan ngacak lagi, iya, begitu kan?
1: Betul. Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, zaman sekarang Bu Maria, orang-orang ini kan pastinya terbawa dengan arus yang namanya sesuatu yang viral.
1: Betul.
0: Biasanya gitu. Nah, apakah ini juga jadi sebuah bukti bahwa algoritma ini juga mengendalikan perilaku seseorang untuk jadi orang-orang yang konsumtif atau impulsif dan sebagainya?
1: Iya, iya, sebetulnya
0: seperti yang dicontohkan Bu Maria di awal tadi ya, ketika nonton sepatu munculnya sepatu,
1: iya,
0: semua
1: betul,
0: gitu.
1: Seperti itu. Makanya jangan salah tadi ya Mbak, dari Mbak Maria kan menyampaikan ada yang memiliki akun yang besar itu kemudian dia mengacak algoritma gitu. Jangan salah, mereka itu juga ada hidden motifnya begitu.
0: Ya, pastinya.
1: Itu jadi mengalihkan dari satu konten tertentu ke kontennya dia begitu. Dan nanti akan munculnya juga konten-konten yang serupa dengan punyanya dia, dan mungkin juga akan berafiliasi dengan konten itu begitu.
0: Saling berkaitan ya sebenarnya,
1: sebetulnya. Jadi sebetulnya begini. Teknologi itu kan memang diciptakan untuk mempermudah hidup kita, ya. Jadi untuk memfasilitasi apapun yang kita mau begitu.
0: Yeah.
1: Tetapi apapun pengendalinya itu adalah diri kita. Nah, bagaimana sebetulnya algoritma ini ya, media ini atau teknologi ini itu mengendalikan kita, itu munculnya itu dari cara kita berpikir sebetulnya.
0: Okay.
1: Misalnya nih ya, misalnya filter bubble gitu ya.
0: Ya, oke.
1: Nah, itu orang kalau misalkan terbiasa mendengar informasi itu terus-menerus gitu, maka dia berpikirnya itu akan itu terus begitu. Nah, itu akan terus-menerus kemudian ada di pikirannya dia, dan dia akan terus mencari yang serupa dengan itu begitu. Jadi seperti apa sih ya namanya? Bias kognitif lah ya. Kalau misalkan di saya saya hanya mau informasi yang sesuai dengan apa yang saya mau.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, itu akhirnya akan mengarahkan terus seperti itu begitu. Untuk mencari informasi-informasi yang mungkin berlawanan, yang mungkin berbeda, yang mungkin itu butuh kesadaran dan tidak mudah memang begitu.
0: Kalau algoritma sebenarnya kan juga kayak manusia, punya rasa bosan ya ketika dia ditinggalkan sama usernya dengan konten yang barusan, misalnya konten UMKM, dia akan mengacak lagi. Sama dengan manusia sebetulnya, ketika satu hari dia bosan dengan satu konten sepatu misalnya, artinya kan besok dia akan berpindah ke konten yang lainnya. Secepat itukah Bu Maria manusia itu merubah pola pikirnya dari satu hal ke hal yang lain, utamanya yang viral nih biasanya gitu?
1: Memang ini kan sebenarnya yang di balik layar media ini kan juga punya
0: punya tujuan ya,
1: tujuan
0: betul
1: juga, begitu ya. Jadi kalau misalkan itu kan ada timenya ya, timenya ada gitu ya. Di sini kita harus membuat agenda apa, nanti setelah agenda ini akan apa, begitu kan?
0: Udah ada, formatnya udah ada.
1: Okay. Gitu. Jadi memang supaya nggak bosen ini, orang harus dialihkan dulu, misalnya. Nanti akan kembali lagi gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita mengamati gitu ya, mengamati benar apa yang dilakukan oleh media sosial itu akan terlihat sekali kok.
0: Okay.
1: Terlihat sekali fluktuasinya itu akan seperti apa, polanya akan seperti apa begitu. Hari ini kita bicara masalah ini, nanti tiba-tiba begitu ya akan beralih ke masalah yang berbeda, tapi nanti akan kembali lagi begitu. Karena apa? Agendanya ini loh yang mengendalikan, atau memang sudah diformat seperti itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Saya punya teman yang juga sampai saat ini masih kecanduan drama Cina.
1: Oh, sama kayak saya.
0: Ah, ternyata Bu Maria penyuka drama Cina juga. Jadi ini kan sebetulnya dia harus membuka kunci langganannya itu kan ya. Karena kalau misalnya nonton gratis harus nonton iklan dulu dan sebagainya. Akhirnya karena dia tertarik dengan jalannya cerita, mau dia tidak mau, dia berkesinambungan setiap hari itu harus menunggu iklan dulu untuk mendapatkan tontonan yang gratis. Apakah ini artinya juga mental seseorang sudah mulai dipengaruhi oleh algoritma, Bu Maria?
1: Sebetulnya kalau yang seperti ini ya, ketergantungan terhadap cerita-cerita ini kan pasti akan menimbulkan rasa penasaran, ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Gak cuma di media sosial atau di televisi kan juga seperti itu.
0: Ya.
1: Film-film yang bersambung itu, kalau yang teman-teman yang di
0: series,
1: saya ya, series itu

0: saya kayak waktu saya kuliah dulu ya, itu apa drama, eh bukan drama, sinetron
1: ya, Pak Sanjung. Sinetron. Ya. Waduh, itu sampai seri berapa itu tuh?
0: Sampai ribuan 8, kan ya. Itu ya.
1: Iya.
0: Sampai ribuan. Betul. Ini kan ya.
1: Episode-nya
0: gitu. Nah, itu karena apa? Ada rasa muncul, rasa penasaran, habis ini apa sih?
1: Ya, ya.
0: Habis ini apa sih? Gitu. Sebenarnya kita sudah terkendali di situ. Kalau sebetulnya saya kan juga termasuk yang apa, sering nonton drajing. Kalau masih waktu-waktu
1: enggak apa-apa sih, Bu.
0: Begitu ya, pelepasan sih tadi ya, ya motif ya, ya motif. Betul. Apa namanya, motif kita bermedia sosial itu kan ada mencari informasi, ada mencari teman gitu ya, ada mencari validasi, ada juga yang hanya pelepasan saja gitu ya. Di tengah rutinitas kadang-kadang saya kalau siang-siang begitu sambil makan waktu jam istirahat gitu ya, saya nonton drajing yang pendek-pendek itu yang di TikTok misalnya. Nggak boleh nyebut ya? Oh boleh,
1: aman,
0: kan?
1: Aman.
0: Nah, itu apa namanya, kan ceritanya sebetulnya itu hampir sama semua
1: ya,
0: begitu ya.
1: Hanya karakter tokohnya aja yang beda-beda ya.
0: Betul. Jadi ceritanya arahnya hampir sama. Cuma kalau misalkan kita mau putus di satu episode gitu ya, itu kita sudah bisa menduga, ah nanti paling ceritanya akan seperti ini.
1: Ya.
0: Tapi kan karena kadang-kadang ada asik-asiknya, kadang-kadang ini ya penasaran, ini habis ini gimana ya. Tapi benar nggak sih ya nanti akan ceritanya seperti ini. Nah, itu akhirnya akan membuat kita penasaran. Nah,
1: okay.
0: Tadi yang berbayar tadi itu akan seperti itu tanpa terasa, karena kita misalkan sudah tertarik dengan ceritanya, terus kemudian kita penasaran dengan alurnya akan seperti apa, endingnya akan seperti apa, maka kemudian kita akan ngeklik-ngeklik, nggak tahu-tahu kita sudah akunnya sudah
1: terbaca ya,
0: ini terbaca, terus kemudian oh ini ternyata dia penyukanya seperti ini, drama nih,
1: yaudah kita sodorin yang ini aja gitu ya.
0: Iya betul. Okay. Terus kemudian nanti apa namanya, dia tidak akan tertarik gitu. Itu kan ada tuh ya di media sosial, yang apakah Anda tertarik dengan tayangan ini atau tidak begitu.
1: Ya.
0: Nah, nanti tiba-tiba ngeklik itu atau tanpa sengaja ngeklik itu, nah mereka akan munculkan itu. Gitu. Lama-lama tiba-tiba apa, saldo kita berkurang.
1: Abis,
0: terus
1: ya?
0: Gitu.
1: Ya. Saya curiga sebenarnya di balik algoritma ini ada supranatural ya kali ya, bisa membaca semuanya gitu.
0: Nah, itulah keampuhan teknologi itu seperti itu.
1: Iya, iya. Gitu. Ini menarik ya, Bu Maria, apalagi zaman sekarang kalau kita lihat masyarakat pada umumnya tidak hanya Gen Z saja ya, bahkan mereka sudah mulai mengunduh gaya hidup orang-orang yang
0: betul.
1: Hidup di media sosial, mulai dari standar gaya hidupnya, mulai dari pakaiannya, outfit kalau anak sekarang bilang, kemudian juga standar kecantikannya,
0: betul.
1: Bahkan untuk ukuran kesuksesan ini, Bu Maria, yang kemarin sempat ramai juga kan, beberapa waktu yang lalu ada seorang motivator juga yang melarang kita sebenarnya untuk nonton stream-stream gak jelas, kita tidak diperbolehkan untuk main game yang gak jelas, kita harus berinvestasi dan sebagainya. Padahal kalau ditelisik, dia sebetulnya promosi juga ya, gitu
0: betul.
1: Ya. Artinya bagaimana Bu Maria melihat ini? Apakah juga algoritma ini membentuk karakter seseorang untuk sebenarnya jati dirinya bisa berubah sedemikian gara-gara nonton media sosial?
0: Bisa.
1: Okay.
0: Tadi karena apa? Karena otak kita menjadi terlatih untuk konten itu sesuai apa yang dikatakan di konten itu. Ini macam kontennya tuh bisa beragam ya, mulai dari fashionnya, gaya hidup, terus kemudian ajakan ya, apapun yang mempersuasi gitu ya, yang sifatnya persuasif ya, misal ajakan untuk investasi misalnya, itu kan sebenarnya kan ada hidden motifnya juga
1: ya.
0: Begitu. Kemudian gaya hidup, kenapa kok kita munculkan gaya hidup yang seperti ini supaya mengikuti begitu ya? Nah, sebetulnya ini kan bagaimana otak kita itu menjadi terlatih karena kita sering mendapatkan paparan itu. Gitu.
1: Ya, ya.
0: Sebetulnya banyak sudah penelitian mengenai terpaan media ini ya, dampak terpaan media ini ya terhadap bisa pola perilaku terkait dengan lifestyle, terkait dengan pembelian produk, terkait dengan macam-macam lah ya, termasuk pilihan politik begitu ya. Itu sebetulnya sudah banyak penelitiannya yang menyebutkan bahwa semakin kita sering terpapar itu, otak kita itu akan terlatih untuk terus mencari informasi-informasi yang sejenis begitu. Nah, dengan sendirinya ketika kita meyakini bahwa informasi-informasi itu benar, maka kita akan berperilaku seperti apa yang kita yakini benar itu tadi.
1: Okay.
0: Nah, ketika keyakinan kita terhadap informasi itu bahwa itu adalah informasi yang benar, dia akan terus mencari informasi-informasi sejenis yang kemudian membentuk perilakunya dia, dan itu kemudian berpola. Nah, itu sebetulnya arahnya bagaimana sih media sosial terpapar pemanfaatan media, terus kemudian informasi-informasi persuasif itu membentuk perilaku, itu sebenarnya jalannya seperti itu.
1: Oke. Bicara tentang paparan yang disampaikan Bu Maria, siapa sebetulnya yang paling rentan menjadi kelompok yang mudah dipengaruhi oleh paparan algoritma di media sosial, khususnya Bu Maria? Kalau menurut Bu Maria seperti apa?
0: Ya, yang tingkat literasinya rendah pasti. Okay. Ya. Tingkat literasi rendah itu bisa terjadi di semua kalangan, gitu. Jadi saya tidak bisa menyebutkan kelompok yang mana, terus kemudian di usia berapa, dengan tingkat edukasi seperti apa, gitu ya. Itu bisa terjadi di semua kalangan. Mungkin okay. Bapak Ade juga pernah dengar ya, bahkan seorang profesor pun bisa ketipu, gitu ya. Kena tipuan dari telepon-telepon gelap ya. Kan sekarang itu bahayanya begini ya, AI termasuk ya, keterlibatan AI ya. Ini kan juga perlu kita waspadai ya. Betul. Ketika kita mendapatkan telepon yang seolah-olah itu live, apa sih namanya ya, telepon video call ya, video call yang seolah-olah itu memang manusia, tapi sebetulnya bukan.
1: Cloning ya.
0: Cloning ya, dia hasil rekayasa AI gitu ya. Dan itu terjadinya penipuan segala macam itu enggak cuma menyasar ke masyarakat yang literasinya bisa sebesar harusnya ya, seharusnya rendah begitu ya. Bahkan di orang-orang yang tingkat edukasinya tinggi pun bisa ketipu begitu. Nah, saya pikir ini kelompok rentan ini ya memang orang-orang yang memang literasinya rendah, dan itu butuh tidak hanya sentuhan dari luar untuk membuat literasinya meningkat, tetapi juga kesadaran bahwa oh, literasi saya masih rendah terkait dengan hal ini, saya harus belajar apa begitu. Jadi untuk kelompoknya siapa yang rentan, itu kita semua rentan ya. Sebetulnya
1: kalau saya pikir sekarang ini yang mengalami degradasi itu adalah membaca, Bu Maria.
0: Oh, ya.
1: Kalau zaman dulu kan kita masih belum disuguhkan dengan audiovisual secantik sekarang, orang-orang masih maulah datang ke perpustakaan, masih baca di dalam transportasi dan sebagainya. Kalau sekarang kayaknya jarang melihat anak-anak zaman sekarang betul-betul baca hard copy seperti itu ya. Rata-rata mereka mengambil short video dan sebagainya. Nah, ini tentunya akan jadi sebuah dampak yang berbeda kalau dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, begitu Bu Maria. Bagaimana anak-anak zaman sekarang tumbuh dengan informasi yang dipilihkan sama algoritma, bukan dari orang tua gitu?
0: Ya, ini menjadi tantangan ya, terutama di dunia pendidikan ya. Kadang-kadang gini loh ya, di sekolah aja kita juga dibolehkan ya, dibolehkan anak-anak kita ini untuk mengakses informasi. Ya memang kita ada batasannya, tapi kan kita tidak bisa, mungkin kita bisa membatasi ketika mereka di sekolah, tetapi di luar sekolah kita tidak bisa mengendalikan mereka juga, gitu ya. Jadi memang ada harus ada sentuhan apa ya, pembatasan ini memang harus ada pembatasan yang ini, yang apa, dipaksakan begitu ya. Misalnya dari kementerian misalnya membatasi tayangan-tayangan ini untuk usia, usaha itu sudah ada, sudah dijalankan, tetapi juga hasilnya belum mengembirakan. Kan karena memang tidak mudah mengendalikan sentuhan teknologi ini, perkembangannya sangat luar biasa, bahkan lebih cepat dari perkembangan cara kita berpikir, cara kita belajar gitu ya. Nah, ini terasa sekali Mbak ketika misalnya di mahasiswa saya saja misalnya ya, di kampus kita membimbing skripsi itu dosen ya apalagi yang seusia saya yang sudah setengah baya begini ya, yang kalau misalkan mengakses teknologi itu harus effortnya harus luar biasa begitu ya. Itu kita harus benar-benar mengenali mana yang bahasanya AI, mana yang memang dia bahasanya hasil penelitiannya mahasiswa sendiri gitu ya. Jadi teman-teman ini ya, apalagi minat baca kita termasuk rendah juga ya. Kita termasuk masyarakat gambar gitu ya. Lebih cepat nangkep edukasi itu dari gambar daripada dengan membaca gitu ya. Nah, ini yang memang harus kita waspadai dari sisi perkembangan teknologi. Sudah minat baca nya itu rendah, terus kemudian kita disajikan dengan menu-menu yang singkat-singkat, tetapi mungkin kebenarannya kita nggak tahu begitu ya. Ini memang menjadi satu usaha yang harus kita ini ya Mbak, kita mulai atau kita kiatkan lagi untuk terus untuk membaca buku gitu ya. Di beberapa negara seperti bahkan di negara-negara yang sumbernya teknologi ya, di China, di Eropa itu sudah mulai kembali lagi. Misalkan tugas itu pakai tulis tangan, terus kemudian sudah tidak pakai lagi smart TV begitu yang untuk ini, berarti dia pakai papan tulis kembali ke pola-pola konvensional. Itu sebenarnya adalah cara-cara orang-orang yang sudah mulai ketakutan terhadap kuasa teknologi ini begitu. Okay. Nah, mungkin karena ada benarnya juga ya, sebagian orang mengatakan teknologi ini tidak membuat kita semakin pinter, tidak membuat kita, karena kita disuguhi cara-cara instan begitu. Nah, ini yang memang harus kita antisipasi.
1: Oke. Saya pernah berada di dalam sebuah rumah sakit ketika menyediakan wifi gratis, Bu Maria. Ternyata di sana juga tidak bisa full akses ya, artinya ada pembatasan. Itu hanya bisa mengakses aplikasi rumah sakit tersebut dan juga WA untuk komunikasi keluarga seperti itu ya. Artinya sebetulnya public facilities yang ada di sekitar kita, misalnya di Madiun, harusnya bisa dong memblokade beberapa situs yang kiranya ini rawan, rentan mendistraksi anak-anak muda dengan konten-konten yang mungkin agak sedikit riskan begitu. Tapi faktanya sampai sekarang kita kalau misalnya akses public facilities itu masih disuguhkan dengan website ataupun juga konten-konten yang masih full akses gitu. Tapi tunggu dulu Bu Maria, nanti kita respon selepas yang satu ini ya. Okay. Kita jeda sejenak karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Anda pendengar semuanya. Kita rehat sejenak, nanti kita segera kembali setelah yang satu ini.

0: Ya, kita masih lanjutkan lagi ya pendengar untuk literasi digital siang hari ini. Tadi kita sebelum jeda sempat membahas tentang Wi-Fi dengan aksesnya yang berbeda-beda pada setiap tempat, begitu Bu Maria ya. Bagaimana kalau menurut pendapat Bu Maria ketika ada sebuah Wi-Fi dalam satu public facility tetapi ternyata aksesnya itu beberapa ada yang dibatasi, ada beberapa yang full akses sampai akhirnya mereka bisa main judi online dan sebagainya gitu. Gimana Bu Maria?
1: Sebetulnya kan kalau di satu tempat itu bisa dilakukan pembatasan, harusnya di tempat yang lain bisa kan ya.
0: Nah itu
1: sebenarnya lebih kepada goodwill pemerintah juga sih ya, apalagi kalau misalkan di public area begitu ya. Itu memang harus ada pembatasan. Pembatasannya itu tentu dengan tujuan begitu ya. Yang pertama mungkin dulu pernah gitu ya, ketika masyarakat bisa mengakses video porno itu dengan secara bebas. Nah sekarang sudah bisa dikendalikan meskipun
0: belum total ya.
1: Pasti ada lah ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu yang kemudian membobol itu yang menjadi penghambat.
0: Karena semakin cerdas semakin cerdik ya.
1: Semakin cerdas semakin pintar, teknologinya juga semakin canggih gitu ya. Mereka juga belajar tentang itu gitu. Nah, kalau misalkan kecepatan antara teknologi kecanggihan teknologi ini dengan kecepatan kita belajar itu kan jauh ya. Jadi orang-orang yang punya kemampuan itu ada yang jadi good cop, jadi bad cop begitu kan ya. Nah, kadang-kadang kita sudah berusaha banget ini ya untuk membatasi, tapi ternyata jebol juga di luar gitu. Sama dengan kayak kita aja kalau misalkan kita kan di rumah kita mendidik anak-anak misalnya jangan buang sampah sembarangan ya. Kita sudah atur buang sampahnya di sini dan seterusnya, tetapi kita kan tidak bisa mengendalikan ketika kita ada di luar begitu ya. Ketika anak-anak ada di luar, ketika dia menyaksikan ada orang lain yang membuang sampah sembarangan, dia ikut-ikutan begitu kan. Sama dengan ini teknologi gitu ya. Sepinter apapun kita itu membatasi, kalau ada orang yang masih saja untuk membuka akses batasan itu pasti akan terjadi. Saya pikir komitmen bersama ini yang penting gitu.
0: Itu dia.
1: Tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga kita semuanya begitu ya. Jadi ada rasa ini aja ya, ada rasa seneng juga ya, ada banyak sekali pihak-pihak yang sekarang itu tanpa diminta mereka secara volunteer gitu ya, berusaha untuk ikut serta di usaha-usaha pemerintah untuk melakukan pembatasan ini. Apakah mereka melakukan pembatasan secara mandiri atau dia mengedukasi orang-orang di sekelilingnya begitu kan ya. Nah itu yang patut kita apresiasi dan kita dukung terus gitu. Komdigi juga saya pikir sudah banyak termasuk RRI juga ya sudah banyak memberikan edukasi mengenai literasi dengan bekerja sama dengan banyak stakeholder gitu ya, termasuk juga melakukan pembatasan-pembatasan. Nah, ini kan upaya yang supaya kita keluar dari dampak-dampak negatif dari internet ini ya. Setiap teknologi itu kan seperti pisau bermata dua ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang dia menguntungkan, tapi kadang-kadang dia bisa mencelakai begitu ya. Nah, maka solusinya itu enggak hanya dari sisi pemerintah saja, termasuk yang pertama di tingkat individu. Dia harus paham apa sih yang dia mau akses dari internet ini, terus kemudian apa yang harus kita hindari, ya, mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik itu adalah kesadaran diri kita. Kemudian di tingkat komunitas. Jadi di tingkat komunitas kita juga harus bangun itu komitmen untuk jangan sampai lah ya kita mendapatkan dampak negatif dari era internet ini atau media sosial terutama begitu ya. Kemudian ada di tingkat regulator di pemerintah ya, itu juga harus bekerja sama. Jadi tiga tingkatan ini harus bekerja sama supaya ekses negatifnya ini menjadi lebih berkurang lagi, karena saya yakin ini persoalan yang sangat besar tetapi bisa kita atasi mulai dari tingkat individu dulu begitu ya, kemudian menyebar di tingkat di sekitarnya begitu.
0: Artinya secara garis besarnya adalah bagaimana mengarahkan rasa penasaran ke dalam tempat yang tepat, ke arah yang tepat seperti itu.
1: Betul.
0: Tentu dalam hal ini adalah peran orang tua, Bu Maria. Sejauh ini pastinya kaitannya dengan algoritma ini kan, anggap saja kita tidak bisa mengontrol bagaimana arus algoritma yang ada di dunia media sosial ini. Kaitannya tidak hanya Indonesia saja masalahnya ya, di seluruh dunia bahkan. Lantas paling tidak kita bagaimana memberikan sebuah pembatasan untuk anak-anak yang sedang tumbuh tanpa kita membatasi arus informasi yang seharusnya mereka juga harus dapatkan gitu, Bu Maria.
1: Harus ada ini ya, screen time-nya ya, yang harus dibatasi gitu ya.
0: Okay.
1: Sesuai dengan alokasi ininya, apa yang dia harus terima di usianya dia begitu. Jadi seperti misalnya ketika misalkan masih batita ini ya, saya juga sedih juga sih ya, kadang-kadang ibu-ibu karena dia sudah asik nonton drakor, drajin dan seterusnya, kemudian biar anaknya nggak mengganggu,
0: kasih
1: kemudian
0: ponselnya, kasih ponsel gitu ya,
1: itu tolonglah itu agak disadari bahwa anaknya akan nggak baik begitu. Tetapi itu pun juga bisa dibatasi, misalnya hanya apa di didownloadkan misalkan konten-konten yang memang pantas seusia dia begitu. Nah kemudian misalkan di usia yang lebih banyak, misalkan anak SD sekarang kan untuk mengerjakan tugas, untuk belajar dan seterusnya, itu kan mereka memang butuh ya, mereka memang butuh konten-konten yang memang mendukung proses pembelajarannya dia itu. Nah itu juga harus dibatasi, boleh tetapi pada saat belajar atau pada saat ini saja. Nah setelah itu harus ada pengawasan juga bagaimana cara mereka hanya terbatas di situ saja. Kalau kita membatasi, benar-benar membatasi, nanti kasihan mereka juga akan ketinggalan informasi, ketinggalan kemampuan, ketinggalan skill-skill segala macam gitu ya. Tetapi kalau misalkan dibiarkan, jangan sampai kebablasan gitu. Jadi memang ya pintar-pintar kita gas rem aja untuk yang terkait dengan konten yang mana yang boleh diakses oleh anak-anak kita itu. Dan tentu saja keteladanan orang tuanya ya. Jangan anaknya jangan pegang handphone gitu sambil kita pegang handphone begitu. Sambil kita terus-menerus enggak pernah lepas dari handphone begitu. Keteladanan itu juga penting.
0: Baik. Gitu. Jangan sampai hidup kita ini cuman jadi apa ya istilahnya, gema dari apa yang terus-terus diperdengarkan dengan algoritma ya.
1: Iya.
0: Sesekali mungkin kita coba cari deh sesuatu hal yang berbeda di luar sana. Kita juga boleh kan mengatakan untuk tidak setuju, kita ragu dengan konten di media sosial, kan gak masalah juga ya, Bu Maria ya.
1: Okay. Tapi konten-konten media itu juga menyediakan ruang untuk polarisasi.
0: Iya, betul.
1: Jadi mungkin dari satu sisi apa satu konten tertentu kita gak sepakat, tapi kita juga menemukan konten yang lain yang tidak sepakat, dan kita akan merujuk kepada konten-konten yang sesuai dengan apa yang kita yakini itu tadi.
0: Betul.
1: Sama sih sebetulnya kasusnya, hanya arahnya memang berbeda. Yang ini pro tentang sesuatu, yang ini kontra tentang sesuatu begitu. Tapi sebetulnya boleh loh sekali-sekali kita itu ada di apa namanya di ruangannya orang yang berbeda dengan kita, tetapi hanya untuk melihat insight aja. Jadi untuk mendapatkan insight, kira-kira kenapa ya kok mereka berpikirannya seperti itu, kok berbeda dengan saya begitu. Nah, itu juga termasuk salah satu bagaimana menggunakan media sosial secara kritis gitu. Nah, itu tapi itu butuh kesadaran lagi begitu.
0: Iya, itu dia tadi pentingnya literasi begitu ya. Tapi Bu Maria, mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan Bu Maria untuk pendengar dan juga pemirsa yang mungkin ada yang sudah terlanjur sampai sekarang ini terdistraksi dengan konten yang disukai sehingga setiap hari harus absen nonton konten tersebut, atau yang baru mulai masuk nih ke dunia media sosial, bagaimana baiknya untuk memanage diri kita, pola pikir kita dan sebagainya.
1: Ada istilah namanya digital mindfulness ya, sekarang bahasa-bahasanya itu kan asik-asik gitu ya. Itu kesadaran ketika kita masuk ke ruang digital gitu. Jadi meskipun contohnya ini ya, meskipun saya itu sering nonton drajin gitu ya, tetapi memang tujuannya itu hanya untuk hiburan saja, tidak untuk kemudian involve ke ininya. Jadi kalau misalkan kita tertarik kepada satu konten tertentu gitu, kita harus tahu batasnya sampai mana begitu. Karena konten-konten kita itu kan beragam. Kita ini kalau bahasa komunikasinya nih ya, kita itu hidup di medan stimulusnya itu macam-macam. Ada yang plus, ada yang minus, ada yang kemudian menguntungkan kita, ada yang menjerumuskan kita begitu ya. digital mindfulness ini akan mengarahkan kita atau membimbing kita supaya kita itu nggak terlalu terjerumus pada konten-konten yang memang sebetulnya tidak menguntungkan untuk kita. Okay. Gitu. Kadang-kadang kita tuh kan nggak butuh ya informasi-informasi kayak tadi yang saya contohkan berantemnya Sarwenda sama Ruben, tapi kan kita dipaparkan itu gitu. Teman kita misalnya dia mengakses itu karena kita itu berteman, akhirnya baik. Kita kan juga ikut itu gitu. Nah itu kalau misalkan ini kita jangan akses, kita boleh memilih untuk itu gitu.
0: Iya, baik. Pilihan terbaik sebetulnya selalu lahir dari sebuah kesadarannya, bukan dari rekomendasi. Jadi kita juga harus berani untuk mengatakan, kita harus berani bertanya sesuatu hal yang benar atau tidak. Kita juga berhak untuk menyanggah sesuatu hal yang dianggap janggal, apalagi di media sosial. Bu Maria, terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali tema hari ini cukup menarik untuk pendengar dan juga pemirsa. Semoga bisa jadi insight ya untuk mereka semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bu Maria. Selamat siang, terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa, sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda di Literasi Digital siang hari ini. Tonton ulang ya siaran hari ini di official YouTube RRI Madiun, tapi jangan bergeser channel. Selepas ini Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta akan dihadirkan untuk Anda. Selamat siang.

Baru saja Anda ikuti literasi digital program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit

0: 39. Fulham sempat memperkecil kertet tinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
1: It feels very good for sure. We know.
2: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
0: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
3: I think it wasn't an easy game for.
2: Nah, menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
3: My players, they have to show.
0: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nubi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AIC Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fatia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 25 Agustus 2003, dua bom berdaya ledak besar meletus di dua lokasi berbeda di India. Satu bom meledak di kawasan ramai di Mumbai, satu lainnya meledak di dekat Taj Mahal. Akibatnya, sebanyak 44 orang tewas dan sekitar 150 orang luka-luka.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Indonesia jaya, kuat dan tegar. Di antara semua negara, harumlah namamu, dirgahayu selama-lamanya.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 menemani hari libur Anda, pendengar, saya Prita Odia pastinya akan menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan siang hari ini pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita, kami akan hadirkan lagu-lagu campur sari hingga jelang pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, sembari juga menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: apa budu minta kei resep iku?
1: Pojan resep tegol penolaman wisano aku. Bujuku takon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan sampai saya kenggol tekan di kak ketemu ya.
2: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, segera kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kantor tempat Anda bekerja menuntut Anda untuk memberikan tenaga segar, pikiran jernih, dan dedikasi yang tinggi. Organisasi tempat Anda beraktivitas juga menuntut hal yang sama. Rekan-rekan dan sahabat juga menghendaki Anda selalu tampil ceria dan elegan. Maka demikian pula istri dan anak-anak di rumah. Mereka berhak mendapatkan Anda dalam keadaan selalu segar dan bergairah saat di rumah. Tidak layak semua tenaga, pikiran, perhatian Anda habiskan di kantor dan di tempat berkegiatan di luar rumah. Sementara Anda pulang dengan membawa tenaga sisa, pikiran sisa, hati sisa, dan perhatian sisa. Cinta dan kasih sayang seperti yang Anda harapkan tumbuh berkembang di dalam kehidupan keluarga apabila semua dibangun di atas sisa-sisa. Namun di saat Anda pulang ke rumah, yang akan Anda dapatkan adalah cinta kasih yang melimpah ruah, istri dan anak-anak yang menunggu dengan setia, berharap kedatangan Anda. Keluarga adalah tempat di mana dirimu untuk kembali pulang.

ya, tanggal merah atau hari libur ya, tentunya bisa Anda manfaatkan untuk beristirahat ataupun juga melakukan healing ya, untuk pergi ke satu tempat untuk merefresh kembali pikiran sebelum besok kembali untuk bekerja atau beraktivitas seperti sedia kala. Nah, ada juga ya, ini menjadi waktu yang tepat juga untuk kita memberi jeda pada diri sendiri terhadap smartphone. Kalau biasanya setiap hari kita tidak bisa lepas dengan yang namanya smartphone ya, scrolling media sosial, kemudian juga membaca notifikasi di WhatsApp mungkin. Nah, ini ada satu hal yang mungkin bisa Anda lakukan ya, apalagi di momen libur kali ini pendengar. Ada yang namanya digital sunset. Ini kebiasaan yang tentunya bisa Anda terapkan juga, tidak hanya di hari libur sebenarnya, untuk memberikan atau membuat jeda dari perangkat digital ya, apalagi sebelum tidur. Nah, di tengah koneksi internet saat ini ya, yang tentunya sangat cepat, kemudian juga beragam informasi yang kita dapatkan, ini tentu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak bisa lepas begitu ya. Pekerjaan yang membutuhkan komunikasi, kemudian juga membutuhkan untuk bisa mengakses informasi, dan bahkan ketika Anda untuk ingin mengakses hiburan pun ini juga tetap berhubungan dengan smartphone begitu ya. Dan ini bisa sampai larut atau bahkan tentunya Anda sampai lupa untuk beristirahat yang sesungguhnya. Nah, tentunya dengan adanya jeda ini ya, mengajak Anda untuk bisa menghentikan penggunaan perangkat elektronik setidaknya nih pendengar ya, selama 1 jam sebelum waktu tidur. Karena dengan memberikan jeda, ini akhirnya memberi kesempatan untuk tubuh, kemudian juga pikiran kita ya, perlahan untuk bisa meninggalkan berbagai macam kegiatan secara digital ya, dan akhirnya bisa menggunakan waktu istirahat dengan maksimal, dengan berkualitas. Dan rutinitas ini tentunya bisa menciptakan suasana malam apalagi yang lebih tenang tanpa distraksi dari smartphone Anda. Liburan ini ya tentu bisa Anda lakukan atau Anda pilih juga dengan melakukan jeda dari media sosial ya. Anda mungkin bisa menggunakannya untuk melakukan berbagai macam kegiatan di rumah, mungkin memasak atau membaca buku, pokoknya jauh dari smartphone pendengar. Apalagi nanti untuk tidur ya, mungkin tidur siang atau tidur malam, Anda juga harus menghindari layar dulu selama 60 menit ya, karena tentunya ini akan membantu kita untuk lebih rileks, lebih tenang begitu. Dan pastinya ketika nanti benar-benar sudah selesai beristirahat atau bangun tidur, kita akan lebih fresh atau segar kembali. Namun memang menjadi tantangan ketika Anda sudah sangat terbiasa, bahkan setiap hari ini ketika mau tidur Anda harus membuka handphone terlebih dahulu, scrolling bahkan sampai larut begitu ya. Ketika memang merasa sangat sulit untuk memulainya, Anda bisa melakukannya secara bertahap terlebih dahulu pendengar. Nah, langkahnya seperti apa? Saya akan hadirkan informasinya setelah beberapa lagu yang juga ingin saya hadirkan untuk menemani siang hari Anda kali ini pendengar.

Info terkini, pendengar, Kementerian Kehutanan memberikan sanksi kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH berdasarkan hasil pengawasan yang menemukan kebakaran di areal kelolaan mereka dengan total luas lebih dari 1.500.000 hektar di Kalimantan. Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut, Ardi Risman, menyampaikan hal tersebut dan menyebutkan sanksi administratif itu diberikan kepada 4 perusahaan di Kalimantan Barat, yaitu PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP. Kemudian sanksi dijatuhkan juga kepada PT NES di Kalimantan Tengah dan PT PSR di Kalimantan Timur. Informasi berikutnya, PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta mencatat hari ini merupakan puncak arus balik penumpang kereta masa libur panjang di akhir pekan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan total penumpang tiba di Daop 1 Jakarta sebanyak 37.964 orang. Hal ini disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

Ya, pendengar, liburan kali ini tentu bisa menjadi momen Anda ya untuk bisa melepas kebiasaan-kebiasaan. Salah satunya adalah mungkin kecanduan untuk scrolling media sosial sebelum tidur. Jadi hari ini Anda bisa mulai untuk menerapkan yang namanya digital sunset secara bertahap ya. Jika itu memang terasa berat kalau harus dilakukan secara mendadak mungkin karena Anda sudah terbiasa tadi dengan selalu scrolling sebelum tidur. Jadi tadi ya, digital sunset sendiri adalah membatasi penggunaan gadget secara perlahan menjelang waktu tidur dan juga menggantinya dengan aktivitas malam yang lebih santai. Jika tidurnya jam 23 atau jam 11 malam, Anda bisa menghentikan penggunaan gadget mulai pukul 21.30 atau 22. Anda bisa meletakkan ponsel jauh dari jangkauan tempat tidur Anda, pendengar. Karena memang ya, cahaya biru di layar gadget ini bisa menekan produksi melatonin atau hormon pengatur tidur. Ya, akhirnya ini membuat tubuh Anda lebih sulit untuk mengantuk dan alhasil mengacaukan siklus tidur atau istirahat Anda, pendengar. Terapkan waktu tidur yang konsisten dengan durasi ideal, ini minimal 7 jam setiap malam, pendengar ya. Jadi Anda harus mulai membiasakan itu. Kalau biasanya mungkin di bawah dari 7 jam, Anda harus pelan-pelan untuk memaksa diri Anda bisa tidur secara konsisten ya, selama 7 jam setiap malamnya. Anda bisa memberikan tentunya dengan tidur selama 7 jam ini memberi kesempatan otak Anda untuk bisa membersihkan mungkin yang namanya limbah metabolisme, yang mana melalui sistem limfatik secara optimal, pendengar. Karena kurang tidur ini akhirnya memicu gangguan konsentrasi, masalah memori juga, dan ini juga akan berimbas ya nantinya pada daya tahan tubuh dan juga kesehatan tubuh kita. Anda juga perlu menciptakan lingkungan atau suasana kamar yang nyaman ya. Anda bisa memilih untuk mandi air hangat, kemudian meredupkan lampu kamar dan juga memutar musik-musik relaksasi atau bahkan menggunakan aromaterapi ya. Kemudian suhu kamar agar lebih sejuk, mungkin Anda bisa menggunakan ya untuk mungkin kipas angin, tapi jangan terus dihadapkan pada wajah atau tubuh Anda langsung begitu ya. Atur suhu kamar seideal mungkin menurut Anda, pendengar ya. Kemudian Anda juga bisa mungkin mengonsumsi suplemen ya, yang memang biasanya ini dikonsultasikan terlebih dahulu jika memang Anda memiliki kondisi yang sulit untuk tidur, pendengar. Baik, jadi ini menjadi momentum sekali lagi ya, tanggal merah atau hari libur, untuk memperbaiki pola hidup kita ya, atau apalagi pola tidur kita untuk hidup yang lebih sehat pastinya ya. Jangan lupa juga mungkin sore nanti Anda bisa menjadwalkan untuk berolahraga, mungkin seperti jalan sore atau jogging ataupun bersepeda, pendengar ya, agar tetap tubuh bergerak, agar bugar juga sebelum menyambut berbagai macam aktivitas di esok hari, pendengar.

Iya, pendengar, hari Minggu lalu ya, ada sebuah kejadian di mana seorang anak berusia 8 atau 9 tahun ini menjadi korban gigitan anjing peliharaan jenis pitbull ya, yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, akibat kejadian tersebut, ini sang anak mengalami luka cukup parah ya, dan juga mendapatkan penanganan medis di salah satu rumah sakit. Tentunya kejadian tersebut ini menjadi pengingat ya, apalagi bagi para pemilik hewan peliharaan untuk memastikan keamanan lingkungan dan juga tidak membiarkan hewan berisiko ini membahayakan orang lain. Dan pastinya kalau bicara soal hewan peliharaan ya, atau memiliki hewan kesayangan di rumah, ini ibarat memiliki anggota keluarga baru pastinya. Apalagi untuk Anda yang mungkin akan apa istilahnya memiliki hewan peliharaan atau baru ya, ini tentunya ada komitmen dan tanggung jawab besar yang Anda emban nih, pendengar ya. Jadi memang pemeliharaan yang tepat ini tidak hanya membuat hewan tersebut bahagia, tapi juga menciptakan tadi lingkungan rumah yang sehat dan juga harmonis. Ada beberapa cara dalam memelihara hewan peliharaan ya, yang mana ini juga penting untuk memperhatikan kesehatannya. Setidaknya ada prinsip dasarnya, terdapat 4 hal yang ini wajib dicatat, pendengar. Apa saja ya, ini tentunya mulai dari nutrisi, kemudian juga lingkungan, adapun juga terkait dengan interaksi dari hewan tersebut, dan apa yang memang perlu dilakukan terkait untuk menjaga kesehatan dan pencegahan-pencegahan yang wajib dilakukan, apalagi untuk Anda yang baru akan memulai memelihara hewan peliharaan, pendengar. Informasi selengkapnya masih akan saya hadir kan untuk Anda ya, nanti lagu-lagu Campursari juga masih akan saya dengarkan untuk Anda hingga jelang pukul 13 siang waktu Indonesia Barat.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rre_madiun.

Iya pendengar, ada 4 hal penting ya yang menjadi prinsip dasar ketika Anda memang memutuskan untuk merawat hewan peliharaan atau memiliki hewan peliharaan begitu, atau saat ini Anda juga sudah memilikinya. Nah, yang pertama pastinya adalah kebutuhan akan nutrisi dan juga air bersih. Karena kita tahu makanan itu menjadi fondasi kesehatan utama ya. Anda harus memastikan bahwa porsi dari makanan ini sesuai dengan usia, spesies, ukuran dan juga aktivitasnya. Karena kebutuhan kucing maupun anjing ya ini berbeda. Jadi kalau misalnya kucing itu biasanya ada membutuhkan yang namanya zat taurin, sementara anjing tidak. Nah, Anda juga jangan lupa untuk menyediakan selalu air bersih yang segar, kemudian mengganti wadahnya secara rutin agar terbebas dari berbagai macam bakteri, pendengar. Yang kedua adalah lingkungan hidup yang harus dijaga agar tetap bersih dan juga nyaman ya. Kalau peliharaan Anda ini tinggal di dalam kandang seperti burung, kelinci ya, Anda harus memastikan bahwa kandangnya itu dibersihkan setiap hari. Nah, kalau misalnya mereka ini bebas di rumah seperti kucing, anjing, Anda juga harus menjaga area istirahatnya agar tetap bersih ya. Karena lingkungan yang kotor ini tentunya sangat mudah untuk memicu berbagai macam infeksi kulit ataupun juga parasit ya. Kemudian hewan juga memiliki kesehatan mental, pendengar ya. Jadi mereka tetap membutuhkan perhatian, kemudian juga diajak bermain, dilatih juga. Nah, jalan-jalan rutin apalagi untuk anjing ya, ini ataupun juga memberikan mainan yang interaktif untuk kucing, ini sangat ampuh tentunya untuk mencegah rasa bosan atau perilaku destruktif ya di rumah. Jadi perilaku yang mungkin dia tantrum begitu ya, atau yang merusak beberapa barang di rumah, pendengar. Kemudian yang tentunya tidak kalah krusial adalah aspek kesehatan, yang mana ini juga sebagai bentuk untuk mencegah berbagai macam penyakit. Karena menjaga kesehatan hewan peliharaan itu juga menjadi investasi jangka panjang. Ada 4 langkah wajib yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, dengan melindungi mereka dari berbagai macam penyakit menular berbahaya, yakni dengan melakukan vaksinasi rutin ya. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter hewan, pendengar, kemudian memberikan obat cacing atau kutu secara berkala untuk mencegah parasit atau jamur. Kemudian Anda juga meluangkan waktu ya untuk membawa hewan-hewan peliharaan ini ke dokter hewan minimal ini 1 tahun sekali untuk mendeteksi dini ya dari berbagai skala kemungkinan. Jadi pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selanjutnya adalah grooming ya, mandikan, kemudian Anda bisa menyisir bulunya, memotong kukunya dan juga membersihkan telinganya secara rutin. Jadi ini semuanya penting, pendengar, selain juga membuat hewan kita panjang umur, bahagia. Perawatan yang tepat ya, ini tentunya akan mencegah penularan penyakit zoonosis atau penyakit dari hewan ke manusia, sekali juga menjaga lingkungan sekitar rumah apalagi agar tetap aman pastinya. Jadi itu tadi yang bisa Anda terapkan ketika Anda memang memutuskan untuk memiliki hewan peliharaan, pendengar. Dan jangan kemana-mana, pukul 13 siang waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dinamika siang untuk Anda, pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Pemerintah Kota Madiun hari ini menggelar grebek maulud Nabi Muhammad SAW setelah 6 tahun vakum. 60% calon mahasiswa terancam gagal mendaftar kuliah melalui beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP karena adanya perubahan desil. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain ketiga topik tersebut, mendengar Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Prita Audia.
1: Dinamika Siang.
0: Pemerintah Kota Madiun hari ini menggelar grebek maulud Nabi Muhammad SAW setelah 6 tahun vakum. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
2: Grebek maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan jaler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kunutaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat se-Kota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan jaler dan gunungan estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, grebek maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
3: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di grebek maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
2: Bagus menyebut pelaksanaan grebek maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan grebek maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan, pelaksanaan grebek maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap grebek maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA Kota Madiun menggalang dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pengumpulan donasi melibatkan Taruna Siaga Bencana Tagana dan Pekerja Sosial Masyarakat PSM. Berikut laporan Aris Deka.
4: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA Kota Madiun menggalang dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pengumpulan donasi melibatkan Taruna Siaga Bencana Tagana dan Pekerja Sosial Masyarakat PSM. Kepala Dinsos PP dan PA Kota Madiun Heri Suwartono mengatakan, momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI tidak hanya diisi dengan kegiatan hiburan, masyarakat juga diajak menunjukkan empati kepada warga NTT yang terdampak gempa. Heri menjelaskan pilar-pilar sosial mengajak masyarakat berdonasi melalui kanal resmi pemerintah Kota Madiun. Dana yang terkumpul nantinya disalurkan melalui rekening resmi untuk membantu penanganan bencana di NTT. Masyarakat dapat berdonasi secara tunai maupun menggunakan kris. Namun penggunaan kris lebih diutamakan untuk memudahkan proses penghimpunan dan pencatatan donasi. Penggalangan dana akan dilakukan selama masa tanggap darurat di NTT. Heri menyebut masa tanggap darurat yang diumumkan pemerintah daerah setempat berlangsung hingga 28 Agustus mendatang. Menurut dia, bantuan yang akan disalurkan berupa uang, bukan dalam bentuk bahan baku atau material. Pertimbangan tersebut karena kerusakan gempa banyak menyasar infrastruktur, sehingga kebutuhan pemulihan membutuhkan dukungan dana.
5: Ya, sesuai petunjuk Pak PLT Wali Kota, mulai kemarin semangat 17 Agustus itu kan kita tidak sekedar bergembira, kita berempati pada saudara kita yang ada di NTT. Nah, mumpung ada kerumunan banyak orang, pilar-pilar sosial dari Dinas Sosial mengajak warga masyarakat luas untuk ikut berdonasi melalui kanal resmi, melalui rekening resmi dari Pemerintah Kota Madiun yang insya Allah nanti kita salurkan ke NTT sana. Saat ini baru hari ini PSM sama Tagana. Mulai besok itu Karang Taruna semuanya ikut terlibat di wilayah masing-masing.
4: Penggalangan donasi menyasar sejumlah lokasi yang ramai didatangi masyarakat. Heri menyebut donasi yang telah terkumpul sementara sekitar 10 juta rupiah. Namun jumlah tersebut belum diperbarui karena penggalangan dana masih berjalan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Informasi berikutnya akan dihadirkan oleh Eka Wulan. Pendengar, 60% calon mahasiswa terancam gagal mendaftar kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo melalui beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP karena adanya perubahan desil.
6: Sekitar 60% calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sebelumnya berpeluang mengikuti skema beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP disebut tidak dapat melanjutkan proses melalui skema tersebut. Kondisi itu terjadi setelah persyaratan penerima KIP mengharuskan calon mahasiswa masuk dalam desil 1 hingga 4. Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Sugeng Wibowo, mengatakan perubahan ketentuan tersebut berdampak cukup besar terhadap calon mahasiswa yang mendaftar melalui skema KIP di kampusnya. Menurutnya, sebelum tahun ini, KIP menjadi salah satu skema utama yang diandalkan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk membantu calon mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. KIP sendiri terdiri atas KIP reguler serta KIP aspirasi atau usulan masyarakat. Namun Sugeng menyebut kuota KIP reguler tahun ini mengalami penurunan berdasarkan data yang diterima perguruan tinggi. Di sisi lain, peluang calon mahasiswa untuk memperoleh KIP juga semakin terbatas setelah muncul ketentuan mengenai desil penerima. Ia menjelaskan pihak kampus sebelumnya terus memantau perkembangan kebijakan dari Kementerian Sosial maupun kementerian yang membidangi pendidikan tinggi. Dalam pemantauan tersebut, ketentuan mengenai pembatasan penerima KIP berdasarkan desil 1 hingga 4 disebut belum muncul secara jelas. Setelah ketentuan tersebut diterapkan, tim Universitas Muhammadiyah Ponorogo kemudian melakukan identifikasi terhadap calon mahasiswa yang mendaftar melalui skema KIP. Dari proses tersebut, sekitar 60% pendaftar disebut terkoreksi karena tidak memenuhi kriteria desil 1 hingga 4.
7: Yang bisa mengakses KIP itu 4. Hanya desil 1 sampai 4. Langsung kami identifikasi pendaftar KIP itu terkoreksi 60%, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, ini kan data lokal sebenarnya di perguruan tinggi kami, tapi kalau dianggap sebagai sampel gitu, kira-kira itu ya peluang KIP itu untuk desil 1 sampai 4 di Kabupaten Ponorogo itu yang bisa mengaksesnya hanya sekitar 40%. Itu
6: untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang terkendala data desil, Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah melakukan sosialisasi mengenai sejumlah langkah yang dapat ditempuh. Calon mahasiswa diarahkan untuk melakukan pembaruan data desil atau mengajukan banding dengan menyertakan dokumentasi kondisi rumah. Namun proses pembaruan maupun banding tersebut membutuhkan waktu. Selain KIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga menyiapkan sejumlah skema beasiswa lain untuk membantu calon mahasiswa, di antaranya beasiswa dari Lazismu, Bank Indonesia, dan skema lainnya. Sugeng menegaskan kampus tetap berupaya membuka akses pendidikan bagi calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi meskipun menghadapi perubahan persyaratan pada skema KIP. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, Saudara, SD Negeri Setono di Kecamatan Jenangan Ponorogo ditutup karena minimnya jumlah siswa. Kembali Eka Wulan melaporkan untuk Anda.
6: SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup karena minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut terjadi setelah sekolah tersebut tidak mendapatkan siswa baru selama 3 tahun berturut-turut pada masa penerimaan peserta didik baru. Minimnya jumlah peserta didik membuat keberlangsungan SD Negeri Setono semakin sulit. Sejumlah siswa yang sebelumnya belajar di sekolah tersebut kemudian mengikuti proses regrouping atau penggabungan ke sekolah lain. Siswa kelas 5, Dava Putra, mengakui jika SD Negeri Setono telah tutup sehingga ia beralih ke SD Negeri Japan.
8: SD Setono ya, sekarang pindah ke mana?
9: SD Setono.
6: Sementara itu PLT Lurah Setono, Handri Reza Pratama, mengatakan siswa SD Negeri Setono, khususnya kelas 4, 5, dan 6 memilih bergabung ke SD Negeri Singosaren dan SD Negeri Japan, sedangkan kelas 1, 2, dan 3 nihil. Proses tersebut diketahui mulai berlangsung sekitar Juli.
10: Dari info guru SD Setono itu ada ke Singosaren sama ke SDN Japan untuk regroupingnya, itu mulai sekitar bulan Juli ya. Dari dulu kelas 1, 2, 3 itu bukan tidak menerima, tapi menerima kemudian langsung karena satu anak atau dua anak. Kalau diterima nanti kasihan mungkin satu orang atau dua orang, kan akhirnya kasihan anaknya, mungkin dari orang tuanya menghendaki untuk dipindah ke sekolah yang jumlah siswanya memadai.
6: Menurut Handri, persoalan minimnya siswa juga berkaitan dengan pilihan orang tua. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat orang tua yang memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain karena jumlah siswa di SD Negeri Setono dinilai tidak memadai. Handri menyatakan pihak Kelurahan Setono sebenarnya menyayangkan penutupan SD Negeri Setono sebab pihak Kelurahan sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong warga agar menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selain persoalan jumlah siswa, lokasi sekolah yang berada di tepi jalan raya juga disebut menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Menurut Handri, meningkatnya intensitas kendaraan di jalan membuat sebagian orang tua khawatir terhadap keselamatan anak ketika harus menyeberang jalan. Meski demikian, Handri menegaskan bahwa keputusan mengenai sekolah tempat anak menempuh pendidikan pada akhirnya berada di tangan masing-masing orang tua. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita menuju ke Pacitan. Sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan tahun ini tidak jauh berbeda dibanding sebelumnya dan dibuat lebih beragam. Laporan lengkapnya disampaikan Angela Rizka.
11: Memasuki tahun ajaran baru, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan jenjang SMA, Nanang Adang Gustinar, mengaku tidak ada perbedaan sistem pembelajaran dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, yang berbeda tahun ini adalah penggabungan sekolah rakyat menjadi satu atap dari jenjang SD hingga SMA, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat menjadi beragam. Di sisi lain, proses pembangunan gedung permanen sekolah rakyat masih dalam tahap penyempurnaan. Selain itu, Nanang juga mengaku bahwa sarana dan prasarana sekolah rakyat masih belum lengkap. Namun ia optimis, secara bertahap, kebutuhan tersebut akan segera terpenuhi.
12: Untuk sarana prasarana di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pacitan yang permanen, kami memang menyadari belum sepenuhnya lengkap dan sempurna, namun kami optimis secara bertahap sarana prasarana ini dicukupi ya. Sampai saat ini proses pemenuhan tetap dilaksanakan, barang-barang mulai berdatangan dan insya Allah sarana prasarana secara bertahap terpenuhi.
11: Selain sarana dan prasarana, kebutuhan guru juga menjadi perhatian tersendiri. Sementara ini, Nanang berupaya memaksimalkan ketersediaan guru jenjang SMA, baik dari SRMA 23 Pacitan maupun SRMA 46 Pacitan, untuk kegiatan MPLS yang direncanakan berakhir tanggal 31 Agustus nanti. Sedangkan untuk siswa sekolah rakyat jenjang SD dan SMP, akan didatangkan 9 guru tamu yang merupakan bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Selasa 25 Agustus 2026. Informasi berikutnya, penerapan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan PRLB dapat meningkatkan hasil panen tanpa ketergantungan dengan pupuk kimia sepenuhnya. Laporan selengkapnya dihadirkan Imam Malik.
9: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi terus mengejarkan program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan PRLB guna meningkatkan produktivitas hasil panen sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pupuk kimia sintetis yang selama ini berisiko merusak struktur tanah. Kabid Penyuluhan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi, Franky Ardian Febri Wardana, menjelaskan secara produktivitas penerapan PRLB mampu menyamai bahkan mengungguli pertanian konvensional. Produktivitas pertanian konvensional mencapai 5 ton per hektar, sedangkan produktivitas menggunakan sistem PRLB mencapai sekitar 6,2 ton gabah per hektar.
13: Konvensional, itu kalau konvensional itu produktivitasnya rata-rata 5,9 ton per hektar, sedangkan yang PRLB itu sudah mendekati angka 6,2 ton per hektar.
9: Franky menambahkan, selain meningkatkan hasil produksi gabah, program PRLB terbukti efektif dalam menekan biaya operasional petani sekaligus menyelamatkan lingkungan jangka panjang. DKPP Ngawi berharap melalui fasilitas lumbung mol dan pendampingan pembuatan pupuk mandiri di setiap desa, kesadaran masyarakat terhadap pertanian berkelanjutan akan semakin meluas. Diketahui, konsep utama dari PRLB yakni mengembalikan berbagai bentuk bahan organik ke dalam lahan pertanian seperti kotoran ternak, urin, hingga pemanfaatan limbah sampah rumah tangga yang diolah kembali. Melalui penerapan metode ini, kualitas tanah menjadi jauh lebih subur dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal tanpa harus bergantung penuh pada bahan kimia. Tercatat, sejak penerapan PRLB di Kabupaten Ngawi mulai tahun 2021 hingga sekarang ini, luas lahan tanam sistem PRLB melonjak drastis mencapai 27.397 hektar. Hal ini setara mencapai sekitar 56% dari total lahan baku sawah di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sementara itu, selama musim kemarau, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Informasi selengkapnya disampaikan Aris Deka.
4: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla menjadi perhatian Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun. Beragam langkah pencegahan dan penanganan disiapkan untuk melindungi sekitar 31 ribu hektar kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Administrator Perhutani KPH Madiun Rusdi mengatakan, salah satu langkah antisipasi yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Satgas Damkar. Tim tersebut melibatkan pegawai dan anggota Perhutani, polisi mobil Polmo Perhutani, lembaga masyarakat desa hutan LMDH, serta warga sekitar kawasan hutan. Perhutani juga memperkuat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Madiun, Ponorogo, serta Magetan. Apel siaga kebakaran juga digelar di sejumlah bagian Kesatuan Pemangku Hutan BKPH. Kegiatan itu melibatkan unsur TNI, Polri, polisi hutan, Polhut hingga masyarakat. Tak hanya personil, kesiapan peralatan turut dilakukan. Perhutani menginventarisasi sejumlah perangkat pemadaman seperti kendaraan tangki air, jet shooter, gebyok, serta peralatan pendukung lain yang ditempatkan di masing-masing BKPH. Rusdi menyebut pemetaan wilayah rawan karhutla juga dilakukan berdasarkan catatan kejadian kebakaran sejak 2022 hingga 2026. Menurut Rusdi, kebakaran hutan umumnya dipicu faktor kelalaian manusia. Selain itu, gesekan ranting dan daun yang mengering saat musim kemarau juga berpotensi menimbulkan percikan api.
14: Tantangan yang terbesar dalam menghadapi kebakaran

0: terjadi tidak selalu menyebabkan tanaman jati mati, namun semak dan belukar yang terbakar tetap menimbulkan kerugian lingkungan. Salah satunya berupa pelepasan karbon ke udara yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Rusdi mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Himbauan tersebut sejalan dengan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup mengenai larangan pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Madiun kembali mengusulkan penanganan 100 unit rumah tidak layak huni RTLH pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026. Ulfa Larasati melaporkan untuk Anda.
2: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Madiun terus menjalankan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Madiun, Gunawi, mengungkap pihaknya kembali mengusulkan penanganan 100 unit RTLH pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau PAPBD 2026. Gunawi pun berharap penetapan PAPBD 2026 tidak terlalu mundur sehingga bantuan dapat segera disalurkan kepada penerima. Bantuan tersebut nantinya digunakan penerima untuk memperbaiki rumah secara mandiri.
3: Sedangkan untuk di perubahan anggaran ini kami mengajukan lagi untuk 100 unit lagi. Dan harapannya nanti PAPBD-nya tidak terlalu mundur dan itu segera kita eksekusi untuk kita salurkan bantuan ini, karena ini sifatnya bantuan uang ke masing-masing penerima bantuan untuk dilaksanakan secara mandiri, karena kembali lagi seperti tadi bahwa ini adalah bantuan sebenarnya untuk stimulan.
2: Sementara itu, program penanganan RTLH melalui APBD reguler 2026 menargetkan perbaikan 100 unit rumah. Gunawi menjelaskan, hingga semester pertama, penyaluran bantuan telah mencapai 100%, sementara progres fisik di lapangan rata-rata berkisar 60-70% dan ditargetkan rampung pada akhir tahun. Selain itu, penanganan RTLH di Kabupaten Madiun juga mendapat intervensi dari pemerintah provinsi sebanyak 94 unit, serta pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP sebanyak 220 unit pada tahap awal 2026. Penyaluran bantuan tersebut telah mencapai 100% dengan pengerjaan fisik mendekati tuntas. Gudawi menjelaskan dari total 11.369 unit RTLH, hasil verifikasi dan validasi by name by address bersama pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Madiun telah mengusulkan sekitar 3.800 unit ke pemerintah pusat. Ia berharap ada tambahan kuota di akhir 2026 maupun pada 2027 mendatang. Terkait besaran bantuan, Gudawi menyebut nominal bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan sumber anggaran. Dari pusat atau BSPS, bantuan tercatat sebesar 20 juta rupiah per unit, sedangkan dari pemerintah provinsi sebesar 25 juta per unit. Sementara bantuan dari APBD Kabupaten dibagi menjadi 3 kategori, yakni pembangunan baru sebesar 50 juta per unit, peningkatan kualitas plus sebesar 25 juta rupiah per unit, dan peningkatan kualitas reguler sebesar 20 juta rupiah per unit. Gunawi menjelaskan seluruh bentuk bantuan sosial penanganan RTLH ini bersifat stimulan untuk memancing kepedulian dan swadaya masyarakat agar mampu mewujudkan hunian yang layak. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Dinamika siang, RRI Madiun.
1: Laporan berikut yang kami hadirkan dari Ngawi, ratusan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah dibangun di Ngawi. Namun sarana-prasarana belum tercukupi sepenuhnya. Berikut laporan Imam Malik.
5: Ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah rampung di Kabupaten Ngawi. Namun, kelengkapan sarana-prasarana sarpras belum tersedia sepenuhnya. Dari total 217 rencana pembangunan fisik gerai KDKMP di Kabupaten Ngawi, sebanyak 213 gerai telah berhasil dibangun. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Denkop UKM Kabupaten Ngawi, Sumarsono, menyampaikan dari ratusan gerai yang berdiri, sarana dan prasarana penunjangnya masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Sumarsono merinci baru sekitar 189 gerai yang bangunan fisiknya telah rampung 100%. Kendati demikian, kelengkapan sarana pendukung di dalamnya belum lengkap sepenuhnya.
6: Dari 213 unit terbangun itu, sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana-prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 100%

0: sarana-sarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana-sarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu, maka kalau sarana-sarana yang 100% itu belum ada.
1: Sumarsono menjelaskan, istilah 100% baru mencakup bangunan fisik dan sebagian kecil sarana penunjang luar. Sementara itu, untuk sarana dan prasarana penunjang di dalam gerai secara keseluruhan belum mencukupi. Di sisi lain, Sumarsono menjelaskan ada 4 gerai yang belum dibangun karena terdapat kendala ketersediaan lahan. 2 di antaranya berada di Kelurahan Ketanggi dan Pelem yang belum memiliki lahan, sedangkan 2 lainnya di Desa Pandan dan Gunung Sari. Khusus untuk Desa Pandan, rencana pembangunan terkendala status tanah milik Perhutani sehingga masih menunggu surat izin resmi dari Gubernur. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pintu investasi industri di Kabupaten Ngawi masih terbuka lebar. Dari total 2.212 hektar kawasan peruntukan industri KPI Ngawi, baru sekitar 1.200 hektar yang terpakai. Artinya masih tersedia sekitar 1.000 hektar lahan industri Ngawi yang dapat dikembangkan. Kecamatan Widodaren menjadi kawasan dengan alokasi terbesar, sekaligus memiliki keunggulan karena berada di antara akses tol Ngawi dan juga tol Sragen. Kabid Tata Ruang DPUPR Ngawi, Jarot Kusumo Yudo mengatakan, luasan KPI tersebut mengacu Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Ngawi 2025-2045. Kawasan yang disiapkan untuk pengembangan industri di Ngawi tidak terkonsentrasi di satu wilayah. KPI Ngawi tersebar di 9 kecamatan, mulai dari Geneng, Karangjati, Kasreman, Kedunggalar, Ngawi, Padas, Paron, Pitu, dan Widodaren. Dari 9 wilayah tersebut, KPI Widodaren memiliki alokasi paling besar. Luasnya mencapai sekitar 600 hektar yang terbagi dalam 4 titik. Posisinya juga dinilai strategis karena bersinggungan langsung dengan jalur utama Ngawi-Solo. Jaraknya sekitar 16 km dari gerbang tol Sragen dan 18 km dari gerbang tol Ngawi. Kombinasi jalan nasional dan akses tol tersebut dinilai dapat mendukung mobilitas logistik jika kawasan industri berkembang. Dari sisi kepemilikan, lahan KPI di Widodaren mayoritas merupakan milik masyarakat. Sebagian lainnya berupa kawasan hutan yang dikuasai oleh negara. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Pacitan, Saudara. Polres Pacitan tengah memeriksa rekening koran milik tersangka kasus pencurian emas 85 gram senilai 200 juta rupiah yang sebagian besar digunakan untuk setoran awal judi online. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Tersangka kasus pencurian emas 85 gram dan uang ratusan juta rupiah, SRW 43 tahun mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali. Menurut keterangan dari kepolisian, tersangka rata-rata melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di lingkungan tempat tinggalnya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus. Karena emas yang dicuri oleh pelaku dijual di toko emas di luar wilayah Pacitan. Sementara untuk saat ini, 85 gram emas yang telah digondol pelaku sudah dicairkan senilai 200 juta rupiah dan sebagian besar digunakan untuk depo judi online. Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyatakan, saat ini pihak kepolisian juga masih melakukan pemeriksaan rekening tersangka.
4: Ini masih kita kembangkan juga dari rekening koran yang bersangkutan di Bank BCA, terlihat ini ada 50 juta, 30 juta, 20 juta, total 100 juta yang bersangkutan depo slot. Kemudian yang bersangkutan membeli, mendabit senilai 11 juta, kemudian membayar FIF 24 juta, kemudian membayar cicilan BRI 35 juta. Dan sisanya uang tunai yang kami amankan dari ATM yang bersangkutan sebanyak 2,5 juta rupiah. Nanti dari rekening koran juga akan kami kembangkan beberapa hasil pencurian yang telah dilakukan untuk kemudian kami sita kembali. Nah, ini perlu butuh waktu.
3: Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti dari tersangka, yakni 3 sepeda motor, uang, 1 kartu ATM, 1 unit handphone, 1 buah linggis berukuran 60 cm, 2 lembar surat perhiasan emas, dan 1 buah brankas dari seng untuk menyimpan uang dan perhiasan. Dan saat ini, tersangka telah ditahan oleh kepolisian sejak hari Minggu 23 Agustus kemarin. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Informasi terakhir akan disampaikan oleh Eka Wulan. Pendengar, puluhan warga lanjut usia lansia di Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Ponorogo mengikuti lomba membaca berita dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Puluhan warga lanjut usia lansia di Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo mengikuti lomba membaca berita layaknya presenter televisi. Aksi para peserta yang harus membaca naskah berita di depan warga ini berlangsung unik dan mengundang gelak tawa. Lomba tersebut digelar di Balai Desa Ketro sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta yang berusia lanjut tampil di depan warga dengan gaya layaknya pembawa berita di layar kaca. Bahkan, panitia membuat tampilan menyerupai layar televisi menggunakan kardus untuk mendukung suasana lomba. Tidak hanya membuat penonton terhibur, lomba ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta. Mereka harus berusaha membaca naskah berita dengan lancar, meski beberapa peserta tampak kesulitan dan beberapa kali terbata-bata saat membaca. Hartini, salah satu peserta yang sehari-hari bertugas sebagai bidan desa, mengaku membaca berita jauh lebih sulit dibandingkan pekerjaannya sehari-hari.
7: Lomba baca berita sangat sulit. Saya anu napa jenenge? Pilih nyontek 100 orang daripada jadi presenter di membaca berita. Oke, ya ini untuk pengalaman saya yang pertama kali. Ini sangat baik untuk perkembangan untuk kaula-kaula muda untuk mencoba.
6: Kepala Desa Ketro, Mursyid Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut sengaja dibuat untuk memberikan pengalaman kepada warga mengenai kesulitan seorang presenter ketika membaca berita. Selain sebagai hiburan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk melihat kemampuan berpikir warga lanjut usia.
8: Memberikan pengalaman kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya 50 tahun untuk memahami bagaimana kesulitan seorang presenter itu membaca sebuah berita. Selain itu adalah juga untuk hiburan bagi masyarakat dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81. Sekaligus kita bisa memahami bagaimana pola pikir lansia itu, sehingga nantinya ke depannya kita bisa menangani lebih komprehensif terkait dengan posyandu lansia.
6: Selain lomba membaca berita, rangkaian peringatan kemerdekaan di Desa Ketro juga diisi dengan lomba membaca puisi bagi anak-anak dan remaja, pertunjukan kesenian, serta berbagai hiburan lainnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Ya, saudara, laporan dari Eka Wulan tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Selasa 25 Agustus 2026. Informasi teraktual lainnya bisa Anda akses melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja Dinamika Siang RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat siang.
5: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Apa?
1: Iki lho, ana surat kok dulurmu. Nah, ndang diwaca.
0: Walah, ya apa le?
1: Lah kok nangis? Kesusahan ta, Wan?
0: Enggak perkara iku aku.
1: Lah apa lo?
0: Aku gak iso maca.

0: Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap, semakin mantap kan hari ini tanggal merah atau hari libur ya. Saya akan hadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda yang bisa Anda request yang hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik itu di line telepon di 459198 ataupun juga di WhatsApp di 0811-366-9907. Sudah berdering dari tadi ya, nanti akan saya angkat satu-satu teleponnya. Tapi memang hari ini saya ingin mengajak Anda, mungkin beberapa waktu ini memang banyak sekali penggalangan dana bantuan ya atau donasi untuk para korban bencana alam yang ada di Indonesia, yang mulai dari gempa di NTT, kemudian di Kalimantan juga, di Sumatera. Dan ini banyak sekali platform-platform ataupun juga lembaga-lembaga yang intinya mereka menyampaikan ya untuk membantu menyalurkan donasi yang mungkin Anda nanti kirimkan pendengar. Nah, saya ingin tahu begitu ya, kalau mungkin Anda sendiri ketika penyaluran donasi ini biasanya melalui lembaga mana, atau mungkin karena di pemerintah kayak kemarin dari Pemkot Madiun sendiri juga memfasilitasi pendengar ya. Adapun di beberapa daerah di Madiun Raya, aksi penggalangan dana ini juga dilakukan, baik itu dari mungkin tingkat sekolah ya yang dilakukan secara inisiasi, kemudian juga kemarin ada beberapa kegiatan, salah satunya di Caruban ya. Ini ada Caruban Night Solidarity pendengar, di mana Pemkab Madiun ya ini menggelar acara dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, sekaligus juga menggelar Solidarity pendengar. Nah, saya ingin menanyakan ini ya, pertamanya ada yang sudah bergabung di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dadunya RRI Madiun, mantep.
0: Mantep.
1: Gimana Bayu, kabarnya sehat ya?
0: Alhamdulillah. Pak Dono Suara gimana kabarnya? Sehat juga?
1: Iyuh. Kalau saya itu pasti sehat Bayu.
0: Alhamdulillah.
1: Yang penting kan olahraga tuh Bayu.
0: Harus dong. Nanti harus, ikut acara apa? Ngontelnya RRI Madiun gak nih?
1: Insya Allah.
0: Harus ikut ya? Tanggal
1: Insya
0: 6
1: Allah,
0: ya.
1: Mbak Yu.
0: Oke.
1: Ini sekarang sudah kupersiapin sangunya nanti.
0: Siap, nanti kita
1: itu
0: tunggu.
1: Anu, itu loh.
0: Di Jalan Majen Panjaitan. Siap, kita tunggu nanti.
1: Iya.
0: Iya, Pak Donosoro, terkait ini kan boleh radionya dikecilin?
1: Aduh,
0: suara saya. Iya, suara saya jadi double-double ini ya.
1: Iya. Anu Mbak Yu,
0: apa?
1: Hari-hari ini teleponnya panjang enggak? Itu loh enggak baik.
0: Mm-mm. Tapi ini alhamdulillah terdengar jelas.
1: Ada perubahan itu.
0: Begitu. Oke,
1: iya,
0: tapi
1: mantul-mantul gitu.
0: Ini alhamdulillah udah baik ya.
1: Kamu dapat salam dari Lewi. Kok Lewi? Bu Sekartaji Mbak Yu.
0: Nggih, matur nuwun. Tapi saya mau tanya dulu ini terkait dengan apa namanya, kalau misalnya penyaluran donasi begitu ya.
1: Penyaluran itu Mbak Yu.
0: Kayak misalnya kita ingin berdonasi itu, begitu. Kalau Paraden ya, sendiri kalau biasanya lebih melalui apa, Pak? Apakah mungkin di lingkungan
1: sini,
0: sekitar? Ada?
1: Kalau sini itu ada kumpulan itu Mbak Yu.
0: Apa itu?
1: Itu biasanya ya kumpulan apapun. Apa yang dikasih ini nanti yang nabung bawahnya Pak RW gitu.
0: Oh gitu, jadi langsung dikumpulkan dari RT RW gitu ya.
1: Iya, itu yang menanti yang keliling bawahnya di masih Karang Taruna itu Mbak Yu.
0: Oke, baik. Jadi penggalangan dana nih mungkin salah satunya juga untuk
1: iya,
0: saudara-saudara kita ya.
1: Itu mau situ, apa ya yang dikasihkan pokoknya mau.
0: Oke, baik.
1: Nanti dikumpulkan di rumahnya Pak RW.
0: Oke, baik. Berarti penggalangan itu dibantu oleh teman-teman Karang Taruna ya, kalau di
1: betul,
0: daerah Paraden
1: yang,
0: ya.
1: Yang cari pokoknya di masih Karang Taruna itu Mbak Yu.
0: Oke, baik. Ini mau diputarkan apa? Sambil
1: nanti
0: salam-salam.
1: Aku dikasih saat jumpa pertama ya Mbak Yu ya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Sekarang masih ingat loh Mbak Yu.
0: Apa itu?
1: Ya, jumpanya pertama itu masih ingat.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jumpanya di mana dulu?
1: Dulu.
0: Oke, kalau gitu. Salam-salam Rian, monggo. Pak Raden.
1: Ya, salamnya enggak kelupaan itu temanku sekolah Mbak Yu ya.
0: Mm-hmm.
1: Siapa Mbak Yu?
0: Bu Mary.
1: Hafal
0: ya,
1: Mary.
0: Saya.
1: Semoga lancar sehat Bu Mary.
0: Amin.
1: Enggak kelupaan buat Teh Lilis. Kalau nanti Bu Sekartaji punya pulsa yuk naik. Nanti kalau enggak punya pulsa bilang sama aku Bu Sekartaji ya.
0: Oke.
1: Pasti nanti meluncur pulsanya. Iya, gak kelupaan itu ini Dimas Muhammad.
0: Oke.
1: Okay. Dimas Agung Surya si Candi Kota Bia. Mbak Butika sama itu Usur. Enggak kelupaan itu Mbak Yu. Di Ponorogo itu.
0: Siapa?
1: Bu siapa Mbak Yu?
0: Siapa yo? Kan, Bu Erni. Yang
1: sering WA itu loh.
0: Bu Erni, Bu Erni.
1: Lihat alanya Bu Erni.
0: Lupa ini, waduh.
1: Iya, selamat siang Bu Erni, semoga lancar. Aku sering dikasih loh.
0: Iya toh.
1: Di Masih Bari juga selamat siang. Sama itu adik-adik di Kalimantan, di Masih Rusdianto, di Masih Mudiono. Ada di Masih Sumu.
0: Oke.
1: Gobios itu loh Mbak Yu.
0: Oke.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Itu kok Dian di Kebon Sari lama enggak naik ya Mbak Yu ya?
0: Iya ya, lama ya Mbak Dian ya. Semoga sehat nggih.
1: Ya, yang penting pokoknya sehat ya Mbak.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin ya rabbal alamin ya.
1: Lah iya nanti Kak memang anu naik Mbak Dian nanti kalau pulsanya habis bilang sama aku Mbak Dian.
0: Udah dikasih kisi-kisi ini ya Mbak Dian ya. Pulsa habis langsung nanti dikirim sama Pak Raden ya.
1: Ya terima kasih dulu waktunya
0: Mbak Dian. Sami-sami.
1: Salamnya saudaraku pokoknya semua saja.
0: Baik, siap.
1: Kamu semoga sehat Mbak Yu.
0: Amin, matur nuwun.
1: Lancar.
0: Amin, amin.
1: Sukses semuanya sekeluarga Mbak
0: terima
1: Yu.
0: Terima kasih doanya.
1: Terima kasih waktunya dulu Mbak Yu.
0: Sami-sami.
1: Selamat Mbak Yu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ada juga ya terkait dengan penggalangan dana bantuan ini mungkin dilakukan dari tingkat RT dibantu mungkin penarikannya oleh teman-teman Karang Taruna ya, sebelum nanti dikumpulkan per RT barulah disampaikan ke RW, nanti mungkin bisa disalurkan ya ke lembaga-lembaga terkait begitu, ataupun mungkin dari pemerintahan yang memang menggalang apa namanya donasi juga begitu. Jadi memang kondisi saat ini begitu ya, ini kita tahu saudara-saudara kita banyak membutuhkan bantuan dan kemudian juga masyarakat pun antusiasme untuk berdonasi juga tinggi begitu ya, dan niat baik ini juga jangan sampai ya, ini menjadi hal penting yang perlu menjadi perhatian juga bersama begitu, tapi jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya juga memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, karena kita tahu sekarang modusnya juga beragam, mulai dari penggalangan dana fiktif ya, baik itu di media sosial, kotak amal palsu, bahkan yayasan abal-abal yang mungkin mencatut tanpa kegiatan kemanusiaan. Nah ini juga menjadi perhatian kita bersama sebelum memutuskan kepada melalui apa ya nanti kita akan berdonasi pendengar.

juga ya untuk Pak Joko, katanya di Madiun saja Mbak Prita. Ingin diputarkan Ine Cynthia dengan Gaun Merah Jambu. Salamnya untuk semuanya saja yang mendengarkan Pro Dangdut di tanggal merah. Semoga tetap bahagia dan selamat menikmati hari libur katanya.

0: Selanjutnya saya sapa, ini ada yang dari jauh. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Selamat siang, halo.
0: Ya, selamat. Dangdut. Ya. Dangdutnya dari Madiun. Mantap. Pak Haryo Gobios di Kalimantan Timur. Gimana kabarnya? Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Walaupun ini yang ditunggu-tunggu belum nongol ini.
0: Apa itu?
2: Hujan.
0: Hujan ya. Aduh, ini kondisinya di sana bagaimana, Pak, untuk saat ini?
2: Panas, terik.
0: Panas, terik.
2: Angin.
0: Oke.
2: Iya, panas, kering, angin.
0: Oke, okay, angin ya. Hujan semoga segera turun ya. Biar asapnya juga
2: Iya. Oke. Okay. Tapi kalau Samarinda belum alhamdulillah masih normal, enggak? Mbak berkabut asap.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin daerah lain, Kalimantan yang lain.
0: Iya, oke. Okay. Semoga juga segera reda ya, hujan turun itu menjadi keberkahan juga untuk meredakan asap juga.
2: Sempat mendung, Mbak.
0: Oke.
2: Okay.
0: Tapi
2: si cuaca itu loh, hilang.
0: Tapi hilang ya.
2: Bawa angin lagi ya.
0: Oke. Okay. Karena anginnya juga lumayan kenceng gitu ya. Pak Haryo begitu. Kalau terkait dengan misalnya sekarang kan ini lagi banyak ya untuk berdonasi atau melakukan penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, salah satunya juga di NTT ataupun juga di kawasan Kalimantan. Kalau Pak Haryo sendiri, biasanya kalau untuk apa namanya, memutuskan sebelum untuk berdonasi begitu ya, biasanya lebih percayanya ke apa sih, Pak, lembaga mana sih biasanya yang Pak Haryo sendiri ini gitu, atau mungkin melalui apa namanya, sekarang ini kan mungkin dari pemerintah setempat gitu ya, ada yang membuka juga untuk penggalangan donasi. Kalau Pak Haryo sendiri seperti apa?
2: Kalau saya ya yang resmi aja, yang kadang ya pemerintah setempat sini gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi udah jelas gitu ya, takutnya kan nanti iya. Karena kan ada juga sekarang misalnya kalau di media sosial gitu ya, ada konten kreator yang ini takutnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan juga begitu. Oke, okay, Pak Haryo, ini mau diputarkan apa siang hari ini?
2: Bukan lagu dari apa ya, NDX AK ya.
0: Apa judulnya?
2: Kelingan Mantan.
0: Kelingan Mantan. Oke. Ya. Sambil saya cari, salam-salam dulu silakan.
2: Salam buat tadi Pak Dono Suworo ya. Selamat siang Pak Dono. Ini selamat sore, ini sudah hampir jam 3 ini. Terus Bu Mari, Mbak siapa, Gayatri, Ning Octavia, semua pendengar RRI Madiun dimanapun berada, mudah-mudahan tambah sukses, tambah apa ya, tambah sukses aja semuanya.
0: Amin.
2: Salam kompak.
0: Amin.
2: Lewat, walaupun lewat udara, saling doa mendoakan begitulah.
0: Siap, terima kasih. Sehat-sehat juga di sana, Pak Haryo, kalau begitu ya.
2: Buat Mbak Prita, selamat bertugas sampai kelar acara ini.
0: Terima kasih banyak.
2: Kalau pulang nanti hati-hati, jangan kalau ada belokan ya belok, kalau
0: Baik, terima kasih Pak Haryo Gobios ya.
2: Tinggalnya di mana, di Madiun aja apa di?
0: Iya, di Madiun, Pak. Oh, baik, siap. Terima kasih banyak.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ya, saya tidak ingin berlama-lama ya. Langsung saya akan hadirkan ini saat jumpa pertama. Katanya tadi masih ingat saat jumpa pertamanya Pak Dono Suworo. Entah sama siapa, ayo. Spesial saya hadirkan juga untuk Anda semuanya yang mendengarkan Pro Dangdut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat namun cukup dengan pijat merupakan hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPD, Kalhom, mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairi Jurban juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam. Di antaranya, beta blocker, propranolol, bisoprolol, candesartan, amlodipin, captopril, dan furosemid.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 gigawatt peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Kabupaten Jemberana, Bali kemarin sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa peluncuran PLTS 100 gigawatt peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali Gilimanuk merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional klaster kemandirian energi dan air yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan santunan senilai Rp305 juta kepada guru dan murid korban gempa di Ngada dan Nage Keo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia, serta guru dan murid yang mengalami luka akibat gempa. Mendidaksmen Abdul Muti mengatakan santunan tersebut diharapkan membantu meringankan beban keluarga terdampak bencana. Santunan duka sebesar Rp25 juta diberikan kepada 4 korban meninggal, terdiri atas seorang guru dan 3 murid. Pendengar, demikian info terkini.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya, jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Selamat siang Bu Ernik di Ponorogo ya. Ini ditunggu-tunggu suaranya lagi. Bisa kirim voice note gak apa-apa loh ya Bu ya. Salamnya untuk Pak Donasworo, Pak Rus, kemudian Mas Muhammad, Mbak Ulan, Bu Sukartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Utaviah, Neng Gayatri, dan semuanya saja katanya ya. Kalau untuk penggalangan dana biasanya memang melalui grup RT ataupun grup yasinan Mbak Prita. Oke, ini hampir mirip juga sama Pak Donasworo tadi ya. Kemudian kalau request lagunya Merindu dari Cici Paramida, terima kasih. Mau ditunggu untuk lagunya.

Selanjutnya selamat siang juga untuk Neng Gayatri ya. Sehat selalu, salamnya untuk Pak Donosworo, Mbak Skartaji, Pak Desongo-songo, Bunda Mari, Pak Rus, kemudian Mbak Galuh, Uti Susi, Bu Saigon, Pak Aryo Gobios, Bu Ernik sekalian dan semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Menunggu dari Rido Roma. Saya masih mencarikan lagunya ya. Nanti kalau enggak ada mungkin bisa diganti. Apakah Neng Gayatri? Ini sembari saya tunggu. Terima kasih ya untuk Neng Gayatri.

Iya, tentunya kita tidak ingin ya ketika niat tulus kita untuk berbagi justru jatuh ke tangan yang salah begitu. Jadi perlu kehati-hatian dan juga kebijaksanaan sebelum akhirnya kita menyalurkan donasi. Dan tentunya beberapa tips ini bisa Anda terapkan ya. Yang pertama tentunya Anda harus mengenali lembaganya. Pastikan bahwa lembaga amil zakat atau wadah penggalangan dana ini merupakan lembaga yang resmi, berizin, dan juga memiliki rekam jejak yang baik dan jelas. Kemudian pendengar, Anda bisa juga ya untuk memeriksa transparansi laporan, karena lembaga donasi yang kredibel ini biasanya akan rutin mempublikasikan laporan penyaluran dananya secara terbuka kepada publik. Yang ketiga adalah waspadai tautan atau rekening pribadi. Jadi menghindari untuk melakukan sumbangan ya atau menyumbang melalui rekening atas nama perorangan untuk penggalangan dana skala besar, kecuali kalau memang Anda sudah benar-benar mengenal kredibilitas sosok tersebut secara langsung, pendengar ya. Siang ini ada yang bergabung di WhatsApp juga. Belakangnya adalah 3304 ya. Terima kasih, katanya yang diputarkan lagunya Trio Macan. Yang kangen aja Mbak Prita. Salamnya untuk semuanya mendengarkan Pro Dangdut di RRI Madiun. Terima kasih. Ya, untuk Neng Gayatri mungkin lagunya mau diganti. Apakah ini masih saya cari? Belum ada ya untuk yang tadi judul disebutkan. Mungkin bisa mengirimkan WhatsApp kembali untuk nantinya saya ganti ya lagunya. Dan mendengar, saya langsung akan hadirkan terlebih dahulu ya. Ini tadi ada yang ingin diputarkan, Cici Paramida, pendengar, dengan Wulan Merindu. Spesial untuk Anda semuanya yang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini.

0: Cepet, nyebrang, keburu rame. Tuh, restorannya ada di seberang. Ayo.
1: Eits, tunggu. Noh, lihat, ada zebra cross. Nyebrang situ aja.
0: Aduh, jauh, Jeff. Capek, nyebrang di sini aja.
1: Kamu tuh ya, dikasih fasilitas nyebrang yang benar biar aman, kok malah nekat sih?
0: Ah, yang lain juga gitu. Ayo, cepet, keburu rame.
1: Ya Tuhan, selamatkanlah kami dalam nyebrang. Ini bukan kemauan hamba, Tuhan.
0: Apaan sih, Jeff?
1: Ya berdoalah, kan takut kalau ketabrak malah jadi almarhum.
0: Serem banget sih.
1: Kita harus utamakan keselamatan. Gak hanya bagi pejalan kaki, fungsi zebra cross itu juga sangat bermanfaat bagi pengemudi. Dengan adanya marka ini, pengemudi akan secara otomatis memperlambat laju kendaraannya. Jadi jauh lebih aman menyeberang itu di zebra cross.
0: Ya udah, tapi gendong.
1: Tuh, berat tau.

0: Berkat Anda masih bisa bergabung ya, baik itu di line telepon di 459198 ataupun juga di line WhatsApp di 0811-366-9907 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi Bahtera Cinta sudah saya putarkan ya, Neng Gayatri, terima kasih. Tadi juga WhatsApp ya, Neng Gayatri kalau katanya penggalangan dana agar tidak kena tipu ya harus ke rekening bank yang resmi dan juga pastikan aman terkendali. Oke, jadi lembaga-lembaga yang resmi ya, yang lebih tepat ya pastinya ya. Jadi tadi harus cek dulu bahwa lembaga-lembaga penggalangan dana ini apakah benar-benar sudah berbadan hukum. Kemudian juga kita bisa cek track recordnya seperti apa, begitu pendengar. Di 459190, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut RRI. Selamat siang Pro Dangdut RRI Matiun, mantap.
0: Mantap, yang beri lepas nge? Iya, gak apa-apa, siap, masih ditunggu. Jileres, yang Bari sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, aku sehat, Mbak.
0: Sampun dahar siang,
1: Mbak. Kadang-kadangnya tadi ke Pripon, Mbak, anu nih.
0: Pripon.
1: Anu nih, radio nih, buatan masuk nih, lho.
0: Oh, anu nih, sedikit telat ngeten nih.
1: Nggih.
0: Siap, di tengah mawon.
1: Anu radio nih, kalau paten ini.
0: Nggih, buatan apa-apa. Ya, yang Bari. Nggih.
1: Kalau ke pandenan nih setel nih.
0: Nopo?
1: Anu mbak, sepatu kulit rusa.
0: Sepatu kulit rusa?
1: Nggih, wonten macam ini pun.
0: Sekedap, sepatu kulit rusa saya carikan terlebih dahulu. Wonten, Erna Farani, mangke kalau puterakan.
1: Oh, nggih, wonten nggih mbak.
0: Nggih, salamipun kagem sinten mawon, yang Bari monggo.
1: Salami kagem mbak Berita.
0: Nggih.
1: Dan ini mbak, panjang kantor kiriman pulsa saking Bapak Jono
0: Suwaro. Kulo, kiriman pulsa. Oh, dah belum masuk ini ya, Pak Dona Suwaro.
1: Belum masuk.
0: Siap. Salam Ibon, kagem sinten mawon monggo. Nggih, siap.
1: Salam kagem Mbak Berita, kagem Bapak Jono Suwaro ning wau. Kagem Bunda Sekar Tadi, Bunda Mari, Bunda Wulan, Bunda Sri Kandi, Bunda, Bundi,
0: Bunda Sinta.
1: Bunda satu lagi pun gimana?
0: Yeah.
1: Mbak, matur pun mentali pun mbak.
0: Sami-sami, yang Bari matur pun juga.
1: Sepatu boleh juga ya, Pranto.
0: Yeah, siap, Pranto Sri Enge. Yeah,
1: selamat ngantar, matur pun, assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Ya tadi radionya dimatikan jadi langsung cepet geh, yang Bari geh untuk suaranya tidak terlambat-terlambat gitu. Oke, baik, lagunya nanti ditunggu, sepatu dari kulit rusa ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih tadi yang sudah, oh Bu Ernik ya, tadi sudah saya bacakan juga. Dan pastinya pendengar ya, ini memang di peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini di beberapa wilayah yang ada di Madiun Raya, salah satunya Caruban ini juga menggelar ya, ini untuk Kabupaten Madiun, di mana menggelar Caruban Night Solidarity pendengar, tepatnya pada 22 Agustus kemarin atau hari Sabtu lalu. Jadi selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, namun kegiatan tersebut juga dibalut aksi kemanusiaan ya bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bahkan dalam sambutannya Bupati Madiun Hari Wuryanto saat itu mengajak masyarakat untuk meningkatkan solidaritas kepada sesama warga, khususnya untuk masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, yang terdampak bencana gempa pendengar. Dan pada acara tersebut di Caruban Solidarity tersebut pendengar ya, saat itu dari Pemkab Madiun ya membuka 3 titik posko donasi untuk korban gempa di NTT sepanjang rute parade Caruban Night Solidarity pendengar. Jadi masyarakat dapat memberikan bantuan melalui posko-posko tersebut. Selain itu kemudian juga kemarin dari PLT Bupati Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun juga mengungkapkan ya bahwasannya Pemkot Madiun juga akan menggalang donasi untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Jadi gerakan solidaritas tersebut juga menjadi salah satu cara Kota Madiun dalam memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu Anda juga bisa berdonasi saat ini melalui banyak platform resmi ya, untuk lembaga-lembaga filantropi. Ada yang mungkin ada Kita Bisa, kemudian Rumah Zakat, ada Lazismu, dan masih banyak lainnya. Sekali lagi, ini juga menjadi kesadaran kita bersama pendengar, kemudian juga kita lebih bijaksana lagi sebelum memutuskan untuk memilih menyalurkan donasi melalui lembaga yang mana, begitu ya. Sekali lagi harus cek dulu track recordnya, kemudian memastikan bahwa lembaga tersebut memang betul-betul sudah berbadan hukum ya, dan juga tadi memiliki mungkin track record yang baik juga pendengar. Baik, saya langsung hadirkan terlebih dahulu ya, Sepatu dari Kulit Rusa, pendengar spesial untuk Anda semuanya di siang menjelang sore nanti.

Ya, pendengar, kebersamaan kita di Prodangdut harus tuntas sampai di sini ya. Satu lagu dari Irma Farani, Sepatu dari Kulit Rusa yang tadi diminta oleh Yang Bari, sudah saya hadirkan. Dan namun pastikan tetap bersama kami, Madiun sore ini masih akan saya lanjutkan pastinya ya, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan sembari juga kita menantikan bersama-sama kumandang azan asyar untuk kota Madiun dan sekitarnya.

0: aku turun serigala iki opo sih?
1: Mak, ojo percaya. Awakmu duduk turunan serigala. Wis ndang disurani raimu.
0: Ngono ya.
2: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, pukul 14.59 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Mendengar kereta api ini masih menjadi primadona bagi masyarakat ya untuk bepergian bahkan selama libur Maulid Nabi 2026. Bahkan dalam 5 hari pergerakan penumpang di wilayah KAI Daup 7 Madiun ini menembus 70.000 orang atau tepatnya sebanyak 70.913 penumpang kereta api. Mungkin salah satunya adalah Anda ya, yang mungkin tercatat naik turun di sejumlah stasiun di wilayah Daup 7 Madiun selama periode 21 hingga 25 Agustus pendengar. Bahkan dari jumlah tersebut, sebanyak 35.689 pelanggan ini berangkat dan 35.224 penumpang lainnya tiba di berbagai stasiun di wilayah kerja Daup 7 Madiun. Namun jumlah tersebut akan terus bertambah diperkirakan ya, karena perjalanan kereta api ini masih berlangsung hingga tengah malam nanti pendengar. Dan manajer humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan lonjakan mobilitas ini terjadi pada waktu berbeda antara arus kedatangan dan juga keberangkatan. Kalau arus kedatangan sendiri tercatat ini tertinggi pada Jumat ya, 21 Agustus. Karena dalam sehari sebanyak 8.383 pelanggan ini tiba di stasiun wilayah Daup 7 Madiun. Sedangkan puncak keberangkatan ini terjadi pada Minggu 23 Agustus mendengar dengan jumlahnya lebih tinggi mencapai 8.635 pelanggan dalam satu hari.

pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Pendengar Pemkab Ngawi ini juga turut bergerak ya, mengirimkan berbagai kebutuhan pokok dan juga perlengkapan kedaruratan untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Bahkan tidak sedikit jumlahnya karena bantuan dari Pemkab Ngawi ini mencakup 3 ton beras hingga berbagai kebutuhan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Ngawi, Prela Yuda Putra, yang mana pengiriman logistik ini juga menjadi respons dari Pemkab Ngawi terhadap kebutuhan mendesak masyarakat setelah gempa NTT. Nah, guna mempercepat distribusi menuju wilayah terdampak, pendengar ya, seluruh bantuan ini yang telah dihimpun dititipkan terlebih dahulu di Lanut Iswahyudi, pendengar. Selanjutnya, bantuan korban gempa NTT akan diterbangkan menuju lokasi menggunakan pesawat angkut militer, pendengar.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

Sore ini saya akan ajak Anda ke Pacitan, Saudara. Kemeriahan Karnaval Agustusan ini berubah menjadi kabar yang buruk bagi keluarga Soimin ya. Saat rumahnya di Dusun Pindul, Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Pacitan ditinggal dalam kondisi kosong. Ini api justru berkobar di bagian dapur ya, Selasa pagi ini, pendengar. Jadi kebakaran rumah di Pringkuku tersebut menghanguskan dapur seluas sekitar 12 meter persegi. Namun beruntungnya api dapat dijinakkan sebelum merembet ke bagian rumah lainnya maupun bangunan di sekitarnya. Kabid Damkar Satpol PP Pacitan Sugito mengatakan bahwa laporan kebakaran Pacitan diterima sekitar pukul 7 lebih 54 waktu Indonesia Barat. 4 unit kendaraan pemadam kebakaran bersama 16 personel ini langsung diterjunkan ke lokasi. Jadi saat api mulai berkobar, ini rumah Soimin sedang kosong karena saat itu salah satu anggota keluarga juga sedang mengikuti Karnaval Agustusan, tepatnya di Dusun Pindul, pendengar. Nah, Soimin sendiri ini pergi mencari pakan ternak ya, dan kebakaran kali pertama diketahui oleh tetangga yang mendengar suara seperti ledakan dari arah rumah korban. Kemudian warga mengecek ya sumber suara itu, dan ketika diperiksa api sudah membesar di bagian dapur, pendengar.

Urusan sampah di Kota Madiun ini akan dimulai dari rumah pendengar ya, bahwa Pemkot membidik sedikitnya 60% RT yang sudah menjalankan pilah sampah pada tahun 2027 nantinya sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Semuanya baru. Gerakan mulai tumbuh dari lingkungan warga, salah satunya Bank Sampah Gemes Manis Rejo yang digagas masyarakat di RT 17 RW 6 Kelurahan Manis Rejo. Pendengar, PLT Wali Kota Madiun Bagus Manuntun ini mengatakan ya bahwa keterlibatan warga juga menjadi kunci utama dalam mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Jadi dari apa yang sudah dilakukan tadi ya oleh masyarakat terutama di kawasan Manis Rejo ini, Pemkot juga mengapresiasi karena memang tadi semuanya digagas sendiri ya oleh lingkungan RT, dan artinya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ini juga sudah sangat tinggi. Dan menurut Bagus sendiri, Bank Sampah Gemes Manis Rejo, pendengar, ini juga akan mendapatkan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Mulai dari evaluasi program hingga pengembangan pengelolaan nantinya. Dan modal penggeraknya sebenarnya juga sudah tersedia. Jadi setiap RT ini nanti akan memiliki kader hijau yang dapat dilibatkan untuk mendorong kebiasaan memilah dan juga mengelola sampah di tingkat lingkungan. Dan selain itu harapannya juga inisiatif yang sama juga bermunculan ya untuk kelurahan-kelurahan yang lainnya, karena persoalan sampah ini dinilai tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah saja, namun keterlibatan dari semua masyarakat khususnya dimulai dari keluarga. Pendengar, pastikan tetap bersama kami pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan info prima, informasi jejaring se-Jawa Timur pastinya bersama dengan Pro 1 RRI Sumenep. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: rri.co.id

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Musim kemarau tahun ini, Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Inilah info prima selengkapnya, edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Refka Garhi. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau tahun ini Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Muhammad Ali melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat untuk penanganan kekeringan di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih. Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir mengatakan, Desa Montorna dan Perancak menjadi wilayah prioritas karena kondisi kekeringan tergolong kritis. Kedua wilayah tersebut rutin membutuhkan bantuan air bersih setiap musim kemarau. Bahkan di salah satu wilayah, sumber air belum ditemukan meski pengeboran telah dilakukan hingga kedalaman 128 meter. BPBD telah mendistribusikan air bersih sejak 19 Juli 2026 dan akan meningkatkan penyaluran secara berkala. Distribusi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Masyarakat juga tetap dapat mengajukan permintaan bantuan melalui call center 112.
3: Yang sudah meminta lagi lewat surat itu adalah Desa Batu Putih Daya, kemudian beberapa desa di Rubaru, kayak Pesoka, Mendele, sudah meminta juga kita untuk dikirimkan air. Tapi secara kedaruratan yang memang betul-betul kritis dan butuh itu adalah di Montorna dan di Perancak.
2: BPBD memastikan distribusi air bersih dilakukan secara terencana agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
4: Terima kasih, Refka. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Ani Hasana melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
6: Iya, kita bawa 7 truk.
7: Wah, 7 truk.
6: Ya, 7 truk ya.
7: Mungkin bisa diperjelas.
6: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
7: Jadi dengan 17 ton persetujuan
6: Pak Camat dan Pak Wabu.
5: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
8: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
5: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
4: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
9: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal itu disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rengetera pada hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini berkaitan pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT Kawam 1 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi dan suasana kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
10: Dan insya Allah saya sudah koordinasi dengan Kasatpol PP selaku penegak perda di Pandeglang. Insya Allah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, yang terutama yang sudah melewati jam batas akhir, yang tentunya dalam hal ini surat edaran itu membatasi sampai pukul 22.00.
9: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
10: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasinya, karena mereka, tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
9: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi kamtibmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan tunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA N1 Ketuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Berikut laporan Witra Adila.
11: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km, dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakdal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
11: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
11: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 mendorong industri otomotif menyoroti aspek efisiensi kendaraan. Selain harga pembelian, biaya kepemilikan dalam jangka panjang dinilai menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
14: Target Indonesia memproduksi mobil listrik nasional secara massal paling lambat tahun 2028 mendapatkan perhatian dari industri otomotif. Head of Training Departemen VinFast Indonesia, Rinaldi Ginanjar Ramdhani, Selasa siang menilai pengembangan kendaraan listrik di Indonesia perlu mempertimbangkan biaya dari kepemilikannya. Menurutnya, konsumen tidak hanya melihat harga kendaraan saat membeli mobil listrik, biaya selama kendaraan dimiliki juga menjadi pertimbangan yang penting. Ia menjelaskan konsumen perlu menghitung biaya yang dikeluarkan selama memiliki kendaraan dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Menurut Rinaldi, pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai efisiensi kendaraan listrik bagi konsumen.
15: Hal yang pertama kita lihat adalah ketika membeli sebuah kendaraan listrik, maka sebetulnya yang kita perlu pikirkan adalah bukan hanya harga beli, tapi sebenarnya kira-kira berapa sih biaya yang harus saya keluarkan selama memiliki kendaraan listrik, misalkan 4 atau 5 tahun ke depan. Nah, dari sini sebetulnya VinFast ingin membantu customer-customer kami untuk melihat sisi lain dari kendaraan listrik yang saat ini di Indonesia tentunya kita sudah tahu ya bahwa listrik itu ternyata lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan bensin. Tapi sebenarnya ada hal lain apalagi sih yang perlu kita edukasi ke customer-customer kami.
14: Rinaldi menilai kendaraan listrik saat ini memiliki peluang menjadi alternatif kendaraan berbahan bakar bensin. Efisiensi menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai kesabaran, keikhlasan, dan prasangka baik diharapkan dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Berikut laporan Faiz Putra.
16: Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal atau hari Selasa 25 Agustus 2026. Pondok yang bertempat di Jalan Kebonsari Baru Selatan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tersebut menggelar peringatan Maulid Nabi yang diikuti oleh ribuan santri dan santriwati. Dalam acara tersebut turut hadir undangan stakeholder dan tokoh masyarakat sekitar serta para orang tua santri yang hadir dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan suasana yang hikmat dan rukun. Acara dimulai pukul 7 sampai 11 waktu Indonesia Barat yang ditutup dengan sholat duhur berjamaah. Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi, saat diwawancara RRI di tengah berlangsungnya acara mengatakan peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi warga pondok untuk mengenang perjuangan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menambahkan peringatan kali ini juga sebagai refleksi bagi masyarakat Indonesia di tengah kondisi negara yang penuh dinamika dan ujian seperti bencana alam maupun bencana sosial yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir. Harapannya, teladan kesabaran dan keikhlasan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dimaknai secara bersama.
17: Jadi memang Maulid Nabi dan haul itu adalah momentum kita melibatkan wali santri, masyarakat sekitar, jamaah, simpatisan, dan yang tak kalah penting adalah santri. Baik santri yang masih ada di dalam maupun yang sudah berada di luar pondok. Pesan khusus untuk santri adalah marilah kita semakin mencintai Nabi kita, semakin semangat untuk meneladani Nabi kita, sehingga dalam setiap keadaan kita siap menjalani semua tugas kehidupan.
16: Ia juga menyebut tuntunan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak kalah penting adalah membudayakan prasangka baik. Oleh karena itu dirinya mengajak para santri serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi pikiran buruk dan berfokus pada penyelesaian masalah dengan hati dan pikiran yang sejuk. Selain itu, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan tahun ini tidak hanya diinisiasi oleh warga pondok saja, namun juga terdapat beberapa unsur masyarakat mulai dari kepolisian, TNI, simpatisan, dan tokoh masyarakat yang turut mendukung acara kali ini. Faiz Putra melaporkan.
4: Soekarno Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
18: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
19: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
18: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
20: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas. Kualitas yang sama hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita bertarung lah, rame lah. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
18: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
21: Terima kasih, Dio. PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Informasi lengkapnya disampaikan Imam Malik.
22: Palang Merah Indonesia PMI Jawa Timur memberikan bantuan air bersih untuk belasan kabupaten terdampak kekeringan. Bantuan ini disalurkan menyusul laporan adanya 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang mengalami kesulitan pasokan air bersih akibat musim kemarau. Sebagai langkah konkret di lapangan, PMI Jawa Timur telah mengerahkan bantuan berupa armada truk tangki untuk disebar ke berbagai daerah. Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo menjelaskan sejauh ini PMI Jawa Timur telah menggerakkan 16 mobil tangki untuk mengirimkan air bersih ke daerah terdampak. Dari 16 mobil digerakkan secara bergantian tiap bulan di kabupaten kota terdampak.
23: Dari 13 kabupaten kota itu, kalau dihitung kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan, lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu.
22: Imam Utomo menambahkan cakupan wilayah terdampak cukup luas hingga mencakup puluhan kecamatan dan desa. Saat ini perhatian utama diprioritaskan pada 13 kabupaten kota. Imam Utomo melanjutkan, selain mengerahkan armada truk tangki, PMI tidak bekerja sendirian dalam mengatasi kekeringan. Penanganan dikoordinasikan secara intensif guna meringankan beban warga yang mulai kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Operasional distribusi air bersih turut didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, kepolisian, hingga jajaran Angkatan Darat yang membantu pendistribusian menggunakan truk. Imam Utomo menyampaikan PMI Jawa Timur juga menginstruksikan kepada seluruh relawan di berbagai daerah untuk selalu siaga dalam mendistribusikan air. Ia menegaskan PMI tidak bisa berdiri sendiri sehingga kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait mutlak diperlukan demi kelancaran misi kemanusiaan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
21: Pendengar dan pemirsa, grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Berikut laporan Ulfa Larasati.
24: Grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan caler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kundotaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat sekota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan Caler dan gunungan Estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Grebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
0: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Grebek Maulud ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti siap jalan.
24: Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan, pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan

0: pertunjukan seni budaya turut memeriahkan festival ini. Ghea Debola melaporkan.
1: RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah, mengatakan pelaksanaan RRI Fest mendapat dukungan dari berbagai pihak.
2: Nah, hari ini pembukaan RRI Fest RRI Jember 2026. Harapannya masyarakat yang ada di Jember dan sekitarnya monggo atau ikut melaksanakan kegiatan RRI Fest.
1: Ketua Panitia RRI Fest 2026, Lita Puspita, menjelaskan sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival. Di antaranya, pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas.
3: Hari ini ada launching RRI Fest dan hari ini banyak sekali kegiatan, yaitu pasar murah, pasar UMKM di sini, dan juga ada yang kita lihat di belakang, ada budaya-budaya dari beberapa komunitas yang bergabung di RRI Jember.
1: Kehadiran komunitas turut menambah semarak RRI Fest. Ketua Selawe Ruang Rindu Mila Guairi menilai kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk memperkenalkan RRI kepada masyarakat secara lebih luas.
4: RRI Fest ini cukup bagus ya, karena juga melibatkan beberapa komunitas, juga melibatkan UMKM di sini, kemudian masyarakat luas tentunya.
1: Sementara itu, pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan pegiat Adiwiyata Jember, Valeria Grossi, membawa berbagai produk berbasis lingkungan dalam kegiatan tersebut.
5: Yang di stand di depan ini kita UMKM lingkungan hidup, semua yang kita bawa ini adalah produk organik dan dari lingkungan hidup.
1: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah, serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Ghea Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Dia.
6: Terima kasih Eti.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Dia.
6: Terima kasih Eti, pendengar dan pemirsa. Polda Jawa Timur bersama gabungan kelompok tani memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur. Sebanyak 1,2 ton bawang putih varietas lumbu hijau ditanam di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
7: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas lumbu hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok tani subur satu di lahan milik pemerintah Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir.
8: Sun Penengo Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, seluas lahan 1,5 hektar. Terdiri dari satu poktan, bibit 1.200 kg dan jenis pupuk ZA, SP36 dan KCL yang merupakan sumber unsur hara makro utama bagi tanaman.
7: Penanaman di 3 wilayah itu direncanakan berlangsung pada September hingga Desember. Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian berita dari RRI Malang. Kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
9: Terima kasih Dia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam prima.
10: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
2: Yo kalau gitu kayak buruan
3: makanya
2: dikasih. Jangan cuma nonton.
4: Save the earth and stop.
1: Dan storytelling konten.
5: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
6: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
1: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

RRI dengan esensi buku Jakarta Selintas Aram karya Ziki Sesya. Jam 9 pagi, kebaya dan ruangan yang penuh pepat, ada pengantin gugup, tamu-tamu bersemangat, dan rumah tua di tengah-tengah Jakarta menjadi saksi terciptanya keluarga baru. 5 tahun sejak pertama bertemu sudah berlalu. Bulan Januari ini ada anak yang kabur, diari yang dibongkar, rahasia yang dibagi, dan pernikahan. Sekali lagi, menelusuri kota dalam ingatan, kali ini Emina mengunjungi tempat-tempat lama di tengah kemacetan, di bawah matahari berdampingan dengan kenangan sendiri. Membaca mengasah pikiran, membuka wawasan dan memperkaya kosakata. Inilah pintu menuju dunia di luar kita yang tak terbatas. Terkadang, kejutan terbaik datang dari buku yang tidak pernah Anda bayangkan akan Anda nikmati. Manfaat teknologi dengan membaca buku digital atau bergabung dengan komunitas literasi online merupakan peluang untuk terhubung dengan pembaca dari seluruh dunia. Jakarta Selintas Alam. Ziki Sesya, dari RRI untuk Indonesia.

Ada Tulus dengan Jatuh Suka, pendengar ya, menemani kita di menit ke-44 lepas dari jam 16 sore. Masih bersama saya, Prita Audia, yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kobaran api ini tiba-tiba muncul di tebing Tol Ngawi Kertosono hari Minggu lalu ya. Bermula dari sekitar 10 meter rumput yang terbakar di kilometer 630A, api kemudian merembet hingga mencakup area sekitar 50 meter. Petugas PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri, JNK, ini bergerak cepat dan kebakaran berhasil ditangani sebelum mengganggu arus lalu lintas ataupun jarak pandang para pengguna jalan tol. Jadi kebakaran ini pertama kali diketahui pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Karena saat itu petugas mobil customer service 213 tengah melakukan observasi rutin di sepanjang ruas tol. Sementara itu, pendengar, dari Ponorogo, harapan sejumlah calon mahasiswa di Ponorogo untuk mendapatkan bantuan biaya kuliah ini tersandung persoalan data. Tingkat kesejahteraan atau data desil yang tercatat dalam sistem ini tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga di lapangan. Dampaknya terasa dalam pengajuan KIP kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bahwasannya kampus tersebut mencatat ada sekitar 40-60% pendaftar KIP terkoreksi setelah pemerintah pusat memperketat persyaratan penerima untuk desil 1 hingga 4. Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Sugeng Wibowo, mengatakan bahwa persentase tersebut masih dinamis karena proses pendaftaran mahasiswa ini terus berlangsung, pendengar.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat namun cukup dengan pijat merupakan hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPD, Kahom, mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairi Jurban juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam. Di antaranya, beta blocker, propranolol, misoprolol, candesartan, amlodipin, captopril, dan furosemid.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suji Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, segera kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

Ucapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

Ada sebuah kisah. Ketika seorang suami menangis kepada sahabatnya, sahabatnya itu pun bertanya, "Kenapa kau menangis terseduh-seduh seperti ini?" Sang suami menjawab, "Istriku sedang sakit demam." Sahabatnya bertanya lagi, "Sebegitu cintakah kau sehingga istri sakit demam saja sampai menangis sangat dalam seperti ini?" Sang suami menjawab, "Kau tahu siapa istriku?" Lalu sang suami menceritakan pada sahabatnya, "Aku ini miskin, tidak punya pekerjaan tetap, dan setiap hari keluargaku hanya makan dengan kacang. Itu pun jika aku pulang. Jika aku tak pulang karena belum mendapat apa-apa, untuk dimakan paling istriku hanya minum air atau berpuasa. Suatu hari keluarga mertuaku mengundang kami untuk berkunjung ke rumahnya. Kebetulan istriku berasal dari keluarga kaya. Saat aku duduk berkumpul bersama mertuaku dan keluarga yang lain di meja makan dengan hidangan yang mewah, aku tidak menemukan istriku. Lalu aku bertanya kepada ibu mertuaku, 'Di manakah dia, Bu?' Ibu mertuaku menjawab, 'Istrimu sedang di dapur. Dia mencari kacang. Katanya dia sudah bosan dengan hidangan lauk dan daging, sehingga dia sangat ingin makan kacang.' Ketika mendengar itu, ayah mertuaku langsung memelukku sambil berkata, 'Terima kasih menantuku, kau telah mencukupi nafkah anakku dengan baik. Sampai-sampai dia bosan makan daging dan malah ingin mencoba makan kacang.' Saat itu dadaku tersesak menahan tangis. Lalu saat pulang ke rumah kami, aku tak bisa lagi menahan tangis. Sambil kupeluk erat istriku, 'Betapa engkau sangat menjaga kehormatanku di hadapan orang lain, wahai istriku, walaupun itu orang tuamu sendiri. Sedangkan aku tahu setiap hari kau hidup kekurangan di sini, bahkan sampai tidak makan sama sekali.' Istriku hanya menjawab, 'Aku berkewajiban menjaga kehormatanmu, karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Karena itu istri adalah kehormatan suaminya. Begitu juga pun sebaliknya, suami adalah kehormatan bagi istrinya.'

Ada Adina dengan salawat Badar pendengar mengantarkan kita di menit ke-53. Itu artinya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dari pagi tadi hingga jelang petang ini. Namun pastikan tetap bersama kami karena selanjutnya ada rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga Madiun malam ini tentunya di Pro 1 RRI Madiun. Saya Prita Odia, selamat petang pendengar dan selamat beristirahat serta mendengarkan sajian informasi maupun lagu-lagu bersama Pro 1 RRI Madiun.

Info terkini pukul 18, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa seorang saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta kemarin. Saksi yang diperiksa berinisial SYI dan berprofesi sebagai wira swasta. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan penerimaan uang oleh oknum pemeriksa pajak dari sejumlah wajib pajak. Informasi berikutnya, Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan karhutla mencapai 202 ribu hektar dari Januari hingga Juli 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Thomas Nevin Luri menyebut penanganan karhutla kini memasuki hari ke-53 di sejumlah wilayah rawan. Ia mengungkapkan terdapat 6 provinsi yang menjadi wilayah rawan karhutla dan membutuhkan penanganan terpadu. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 25 Agustus 2003, dua bom berdaya ledak besar meletus di dua lokasi berbeda di India. Satu bom meledak di kawasan ramai di Mumbai, satu lainnya meledak di dekat Taj Mahal. Akibatnya, sebanyak 44 orang tewas dan sekitar 150 orang luka-luka.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.
2: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
3: Yo kalau gitu kayak buruan
4: makanya jangan cuma nonton.
5: Save the earth and stop.
2: Dan storytelling konten.
6: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
7: Halo sobat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
2: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kabar baik ya, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini, setelah satu hari menikmati liburan dan persiapan juga libur maksud kami dan persiapan kembali aktivitas besok di hari Rabu, Kamis dan juga Jumat. Selamat datang di Zona Musik 90-an. Tepatnya kita kembali ke masa ketika kaset masih jadi andalan, radio masih jadi teman setia, dan lagu-lagu romantis sukses bikin baper A1 generasi. Buat Anda yang pernah menikmati manisnya era 90-an, atau buat Anda yang lahir setelahnya tapi penasaran dengan musik legendaris zaman-zaman dulu gitu ya, zaman 90-an, stay tune di sini. Selain itu kami hadirkan juga informasi berita kehilangan. Kali ini hadir, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ipung Purnomo. Nomor polisi AE5956EK hilang pada Sabtu 1 Agustus 2026 dalam perjalanan dari Surabaya sampai wilayah Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Irfan Fatoni yang beralamat di Desa Sangin RT 10 RW 2 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0822-5702-9692 0822-5702-9692. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami hadirkan juga informasi, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ilyas Awali Ihsan Muhammad, nomor polisi AE3092IL. AE3092IL hilang pada Sabtu 15 Agustus 2026 dalam perjalanan dari Solo sampai wilayah Ngelames pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Ilham Zaki Ihsan Muhammad yang beralamat di Jalan Panji 8 RT 4 RW 2 Kelurahan Ngelames, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0812-0522-5059-67 0812-0522-5059-67. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Diva musik pop Indonesia yang populer pada tahun 90-an, Rita Effendy, beberapa kali juga pernah merilis lagu bertema religi dan menjadi lagu yang wajib diputar saat Ramadan. Penyanyi yang pernah mewakili Indonesia pada Asian Pop Song Festival 2000 di Filipina itu merilis lagu Maha Melihat, Maha Mendengar pada tahun 1998. Selain itu, lagu-lagu bertema Islami seperti Semesta Tuhan dan Keagungan Tuhan juga pernah populer di masanya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Welcome to the fantasy.

Ada Fantasy dari Mariah Carey. Satu lagi lagu Zona 90 yang sudah Miftah hadirkan untuk Anda. Sederhana melodinya dan dalam ceritanya gitu ya. Dan pendengar, kembali kami hadirkan info berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Mardianto, nomor polisi AE 3886XAX. Hilang pada hari Minggu 16 Agustus 2026 di sekitaran wilayah Jiwan, Kabupaten Madiun pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Mardianto yang beralamat di Bumi Pasar Kemis Indah Blok E1 nomor 2 Kelurahan Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kemudian berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK mobil atas nama Tri Rohmawati, nomor polisi L1591DAG. Hilang pada Senin 17 Agustus 2026 di sekitaran wilayah Jalan Pahlawan, Kota Madiun pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Suprianto. Beralamat di Jalan Beranjangan, Gang 4A, RT 21, RW 8, Kelurahan Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0823-0225-8209, 0823-0225-8209. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

0: aliran sungai, membelah lembah dan ngarai, meniti pegunungan yang permai, mencari muara menuju pantai, bermandi sinar matahari, alam pun riang bernyanyi, mensyukuri nikmat ilahi bagi Indonesia, negeriku asri. Alangkah kaya berlimpah ruah dengan panorama yang sungguh indah, hasil bumi yang gemah ripah, kandungan alam yang penuh berkah, karunia Tuhan Maha Pemurah bagi Indonesia penuh pesona.
1: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Iya pendengar, tidak terasa perjalanan kita di zona 90-an harus sampai di sini. Dan semoga lagu-lagu hari ini bukan cuma menemani waktu Anda, tapi juga membawa kembali kenangan-kenangan indah yang mungkin sempat terlupakan. Terima kasih sudah menjadikan zona musik 90-an bagian dari waktu santai Anda. Tetap cintai musiknya, simpan kenangannya, dan jangan pernah malu untuk bernostalgia. Sampai jumpa di perjalanan nostalgia berikutnya. Dan ingat, lagu boleh lama, tapi kenangan gak pernah tua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Republik Padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
4: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
4: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
4: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Iya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk.
8: Iya, 7 truk ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
7: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
9: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
11: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
9: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
12: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
9: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
14: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
14: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
15: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar. transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
14: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
16: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
17: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
16: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
17: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
18: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
17: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
20: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
19: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
19: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan.

0: tapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
2: Beberapa program kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan program sebelumnya.
1: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen bersama dengan Bapak Agus Slamet, S.Pd., K.S., M.Pd. Di kesempatan malam hari ini mengambil tema dimerdekakan untuk memerdekakan. Tetap bersama kami, pendengar, di program 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Agus Slamet dalam mimbar Kristen RI Madiun kesempatan malam hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kesempatan malam hari ini ada sebuah tema menarik yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu dimerdekakan untuk memerdekakan, masih dalam nuansa perayaan kemerdekaan RI yang ke-81. Kita juga di tema malam hari ini masih dengan tema kemerdekaan, yaitu dimerdekakan untuk memerdekakan. Apa itu dimerdekakan untuk memerdekakan? Tapi sebelumnya kita akan awali, kita akan buka di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur di kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan di udara, melewat udara di mimbar Kristen. Kami percaya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami, Kau siap memberkati kami dalam acara ini. Biarlah dari awal hingga akhirnya Kau beracara dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, kami memulainya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, kesempatan malam hari ini dalam suasana yang masih berkaitan dengan tema kemerdekaan, hari ini ada satu judul menarik, yaitu dimerdekakan untuk memerdekakan. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13, kita buka sama-sama Alkitab kita, Galatia 5 ayat 13. Dipanggil untuk merdeka, diutus untuk menjadi berkat. Haleluya. Saudaraku, dalam Galatia pasal 5 ayat 13 ini tadi, bagaimana kita dipanggil untuk menjadi berkat karena kita sudah dimerdekakan. Kita percaya bahwa kemerdekaan yang kita terima itu bukan untuk kita semua, bukan buat kita sendiri, tetapi buat juga bisa kita bagikan buat orang lain juga. Nah, di kesempatan malam hari ini dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13, yang mari kita buka sama-sama Alkitab kita, ada satu kebenaran menarik yang akan kita bahas, yaitu bagaimana kita dimerdekakan untuk memerdekakan ini. Ya, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 kita akan membacanya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Haleluya. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita hidup di negara yang telah merdeka. Ya, Indonesia di tahun ini merayakan kemerdekaan Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-81. Saudara, ketika kita melihat bendera merah putih berkibar, kita diingatkan bahwa kemerdekaan bangsa ini dibayar dengan perjuangan dan pengorbanan. Ada orang-orang yang rela kehilangan kenyamanan, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan harta, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Semua dilakukan supaya generasi setelah mereka dapat hidup dalam kemerdekaan. Saudaraku, tapi hari ini kita tidak hanya berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, kita akan berbicara tentang kemerdekaan yang jauh lebih dalam lagi. Apa itu? Kemerdekaan hati, kemerdekaan jiwa, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, sebab seseorang bisa tinggal di negara yang merdeka tetapi hatinya masih terbelenggu banyak gitu ya. Nah, bisa bebas secara fisik tetapi diperbudak oleh ketakutan. Bisa memiliki banyak harta tetapi diperbudak oleh keserakahan. Bahkan bisa tersenyum ketika di depan orang lain tetapi hatinya dipenuhi kepahitan, kekecewaan. Nah, bisa juga terlihat baik secara agama tetapi masih terikat oleh kutuk dosa. Karena itu pertanyaan penting hari ini,
bukan hanya apakah bangsa kita sudah merdeka, tetapi apakah hidup kita sudah benar-benar merdeka di dalam Kristus. Nah, yang pertama kita akan pelajari, saudara, kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 34 katakan seperti ini, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa bukan sekedar melakukan kesalahan, dosa memiliki kuasa untuk mengikat manusia. Awalnya kita menganggap dosa kecil, cuma sekali, nggak apa-apa, semua orang juga melakukannya. Tetapi sesuatu yang awalnya kita lakukan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang mengendalikan kita. Kita yang awalnya merasa menguasai dosa, ternyata justru dosa yang menguasai kita. Itulah yang dinamakan perbudakan. Tapi saudaraku, kabar baiknya demikian, bahwa Kristus datang untuk memutuskan belenggu dosa itu. Dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan kata benar-benar merdeka. Kemerdekaan dari Kristus bukan kemerdekaan sementara, bukan sekedar merasa lebih baik. Kristus memberikan kehidupan baru. Karena itu, jangan terus hidup sebagai orang yang terbelenggu jika Kristus sudah membebaskan kita. Saya kasih ilustrasi demikian. Bayangkan ada seorang tahanan yang bertahun-tahun hidup dengan rantai di kakinya. Setiap hari dia berjalan dengan rantai itu. Kemudian suatu hari seseorang datang dan memotong rantainya. Rantai itu jatuh, pintu penjara dibuka. Tetapi orang tersebut tetap duduk dalam penjara. Ia berkata, lebih baik saya tetap di sini, saya sudah terbiasa. Bukankah aneh, saudara? Rantainya sudah putus, pintunya bahkan sudah terbuka, tetapi dia masih memiliki hidup seperti seorang tahanan. Saudara, kadang kita seperti itu. Kristus sudah mengampuni kita, Kristus sudah membebaskan kita, tetapi kita masih hidup dengan pola hidup lama. Kita masih berkata, saya memang seperti ini, saya tidak bisa berubah, saya sudah terlalu banyak dosa, saya tidak mungkin bisa dipakai Tuhan. Saudara, jangan percaya suara masa lalu kita. Jangan percaya dengan suara-suara yang seperti itu. Tetapi ayo, mari kita lebih percaya kepada perkataan Kristus. Anak Kristus berkata demikian, engkau merdeka, maka hiduplah sebagai orang yang merdeka.

Saudara, kemerdekaan bukan untuk hidup semau kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 tadi berkata demikian, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Ini bagian yang paling penting, saudara. Kemerdekaan bukan berarti saya bebas melakukan apa saja, tetapi kemerdekaan dalam Kristus berarti saya bebas melakukan apa saja yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau dunia berkata, kalau kamu bebas lakukan apa yang kamu suka, tetapi firman Tuhan berkata, gunakanlah kebebasanmu untuk melakukan kehendak Allah. Kita bebas memilih, tetapi kita harus memilih dengan benar. Kita bebas berbicara, tetapi perkataan kita harus membangun. Kita bebas memiliki harta, tetapi harta kita harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita bebas memiliki kemampuan, tetapi biarlah kemampuan itu harus menjadi berkat. Kita bebas menentukan masa depan, tetapi masa depan itu harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, kemerdekaan sejati bukan hidup tanpa aturan, tetapi kemerdekaan sejati adalah hidup di bawah kebenaran Tuhan. Saudaraku, merdeka. Apa artinya itu merdeka bagi kehidupan kekristenan kita adalah merdeka dalam kehidupan kita, merdeka yang benar-benar merdeka, saudara. Bukan merdeka tetapi pikiran kita masih dibelenggu oleh pikiran-pikiran orang lain, pikiran-pikiran masa lalu kita. Sebagai salah satu contoh, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dalam bangsa itu? Ketika mereka diperhadapkan pada suatu masalah, ketika mereka di tengah laut Tebrau dan mereka berpikir, aduh, tidak ada jalan lain karena di depannya itu adalah laut yang luas terbentang dan di belakangnya adalah tentara Mesir yang mengejar mereka. Dan mereka kata seperti ini, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami harus berada di tempat ini. Artinya apa? Mereka sudah keluar dari Mesir dan mereka sudah merdeka, tetapi pikiran mereka adalah pikiran masih masa lalu. Saudara, ketika kita benar-benar merdeka, kita harus benar-benar tahu bahwa masa lalu kita sudah diubahkan Tuhan menjadi masa depan. Kita merdeka, dan ayo kita menatap ke masa depan. Kita melangkah menuju ke masa depan. Tidak ada beban masa lalu, tidak ada hal-hal yang masa lalu yang masih mengikat kehidupan kita. Semuanya sudah kita tanggalkan. Dan kita melangkah menuju kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ketika kita dimerdekakan, kita juga harus bisa memerdekakan orang lain. Galatia pasal 5 ayat 13 tadi juga berkata seperti ini, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya apa? Dimerdekakan, melayani, menjadi berkat. Tuhan tidak membebaskan kita supaya kita hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi Tuhan membebaskan kita supaya hidup kita menjadi berkat. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kita belajar mengampuni. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kita juga harus bisa menolong orang lain. Kalau Tuhan sudah menghibur kita, kita juga menghibur mereka yang sedang berduka. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kedua, kita memberikan kesempatan kepada orang lain juga. Kalau Tuhan sudah menerima kita, kita belajar menerima orang lain. Saudara, inilah yang dinamakan kemerdekaan yang kita terima untuk memerdekakan orang lain juga, sehingga kita benar-benar merdeka. Ya, bayangkan satu ilustrasi singkat. Bayangkan di sebuah ruangan gelap, kemudian kita menyalakan satu lilin. Apa yang terjadi? Kegelapan itu mulai berkurang. Lalu dari satu lilin itu tadi, apinya kita gunakan untuk menyalakan lilin kedua.
Lilin kedua menyalakan lilin ketiga. Lilin ketiga menyalakan lilin keempat. Dan seterusnya, apa yang terjadi? Satu cahaya menghasilkan banyak cahaya. Dan akhirnya ruangan yang gelap itu menjadi terang. Karena apa? Cahaya itu dibagikan, cahaya itu terus disebarkan, bukan untuk diri sendiri. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Tuhan sudah menyalakan terang Kristus dalam kehidupan kita. Jangan kita simpan terang itu hanya untuk diri kita sendiri. Biarkan hidup kita menjadi terang bagi keluarga kita, menjadi terang bagi gereja kita, menjadi terang bagi setiap lingkungan, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, baik itu kita di tempat pekerjaan kita, di kantor, atau mungkin di pasar, dimanapun kita berada, menjadi terang bagi masyarakat di sekitar kita, tetangga kanan kiri kita, dan juga menjadi terang bagi bangsa Indonesia. Dalam Matius 5 ayat 14, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi pertanyaannya bukan apakah saya sudah diberkati, tetapi melalui hidup saya, siapa yang sedang diberkati. Nah, dalam kemerdekaan yang sudah kita punya juga, kita merdeka dari ketakutan untuk berani melayani. Artinya apa? Seringkali yang menghambat kita bukan karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melayani, tetapi karena kita takut. Bisa jadi karena kita takut gagal, takut ditolak, takut tidak dihargai, takut tidak mampu, takut masa depan kita. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam ketakutan, saudara. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu, saudara, jangan biarkan ketakutan menentukan masa depan kita. Kita sudah merdeka. Jangan berkata saya tidak bisa. Mulai, ayo kita berkata, dengan pertolongan Tuhan, saya bisa. Jangan berkata lagi, saya tidak punya apa-apa. Tapi katakan gini, apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Mungkin kita tidak punya uang banyak, tetapi kita punya waktu. Mungkin kita tidak punya jabatan, tetapi kita punya kasih. Mungkin tidak punya kemampuan kita, tetapi kita punya kesempatan untuk melayani. Tuhan tidak selalu meminta kita melakukan sesuatu yang besar. Kadang Tuhan hanya meminta kita melakukan sesuatu yang sederhana dengan kasih yang besar. Nah, dan yang terakhir, dalam kemerdekaan untuk kita bisa memerdekakan orang lain, kita juga harus merdeka dari kepahitan. Ada orang yang secara fisik sudah bebas, tetapi hatinya masih dipenjara oleh masa lalu banyak. Masa lalunya seperti ini, seseorang pernah menyakiti kita, ya kan? Seseorang pernah menghina kita mungkin, seseorang pernah mengecewakan kita, seseorang pernah bahkan mengkhianati kita. Kemudian kita berkata demikian, saya nggak akan pernah memaafkan dia. Nah, memiliki kepahitan yang besar. Nah, kita merasa sedang menghukum orang itu. Tetapi sebenarnya kita sedang membawa rantai itu kemana-mana. Setiap kali kita mengingatnya, kita terluka lagi. Benar? Karena itu, pengampunan bukan pertama hadiah untuk orang yang menyakiti kita. Pengampunan adalah pembebasan bagi hati kita sendiri. Efesus pasal yang keempat, ayat 32 berkata, hendaklah kamu, gitu ya, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tetapi Kristus telah mengampuni kita, saudara. Karena itu kita belajar mengampuni. Bukan karena orang lain selalu layak diampuni, tetapi karena kita sendiri sudah lebih dahulu menerima pengampunan Kristus. Saudara, kesimpulan di malam hari ini, apa artinya hidup sebagai orang merdeka? Mari kita periksa kehidupan kita. Orang yang merdeka berkata, saya tidak lagi hidup untuk dosa. Saya hidup untuk Kristus. Saya tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan. Saya percaya kepada Tuhan. Saya tidak lagi diperbudak oleh kepahitan. Saya memilih mengampuni. Saya tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Saya mau melayani. Saya tidak hanya ingin menerima berkat, tapi saya mau menjadi berkat. Inilah kemerdekaan yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Jadi saudaraku, mari bangun kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka dan siap untuk memerdekakan orang,
melalui kehidupan kita dimanapun kita berada. Jadi tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi himpitan atas kehidupan kita. Kita benar-benar dimerdekakan. Puji Tuhan, ialah kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, yang sederhana ini, memberkati kita semuanya. Biarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa kita telah merdeka, tetapi jangan hanya merayakan kemerdekaan dengan upacara atau perayaan saja. Mari kita menghidupi kemerdekaan itu, dan terlebih lagi mari kita mengalami kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Kristus memerdekakan kita dari dosa. Kristus memerdekakan kita dari ketakutan. Kristus memerdekakan kita dari kepahitan. Kristus memerdekakan kita dari rasa bersalah. Dan setelah itu dimerdekakan, Tuhan berkata, sekarang pergilah dan jadilah berkat. Mari, ayo kita sama-sama. Jadi dimerdekakan bukan untuk hidup semua semaunya, tetapi dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan. Dimerdekakan bukan untuk menjadi egois, dimerdekakan untuk melayani. Ialah kiranya renungannya singkat ini memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang membuat kami semakin percaya bahwa Engkau telah memerdekakan kami, dan Kau siap memberkati kami untuk kami jadi berkat melalui kemerdekaan yang Kau berikan, dan kami bisa memerdekakan orang lain juga. Terima kasih Tuhan, biarlah Kristus yang memerdekakan kami, dan melalui kehidupan kami juga orang lain mengalami kasih dan kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, demikian mimbar Kristen malam hari ini. Sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Aku selamat undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat malam, pendengar info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dikabarkan dari Jakarta, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi, Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Menurutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dengan membangun akhlak manusia sebagai dasar perubahan kehidupan. Ia mengatakan transformasi yang dibangun Rasulullah tidak hanya membentuk kehidupan keagamaan, tetapi juga peradaban manusia. Transformasi tersebut berakar pada tauhid, ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id atau rrinews, yang bisa Anda download di Play Store atau App Store Anda.

0: Dan selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan program Teman Cerita bersama dengan Ibu Robi Anwardani. Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu drama radio. Kali ini menghadirkan Sepeda Tua Ayah, produksi RRI Ranai.
1: RRI.co.id

0: terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada Pak pakai sepeda ontel? Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar enggak capek, enggak keringat Bapak masuk kelas. Apa Bapak enggak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin enggak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba. Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus saja kuliahnya biar cepat lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya Ayah sering disindir orang-orang karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita, Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Anda masih bersama kami di Program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini pendengar, bersama kita di program Teman Cerita ada beliau narasumber kita, Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi Psikolog, yang merupakan founder psikologianak.id dan juga merupakan dosen psikologi UKWMS atau Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun di sambungan Zoom kali ini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Robi.
5: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Miftah.
4: Sehat Mbak Robi ya?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Oke. Dan malam hari ini kembali kita bisa berjumpa dan juga bersama-sama menemani pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Madiun ya, Mbak Robi ya. Malam hari ini, malam hari ini kita hadirkan satu judul yang sangat menarik. Ini ada Inner Child, Jejak Luka Masa Kecil. Ya, ini malam hari ini kami hadirkan untuk Anda pendengar semuanya di mana saja berada. Inner Child, benarkah luka masa kecil masih mempengaruhi kita? Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan inner child gitu ya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda semuanya bersama dengan Mbak Robi di kesempatan malam hari ini. Nah, Mbak Robi, alasan kenapa menghadirkan tema inner child dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan inner child itu? Silakan, iya, Mbak Rabi.
5: Sekali. Kalau tadi Mas Miftah mengatakan, saya sepakat sih sama Mas Miftah yang mengatakan bahwa inner child itu adalah jejak masa kecil gitu ya. Jadi kenapa sih kok terus akhirnya kita di Teman Cerita kali ini kita mencoba membicarakan terkait dengan inner child gitu. Karena gini, beberapa waktu lalu gitu, jadi di FYB saya itu muncul istilah yang terus akhirnya mengatakan inner child gitu. Jadi banyak yang konten di media sosial, terus akhirnya banyak yang mengungkapkan dengan statementnya itu begini, aku lagi healing dari inner childku nih gitu. Atau terus seringkali mereka menyalahkan apa yang terjadi di dalam dirinya yang sekarang. Jadi bagi orang dewasa yang mengalami problematik di masa dewasanya sekarang, biasanya terus akhirnya muncul, semua yang terjadi masa dewasaku ini itu karena masalahku dengan inner childku gitu. Jadi apakah memang benar sih inner child ini menjadi satu-satunya yang bisa kita kambing hitamkan ketika kita menjadi orang yang mungkin di dewasanya ini problematik semacam itu gitu. Jadi apakah memang benar setiap permasalahan orang dewasa itu memang berasal dari luka masa kecil? Dan sebenarnya apa sih yang terus akhirnya luka masa kecil yang dimaksud ini gitu, itu sih. Jadi kan kadang-kadang inner child itu seringkali dikambing hitamkan gitu loh Mas. Jadi apakah memang benar inner child itu sekambing hitam itu, semacam itu. Jadi kita nanti akan mencoba memahami Dari perspektif psikologi, sebenarnya yang membedakan inner child dengan trauma kecil, trauma masa kecil ini apa sih, semacam itu gitu sih. Jadi kenapa kok terus akhirnya kita hari ini membahas tentang itu, supaya kita ini nggak misleading gitu, supaya kita ini nggak terus akhirnya gagal paham, terus habis itu salah konsep, akhirnya kita ketika kita mungkin menjadi orang dewasa yang ketika saat menjadi dewasa ini mengalami masalah, kita nggak terus melulu menyalahkan apa yang terjadi di masa kecil kita gitu. Karena masa kecil itu kan macam-macam ya yang terjadi ya. Mungkin ada yang penuh kehangatan juga, tapi ada juga yang mungkin beberapa kali mengalami terluka semacam itu. Nah, jadi sebenarnya kita kalau misalnya ingin membahas terkait dengan masalah inner child itu sebenarnya menggambarkan sebuah pengalaman emosional gitu. Nah, pengalaman emosional yang dinamakan pengalaman emosional itu kan nggak cuma negatif emotion doang, tapi kan ada yang positif emotion gitu. Jadi sebenarnya inner child ini itu adalah suatu istilah yang biasanya kita pakai yang menggambarkan pengalaman emosional, terus habis itu kebutuhan dan juga pola belajar yang terbentuk pada waktu saat kita masih anak-anak. Kemudian pada saat kita dewasa, kita terus akhirnya teringat pengalaman masa kecil ini menjadi memori emosional kita gitu. Dan terus akhirnya akan membuat kita ngerasa aman. Kadang-kadang karena gini, inner child itu nggak melulu terus akhirnya negatif emotion itu enggak gitu. Jadi cara kita terus akhirnya how to kita ngerasa aman, cara kita bisa percaya orang lain, cara kita menghadapi konflik, ini yang terus akhirnya dipengaruhi sama

0: pikir kita, merasa dan beri pelaku sempat dewasa gitu ya Mbak Robi ya.
1: Betul sekali. Okay.
0: Artinya pengalaman masa lalu, kalau ini kita beranjak menjadi orang dewasa gitu ya, berarti ada satu kewajiban, ini sebelum ke topik ya, ada suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pengalaman atau emosional-emosional yang positif kepada anak agar nanti dewasanya juga berpengaruh terhadap perilaku dan emosionalnya, begitu ya Mbak Rabi ya?
1: Iya, tepat sekali. Jadi gini, dalam salah satu statement di ilmu psikologi itu kita mengenal yang namanya teori tabula rasa gitu. Dimana kalau misalnya teori tabula rasa ini semacam kayak lagunya siapa ya, antara Jikustik atau siapa yang kita terlahir sebagai sebuah kertas putih itu loh. Saya lupa lagunya siapa, Jikustik atau siapa ya? Itu. Jadi teori tabula rasa ini mengatakan bahwa ketika kita lahir sebagai seorang manusia atau sebagai seorang anak-anak, kita ini ibaratnya itu semacam kertas putih. Nah, yang terus akhirnya memberikan tinta berwarna-warni itu adalah lingkungannya. Nah, lingkungan pertama itu siapa? Lingkungan pertama adalah keluarga, ayah sama bundanya, semacam itu. Itu sih. Jadi, itu yang terus akhirnya kita sebagai orang dewasa yang terus akhirnya kita membersamai seorang anak, supaya terus akhirnya inner child-nya ini nggak terus akhirnya mengalami negative emotion, kita bisa loh sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua itu membersamainya ya, sebisa mungkin memberikan kenangan-kenangan yang berkesan, yang terus akhirnya memunculkan positive emotion, semacam itu.
0: Oke, jadi orang tua lah yang membentuk karakter anak mulai dari dewasanya nanti, mulai dari diawali dari kecilnya, begitu ya Mbak Rabi ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, tadi dikatakan emosional itu ada yang positif, ada yang negatif gitu. Nah, tapi apa benar luka masa kecil itu bisa mempengaruhi kita ketika sudah dewasa, Mbak Robi?
1: Sebenarnya iya gitu, tetapi nggak sepenuhnya benar. Gitu. Jadi apakah terus akhirnya luka masa kecil itu bisa mempengaruhi sikap kita ketika dewasa? Nah, gini, ketika kita mencoba mempelajari bagaimana proses trauma itu terwujud, statement itu iya gitu, jawabannya memang iya, tapi tidak sepenuhnya terus akhirnya semua yang terjadi atau semua yang terjadi atau permasalahan kita terjadi di masa dewasa ini terus akhirnya kita salahkan luka kita pada saat kecil itu, enggak gitu. Karena gini, pengalaman kita masa kecil itu memang sih memberikan pengaruh jangka panjang, atau misalnya kita mengalami pengalaman yang terus akhirnya itu berlarut-larut, berulang-ulang, dan terus akhirnya tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Contoh pengalaman yang terus akhirnya pengalaman atau luka masa kecil yang terus bisa mempengaruhi kita saat menjadi dewasa adalah misalnya ketika kita seringkali diabaikan sama orang tua, ketika seringkali kita itu dikritik terus menerus sama orang tua, atau seringkali kita mengalami kekerasan yang berulang-ulang, dan mungkin pada saat kita kecil kita mengalami kehilangan figur yang terus akhirnya bisa memberikan rasa aman, semacam itu. Nah, pengalaman-pengalaman semacam ini yang terus akhirnya mungkin akan mempengaruhi kita semacam saat kita itu dewasa gitu, tetapi tidak sepenuhnya. Ketika terus akhirnya kita menjadi dewasa, kita menjadi mengalami masalah itu disebabkan semuanya itu karena luka masa kecil kita gitu. Karena apa? Karena manusia itu dinamis, manusia itu ada proses belajar di sana. Nggak mungkin dong kita terus akhirnya karena luka masa kecil kita nggak ada kemampuan untuk nge-healing diri kita, terus akhirnya itu yang menjadi salah satu penyebabnya juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika luka masa kecil ini mempengaruhi itu, kita bisa melihatnya dari sudut pandang psikoanalisa. Nah, padahal ketika kita mencoba mempelajari bagaimana trauma itu terbentuk, itu ada banyak hal atau ada banyak kacamata yang bisa kita pakai kok gitu. Nah, luka masa kecil yang mempengaruhi kita pada saat kita dewasa itu hanya salah satu dari beberapa kacamata yang mungkin menjadi beberapa penyebab begitu, atau beberapa perspektif gitu. Jadi luka masa kecil itu biasanya kita sebutkannya sebagai, oh, luka masa lalu dari sudut pandangnya psikoanalisa gitu. Nah, padahal sikap atau masalah kita ketika kita dewasa, kita itu nggak hanya melihatnya berdasarkan psikoanalisa aja, tetapi kita mungkin bisa berdasarkan sudut pandang bagaimana kita berpikir, bagaimana terus akhirnya habituasi atau proses pembiasaan itu bisa menciptakan diri kita ketika kita masa sekarang ini gitu sih. Jadi

0: Luka masa kecil itu memang bisa memberikan pengaruh, tetapi sekali lagi, manusia itu kan dinamis. Manusia itu juga punya akal untuk dia bisa berpikir dan juga belajar, sehingga mereka itu juga memiliki kemampuan untuk bisa memperbaiki dan membangun dirinya, supaya mereka itu bisa bertumbuh dan juga berkembang semacam itu, gitu sih.
1: Oke. Jadi karena tadi sering diabaikan gitu ya oleh orang tua,
0: Betul.
1: terlalu sering dikritik atau juga mengalami kekerasan baik itu dari lingkungan maupun dari orang tua sendiri yang harusnya ini menjadi figur memberikan rasa aman, tapi anak merasa nggak aman karena mungkin orang tuanya over galaknya gitu ya dan sebagainya gitu Mbak Rabi ya.
0: Betul.
1: Nah, kemudian contohnya seperti apa, Mbak? Atau contoh tanda-tandanya bahwa inner child itu masih berpengaruh di diri seseorang ketika dia sudah dewasa?
0: Iya, mungkin gini sih, kita melihatnya itu dari orang yang sudah gede gitu loh, atau orang yang sudah dewasa ya.
1: Oke.
0: Apa sih tanda-tanda kalau misalnya memang manusia dewasa ini itu masih dipengaruhi sama inner child-nya gitu. Nah, yang pertama biasanya adalah mereka, si orang dewasa ini itu ketika mereka sulit menerima pujian, ketika mereka terus harus selalu berusaha menyenangkan orang lain, itu adalah beberapa tanda yang mungkin bisa jadi inner child-nya itu masih berpengaruh, atau pengalaman masa kecil yang tadi yang mungkin diabaikan, yang terus mungkin mendapatkan kekerasan, itu masih mempengaruhinya sampai sekarang. Atau mungkin terus akhirnya ada tanda-tanda dia itu ditolak secara berlebihan, terus habis itu selalu ngerasa tidak cukup baik untuk menjadi seseorang, atau kadang-kadang terlalu takut untuk membuat kesalahan sehingga dia itu seringkali diam aja kayak gitu. Jadi contoh misalnya ketika ada seorang anak kecil itu cuma dipuji atau cuma dihargai sama orang tuanya ketika dia itu berhasil atau berprestasi gitu. Nah, mungkin nanti ketika dewasa dia akan menghargai dirinya ketika dia itu ya cuma pas dia berhasil doang semacam itu. Jadi hal-hal yang semacam itu mungkin menjadi beberapa tanda yang mungkin masa kecilnya itu dipengaruhi sama hal-hal yang mereka tadi diabaikan, terus habis itu mau mengalami kekerasan semacam itu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa inner child-nya itu rusak atau inner child-nya itu nggak bagus, itu nggak gitu. Karena yang namanya inner child, kembali lagi, itu adalah sebuah representasi dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, sehingga mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, dan juga cara kita itu untuk bertindak juga begitu.
1: Oke, artinya inner child ini sekali lagi representasi dari pengalaman yang pernah dialami sewaktu kecil, kemudian membekas dan akhirnya ketika dewasanya ini berpengaruh gitu ya terhadap penentuan sikapnya, kemudian pola pikirnya dan sebagainya. Nah, Mbak Robi, apa bisa dikatakan kalau semua orang itu punya inner child?
0: Iya dong, karena kan kita semua kan nggak langsung tiba-tiba dewasa
1: Dewasa
0: ya.
1: gitu ya.
0: Kita kan semua kan pernah jadi anak-anak ya gitu ya. Jadi semua orang pasti punya inner child-nya. Cuma inner child yang bagaimana itu yang berbeda setiap orang gitu. Jadi semua orang pasti punya inner child. Ada yang inner child yang terus akhirnya menunjukkan kehangatan. Ada juga inner child yang terus akhirnya beberapa kali menunjukkan luka dan akhirnya ketrigger ketika dia dewasa gitu. Jadi semua pasti punya inner child, cuma bedanya pengalaman masanya, masa kecilnya kan yang beda-beda. Mungkin inner childnya Mas Miftah sama inner child saya beda gitu. Inner childnya Mas Miftah yang mungkin ketika masa kecil penuh dengan kehangatan, makanya terus akhirnya menjadi pria yang hangat, terus habis itu pria yang bisa menyapa para pendengar RRI ini dengan suaranya yang terus akhirnya bisa kayak suaranya itu bisa memeluk para pendengar RRI semacam itu. Nah, mungkin inner child saya pun berbeda juga semacam itu. Jadi ada juga yang dulu ketika kita masa kecil kita bisa tumbuh dengan pengalaman-pengalaman positif sehingga kita punya safe space, kita punya rasa aman yang kuat sehingga kita bisa nge-sharingkan rasa aman ini kepada orang
1: Orang
0: lain juga.
1: lain.
0: Tapi ada juga inner child atau pada saat kita seorang individu mengalami apa ya, tantangan yang besar, tidak mendapatkan kehangatan atau mendapatkan mungkin kekerasan sehingga mempengaruhi inner child kita juga semacam itu.
1: Oke. Ini sudah ada yang bergabung. Ini Mbak Robi, di malam hari ini, meski kita belum buka sesi tanya jawab, ini kayaknya udah nggak sabar gitu ya.
0: Oke.
1: Kita terima di 0811-366-9907. Selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sri ini di Madiun ya?
2: Ya, ini dari Bu Anto yang ada.
1: Oh, Bu Anto. Oke. Okay.
2: Ya.
1: Okay. Silakan ke Mbak Robi. Bu Anto.
0: Ya. Halo Selamat Bu Anto. Sebentar lu.
2: Mbak Robi. Mbak Robi, ini saya sedikit mau agak melenceng sedikit sih.
1: Begini Mbak Robi. Betul apa-apa.
2: ada anak anak laki-laki ya. Itu dari lahir dari keluarganya si ibu ini cucu pertama dan didambakan gitu. Maksudnya itu semua mengharapkan si cucu ini. Kemudian dari bapak, dari keluarga bapak juga demikian. Yang sudah besar-besar kan. Dia sendiri cucunya yang paling kecil. Jadi kalau orang bilang, orang Jawa bilang itu ini Mas, kepomo. Dibawa ke sana, dibawa ke sini gitu. Dan semua budenya, pak leknya, semua kayak gitu, semua memanjakan dia. Seakan-akan ini kayak apa ya, kayak dimas-maskan gitu. Nah setelah itu beranjak dewasa, kebetulan juga belum punya adik, jadi dia merasa menang istilahnya dalam hatinya, saya diterima di sana sini. Nah dari situ kebawalah ke sekolahannya. Sekolahnya itu sebenarnya dia belum cukup umur sih kalau masuk sekolah. Dia masih umur 5 tahun sudah masuk kelas 1 dan berlanjut bisa mengikuti akhirnya naik kelas dan lolos sampai perguruan tinggi pun juga demikian. Sampai dia lulus di S2, tapi kok kayaknya kurang tanggung jawab gitu Mas. Yaitu sampai sekarang kok kurang tanggung jawab padahal dia sudah lulus S2. Apakah inner child dari dia itu kebawa sampai dewasa ini begitu Mbak Robi? Dan seakan-akan karena dia kan punya adiknya juga jaraknya jauh. Ya Mas ya. Adiknya sementara masih SMP. Nah, seakan-akan dia itu tidak mempunyai tanggung jawab kalau saya itu punya adik, begini tuh enggak. Nah, ini yang membuat gap di antara mereka. Bagaimanakah caranya atau kalau mau dikasih tahu kok sudah dewasa,
1: enggak dikasih tahu tapi kok agak-agak menyimpang begitu ya.
2: Dia sudah S2 begitu.
1: Nggih
2: Mbak Robi, gitu aja Mas Mif.
1: Nggih.
2: Matur
1: nuwun. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Ibu Anto di Banjarejo. Ini di teman cerita benar mencerahkan pengalaman ceritanya gitu ya Mbak Robi. Ini langsung ditanggapi Mbak Robi, seperti apa idealnya langkah mungkin orang-orang di sekitar untuk menyadarkan, untuk memberitahu dan sebagainya, apa yang harus dilakukan?
0: Boleh, kalau misalnya kita ambil dari sudut pandang psikologi ya, jadi dari ceritanya Bu Anto tadi itu kan dia adalah anak emas, cucu pertama dan kawan-kawannya, sehingga dalam proses pengasuhannya itu banyak yang terus akhirnya mengiyakan dan terus mentoleransi apapun yang dia lakukan semacam. Nah, apakah terus akhirnya ini bisa menjadi salah satu yang kita katakan inner child juga? Mungkin bisa jadi iya gitu. Jadi bisa jadi iya, tapi juga ada faktor lain gitu. Jadi gini, ketika seorang manusia bertindak, apalagi kan ini kan sudah dewasa, sudah S2, terus habis itu jarak dengan adiknya yang cukup jauh, tapi ketika dia beliaunya ini sudah dewasa kok dilihatnya sebagai orang yang mungkin kurang bisa memiliki tanggung
1: Tanggung
0: jawab
1: jawab.
0: atau responsibility semacam itu kan ya gitu. Nah, apakah memang mengarahnya ke sana? Bisa jadi iya gitu, tetapi untuk memang benar-benar memastikan bahwa apakah ini disebabkan karena inner child pada waktu kecil pola pengasuhannya begitu, kita perlu lihat juga gitu. Karena kan inner child sekali lagi ini adalah representasi dari apa yang sudah terjadi pada waktu kecil sehingga mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan juga bertindak. Nah, selain itu rasanya kita juga perlu melihat bagaimana orang ini tadi atau si A ini tadi itu mencoba mempelajari sesuatu dan bagaimana dia berhubungan dengan orang lain gitu. Karena apa? Karena proses kita berhubungan dengan orang lain, proses kita mendapatkan pengasuhan dari orang tua itu juga mempengaruhi bagaimana kita bisa bertanggung jawab pada saat kita dewasa gitu. Jadi nggak semata-mata kita ngelihat inner child saja, tetapi ketika kita memotret suatu individu, kita harus melihatnya dalam sudut pandang yang komprehensif gitu. Jadi saran saya sih, oh mungkin kita bisa menelusuri riwayat dia pada waktu masih kecil, sehingga faktor inner child ini juga bisa memberikan pengaruh seberapa signifikan gitu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat bagaimana pola asuh yang dilakukan sama orang tuanya dan juga orang-orang dewasa di sekitarnya dia pada waktu dia masih kecil. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana pola pikirnya dia gitu. Jadi bagaimana pola pikirnya dia, apakah dia terus akhirnya ketika si dia ini mendapatkan pemanjaan, mendapatkan perilaku yang terus akhirnya dimaklumi sama semuanya, itu terus dia, apakah dia terus berpikir kayak semacam aji mumpung, jadi oh mumpung aku diiyain semuanya, maka aku mau semuanya dan seenaknya sendiri, atau dia oh enggak kok, aku tahu aturan semacam itu. Nah, kita perlu melihatnya dari segala sudut pandang itu gitu, supaya apa? Supaya kita enggak terus akhirnya melulu cuma menerapkan oh satu ini aja semacam itu gitu sih. Jadi kita perlu melakukan analisis itu semuanya gitu. Jadi nggak serta-merta kita terus akhirnya ngejudge ini semua karena pada waktu masih kecil diasuh dan dimanjakan semacam itu. Tetapi sekali lagi, ketika kita berproses menjadi seorang manusia dewasa, kita juga punya akal untuk bisa berpikir dan juga menentukan pilihan. Apakah aku mau responsibility atau aku enggak? Kayak gitu juga. Begitu. Semoga menjawab ya, Bu Anto ya.
1: Baik, dan tentunya juga pendengar, kami akan kembali lagi untuk Anda di Teman Cerita di kesempatan malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun.

0: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita program 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Perusahaan dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari milik Padi dengan Harmoni. Dan ini liriknya tadi selaras dengan apa yang dikatakan Mbak Robi ya. Kita terlahir sebagai kertas putih gitu ya.
2: Okay. Ya, oh ternyata lagunya Padi.
1: Lagunya Padi. Iya asik okay, lagunya okay. Ya Mbak Robi ya.
2: Iya okay. Betul.
1: Okay. Dan ini sudah banyak banget yang bergabung di kanal YouTube RRI Madiun Mbak Robi. Tapi ada satu yang bergabung di WhatsApp. Ada dua ini yang bergabung. Mudah-mudahan kita bisa running waktunya ya.
2: Oke.
1: Okay. Yang pertama ada Mas Theo dari Magelang ini, Jawa Tengah. Mau tanya, bagaimana luka masa kecil bisa mempengaruhi hubungan percintaan, pernikahan, atau cara seseorang mendidik anaknya kelak? Terima kasih. Tapi sebelumnya di telepon kita terima dulu ada Ibu Mami ini. Assalamualaikum Bu Mami. Assalamualaikum. Halo, G. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nggih. Silakan Bu Mami pertanyaannya ke Mbak
3: tadi
1: Robi.
3: Tadi saya juga ngetik WA.
1: Oh, ngaten.
3: Takutnya enggak kebaca.
1: Oke. Okay.
3: Enggak apa-apa.
1: Nggih.
3: Ya enak kalau kita matur langsung.
1: Nggih, siap.
3: Ini Bu Mbak Robi. Tadi pengasuhan kepada anak sewaktu kecil. Ya mungkin orang tua tuh maunya disiplin ya, disiplin untuk karena masih SD masih kandelalah saudara ya anaknya bapak keluarga saya itu banyak 7 jadi kecil-kecil banyak jadi kadang-kadang rebutan makanan kakak anu apa itu ya ditanamkan walaupun itu seorang petani tapi kalau tidak segera berangkat sekolah kan digitik itu ya di ceklek nih kayu lemtoro gitu digitik gitu saya masih ingat itu terus mau hari Kartini suruh pakai pakai kebaya itu kita mencari pinjaman kan itu ya nah itu gini sebetulnya disiplin tapi terkesan keras gitu ya tersepan keras atau kejem gitu. Nah sekarang ya telah jadi orang lah.
1: Okay.
3: Setelah itu kita pada dewasa itu ada yang menjadi pegawai, ada yang tidak, ya bakul ada macam-macam karena keluarga besar tadi. Terus kepada orang tua itu ya ada dijuluk itu ada si kembrot, ada si bagong, ada si macam-macam pokoknya gitu ya. Jadi lucu-lucu. Habis itu kepada orang tua itu ya segan artinya gini. Nah yang kami tanyakan tuh gini Mbak Robi, selaku orang tua kalau sudah anak-anak tuh ada jaga jarak gitu loh. Terus dia tuh sekarang aduh getun aku mien kok neng anakku ora mesra, ora deket, ora gimana ngerengkuhnya itu. Nah sekarang bapak itu bilang piye yo ben aku ki keadaan aku ki diharap-harap karo anak-anak gitu maksudnya gitu.
1: Okay.
3: Jadi misalnya dia pergi ke sawah atau pergi kemana itu pulangnya tuh kadang itu diharapkan tidak wis bane Pak kesuwen yo ben aman deka gitu enggak gitu. Gitu maksudnya. Okay. Sekarang kita jadi tua ya, Mbak anu gimana supaya kehadiran saya tuh diarep-arep oleh keluarga saya.
1: Okay,
3: itu maksudnya.
1: Baik.
3: Mohon kiatnya. Matur nuwun.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena ini banyak pertanyaan, kita persingkat jawabannya begitu Mbak Robi.
2: Ya.
1: Ini yang di kanal YouTube. Yang di kanal YouTube ini banyak.
2: Singkat sih Mas Miftah gitu. Gimana sih caranya supaya kita menjadi orang tua yang diharapkan sama anak gitu kan. Pertanyaan kan intinya itu. Nah, berarti jadilah kita orang tua yang hangat dan juga terus akhirnya jadi menjadi orang tua yang hangat dan bisa merangkul anaknya gitu. Nah, merangkul anaknya itu bukan berarti kita harus secara fisik nyiumi anaknya terus atau merangkul anaknya terus, tetapi kita menjadi orang tua yang memang benar-benar ada saat anak kita butuh gitu. Jadi rasanya itu sih. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kita nggak ada di rumah, kita terus akhirnya kan ditanyain loh, ayah mana kok belum pulang,
1: apa diharapkan mana kok kehadirannya gitu ya.
2: Jadi menjadi orang tua yang diharapkan kehadirannya adalah bagaimana sih caranya? Kuncinya satu sih, kita bisa benar-benar ada dan memang benar-benar berada di situ, mindful berada di situ saat anak kita itu butuh, semacam itu sih, memaknai keberadaan ketika kita berada dan menghabiskan waktu bersama anak-anak itu akan terus akhirnya ketika kita nggak ada, orang tua anak-anak itu akan kangen sama kita.
1: Baik, pertanyaan Mas Theo dari Magelang tadi, bagaimana luka masa kecil mempengaruhi hubungan percintaan, pendidikan, atau cara seseorang mendidik anaknya, kelak?
2: Iya, betul sih. Jadi luka masa kecil itu memang dapat mempengaruhi hubungan romantis kita pada saat dewasa, waktu kita mungkin pacaran atau mungkin menikah. Karena apa? Karena pengalaman awal yang membentuk itu menjadi cara seseorang terus akhirnya memandang kedekatan dengan orang lain gitu. Nah, pada saat kita usia 0 sampai 2 tahun itu ada fase tahapannya itu namanya trust sama mistrust. Jadi perkembangan sosio-emosionalnya itu. Nah, ketika kita terus akhirnya pada saat itu terus dikembangkan, pada saat itu dibesarkan dengan pola asuh yang mistrust dan yang mana kita terus akhirnya tidak bisa percaya kepada orang lain. Nah, kemungkinan ketika kita nanti dewasa itu akan membentuk cara kita memandang sebagai suatu kedekatan, menjadi suatu trust issue semacam itu. Jadi luka masa kecil ini yang terus akhirnya membentuk kita menjadi orang yang mungkin bisa jadi trust issue semacam itu. Nah, biasanya beberapa pola yang sering paling muncul itu adalah takut ditinggalkan sehingga menjadi attachment yang insecure. Terus habis itu takut terluka, takut terus akhirnya dikritik semacam itu. Jadi memang sering kali itu gini sih, seringkali itu kita itu nggak hanya membawa cinta dalam hubungan, tetapi kita kadang-kadang juga membawa luka gitu loh. Jadi kadang-kadang kita juga membawa luka juga, luka masa kecil kita, dan kita mencoba berusaha menyembuhkan juga. Nah, supaya kita terus akhirnya tidak terjebak dalam luka masa kecil, kita yang harus merubah mindset atau pola pikir kita. Okelah, kita pada saat kecil dulu itu kita memang diabaikan atau kita ditinggalkan, tetapi ketika aku sudah dewasa dan ketika aku menjalin hubungan romantis, bahkan aku mungkin menikah dan juga punya anak, aku tidak mau ini menjadi luka generasi yang terus akhirnya terulang gitu. Mungkin rasanya kita perlu merubah itu juga. Jadi jawab ya Mas Theo ya.
1: Jadi ini merupakan tugas kita gitu ya, merubah pola-pola mungkin bisa dikatakan pola-pola lama orang tua dengan pola-pola kita yang kekinian gitu ya, yang lebih menyadari bahwa inner child ini akan berdampak pada pola pikir di masa yang akan datang. Nah, ke kolom komentar kanal YouTube dari Madiun ini, yang pertama ini ada komentar dari Cilicil. Jujurly, saya kadang kangen masa kecil ketika sudah dewasa gini. Kadang mikir gini, pas udah punya anak, hal-hal yang gak enak pas masa kecil gak akan terulang di anakku. Kemudian ada akun Ibunda, apakah boleh anak-anak dibawa ke hipnoterapi sedini mungkin untuk mengatasi inner child tersebut, sekalipun mereka belum menyadari bahwa menyadari bila memiliki luka tersebut? Bagaimana, Mbak Rabi?
2: Ya, kalau mungkin yang tadi yang pertama, iya sih wajar sih kalau misalnya kita ketika kangen masa kecil terus habis itu ketika kita sudah jadi orang dewasa, kita pasti berharapnya adalah ketika apa yang nggak enak di masa kecil yang kita alami itu nggak usah dialami sama anakku, itu adalah manusiawi dan wajar banget gitu. Jadi terima kasih sudah berbagi ceritanya. Rasanya itu semuanya akan dialami sama kita ketika kita menjadi orang dewasa dan orang tua. Terus habis itu ada ibunda ya. Nah, apakah boleh anaknya dibawa ke hipnoterapi sedini mungkin walaupun kita belum tahu bahwa anaknya ini terluka atau enggak? Kalau saya jujur ya, saya enggak menyarankan sih. Kenapa? Hipnoterapi itu adalah terapi. Lah kalau misalnya anaknya enggak apa-apa, anaknya enggak kenapa-kenapa, kenapa harus diterapi? Tapi hipnoterapi itu kan obat ya. Jadi analoginya gini, lah kalau misalnya anaknya nggak sakit flu, kenapa harus dikasih obat flu begitu? Jadi saya rasa lebih baik ibunda itu memfokuskan pada aspek perkembangan anaknya, bagaimana emosinya, bagaimana perilakunya, bagaimana perkembangan fisiknya, semacam itu, sehingga nanti kalau misalnya perkembangannya oke, insya Allah perkembangan luka-lukanya ya nggak akan terus akhirnya memunculkan luka kok gitu. Jadi saya kurang menyarankan karena gini sih, hipnoterapi itu adalah sebuah intervensi. Lah kalau misalnya anaknya normal-normal aja, ngapain anaknya
1: harus diintervensi?
2: Atau obat gitu.
1: Iya.
2: Mungkin begitu sih analoginya. Semoga menjawab.
1: Oke. Baik. Ke akun Seinabiah, banyak orang dewasa baru menyadari punya inner child yang terluka ketika mereka sudah menghadapi masalah dalam hubungan, menjadi pasangan, atau bahkan setelah mereka punya anak. Kalau kita sebagai orang tua ingin memutus siklus ini, sebenarnya hal apa yang paling penting dilakukan sejak anak kecil? Apakah orang tua harus berusaha agar anak tidak pernah merasa terluka, atau justru mengajarkan anak bahwa ketika ada konflik dan kesalahan, hubungan tetap bisa diperbaiki? Nah, bagaimana Mbak Randi?
2: Saya setuju dengan opsi yang kedua tadi. Aha. Gitu. Jadi tidak membiarkan anak terluka ini adalah satu hal yang terus akhirnya, ya itu tadi kayak yang tadi diceritakan sama Bu Anto tadi memanjakan anak dan kawan-kawannya tadi ya. Jadi targetnya itu bukan membuat anak terus dibesarkan tanpa pernah terluka, tetapi kita sebagai orang tua itu people itu can make mistake kok gitu. Jadi semua orang itu bisa membuat kesalahan. Jadinya ya kalau misalnya kita bikin kesalahan, kita bisa nge-repair itu kok, kita bisa memperbaiki itu, dan jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama begitu.
1: Oke. Akun Rahardian Pramana, kalau luka masa kecil memang bisa mempengaruhi cara menjalani hubungan, pekerjaan, bahkan mengambil keputusan saat dewasa, apakah setiap perilaku buruk yang kita lakukan bisa dikaitkan dengan inner child? Jangan-jangan istilah inner child sekarang justru membuat orang lebih mudah memahami dirinya, tapi juga lebih mudah mencari alasan untuk perilakunya. Bagaimana?
2: Nah, untuk itulah hari ini kita membahas
1: tema itu.
2: Ini, teman-teman. Betul. Jadi untuk inilah kita hari ini tuh membahas ini supaya kita nggak selalu mengkambing hitamkan si inner child. Jadi inner child itu nggak melulu terus akhirnya perilaku buruk terus langsung dikaitkan dengan inner child itu enggak gitu. Karena inner child pun ada juga yang inner child-nya penuh kehangatan dan dia bisa menjadi seorang pribadi yang hangat juga kok.
1: Oke.
2: Gitu, Mas Miftah. Semoga menjawab ya.
1: Semoga menjawab dari akun @rahardianramana. Dan wow, tanpa terasa ini kita sudah di 20:59. Closing statement-nya Mbak Rabi seperti apa tentang
2: ini sih,
1: tema kita?
2: Inner child ya. Jadi mungkin pendek aja sih. Memang sih masa lalu itu akan tetap menjadi bagian dari cerita hidup kita. Tetapi masa lalu itu bukan satu-satunya penentu siapa kita di masa sekarang dan juga masa depan. Jadi nggak usah selalu mengkambing hitamkan inner child.
1: Oke. Baik, terima kasih Mbak Robi ilmunya di malam hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, pendengar dan juga pemirsa. Sehat selalu Mbak Robi. Kita jumpa di minggu depan.
2: Iya.
1: Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Robi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, selamat malam Mbak Robi. Dan akhirnya dari Majen Pajitan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim dan juga beliau narasumber kita Ibu Robi Anwardani MPSI pamit undur diri dari teman cerita edisi malam hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah mengikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk

Poro pamiyarso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Pemerintah Kutha Madiun ngawontenaken tradisi gerebek Maulid 1448 Hijriah kalih 2016 kangge upaya nglestarekaken budaya Islam wonten pengetan dinten kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ngandharaken gerbak Maulud mujudaken momentum kangge ningkataken keteladanan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarta kangge upaya nglestarekaken budaya ing tengahing masyarakat. Menika dipunantaraken pelaksana tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun wonten kegiatan gerbak Maulud Madiun kalih 2016 ing alun-alun Kutha Madiun kalawau enjang. Miturut Bagus, agenda tahunan Kutha Madiun ingkang sampun katetepaken dados warisan budaya tak benda kalawau sampun vakum antawis 7 taun. Samangga kangge pelestarian budaya, kegiatan kalawau dipun wontenaken malih lan angsal tanggapan sae dening warga. Dipotegesaken karifan lokalan budaya ing masyarakat sangat penting kangge terus dipun lestariaken. Gerebek Maulud saged dados wadah kangge nyatakan kebudayaan serta ngangkat perekonomian lan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Gerebek Maulud ing Kutha Madiun dipun wiwiti kanthi kirab Gunungan Jaler asil bumi lan Gunungan Estri jajanan pasar. Rombongan kirab bidal saking Masjid Ageng Kuno Taman ngliwati Jalan Asahan, Jalan Kemiri, Jalan Wuni, Jalan Kenari, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Jawa, Jalan Pahlawan lajeng transit ing Balai Kutha Madiun. Bibar menika rombongan nglajengaken melampang liwati Jalan Semeru lan Jalan Alun-Alun Barat tumuju kawasan Alun-Alun Kutha Madiun lan Masjid Agung Baitul Hakim. Pemerintah Kabupaten Madiun gadah tekad kangge miyaraken pasar produk pelaku usaha mikro kecil lan menengah UMKM lokal lumantarkan 5 karya sesarengan kalian wilayah sakupengan supados usahanipun minggah kelas. Bupati Madiun Hari Wuryanto ngandharaken upaya miyaraken pasar antawisipun makarya sesarengan kalian kutha kabupaten ing Lalat dan Pawitan Diroko inggih menika daerah Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun lan Ponorogo kangge jurung wontenipun pemasaran regional, nasional utawi ekspor. Pemasaran antawis wilayah ngandut tujuan supados produk ingkang dereng wonten ing satunggaling daerah sagedipun jangkepi daerah tetanggi piyambak saengga pasar langkung wiyar. Miturut Hari Wuryanto, Pemkab Madiun maringi kawigatosan serius kangge ngrembugaken UMKM. Pemkab Madiun terus ngawontenaken pembinaan UMKM utaminipun kanthi basis ekonomi kreatif. Wonten kegiatan pelayanan jemput bola OPD Pemkab Madiun ing kegiatan bahana bersahaja ingkang dipun wontenaken saben wulan wonten sekawan dasa UMKM ingkang dipun bina lan dipun wiyaraken pasaripun. Lumantar kegiatan bahana bersahaja, targetipun saged damel dumugi sekawan dasa usaha kreatif enggal sak lebetipun setunggal taun. Ngantos sak menika, saperangan ageng produk UMKM binaan kala wau malah sampun kasil nembus pasal retail modern. Data Dinas Perdagangan Koperasi lan Usaha Mikro Kabupaten Madiun nyatet jumlah UMKM ingkang wonten dumugi 30.000 kanthi usaha paling kathah babagan panganan kados sambel pecel lan brem. Pawarti saking Kabupaten Trenggalek, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek miyaraken layanan kesehatan preventif kanthi ndugeni papan nyambut damel lan ngawontenaken program cek kesehatan gratis tumrap atusan buruh pabrik rokok ing Desa Gemblep, Kecamatan Pogalan. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis ingkang dipun laksanakan jajaran puskesmas kecamatan lan desa, sasaranipun satunggaling pabrik rokok kretek ing Desa Gemblep, Trenggalek. Satu kali ini petugas dinkes ingkang ugi staf puskesmas Ngulon Kulon Angger Pradana ngandraken pemeriksaan ingkang dipun lampahaken inggih menika ngukur aurat badan, inggil badan, lingkar pinggang, tekanan darah, ngantos pemeriksaan gula darah kangge upaya deteksi dini faktor resiko penyakit boten nular. Dipun jelentrehaken layanan kalawau mujudaken perangan saking program cek kesehatan gratis ingkang kalampahaken lumantar jemput bola kanthi koordinasi kalian perusahaan supados akses pemeriksaan kesehatan tansoe gampil kangge gayuh poro pekerja.
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Jurung, pemerintah daerah mengoptimalkan ngelempakan zakat profesi ASN aparatur sipil negara kangge nyatakan program pengentasan kemiskinan lan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketua Basnas Tulungagung Abdul Wahid ngandraken zakat profesi ASN sakmenika ingkang lempak nembe antawis 30% saking potensi ingkang wonten kanthi pangajian antawis gangsal miliar rupiah saben taun. Abdul Wahid nyuwun sengkuyungan pemerintah daerah supados ASN ingkang sampun nyikapi nisab saged nyalurakan zakat profesi nipun lumantar Basnas. Miturut Abdul Wahid, mindhakipun partisipasi ASN dados salah setunggalipun konsentrasi Basnas. Jalaran dana zakat ingkang lempak badhe kawangsulaken dhateng masyarakat lumantar maneka program sosial lan ekonomi. Basnas nargetaken jumlah zakat profesi ASN saged terus mindhak saéngga nyaketi potensi maksimal ingkang dipun kinteraken dumugi gangsal 11 miliar rupiah saben taun. Pawarta ingkang pungkasan, para pemirsa, pemerintah Kabupaten Magetan nyiapakan peta dalan ekonomi kreatif tahun 2017 kangge mujudaken kabupaten ingkang kreatif lan nyengkuyung rembokanipun ekonomi daerah lan nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito ngandharaken upaya kalawau dipun pendhet kangge mesthekaken arah kebijakan sarta ngrembokaken potensi ekonomi kreatif melampah kanthi sae lan saged dipun ukur. Miturut Suwito, upaya kala wau kangge nindaklanjuti kegiatan sarasehan kemerdekaan pawitan diraga 2016 inggih menika Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun lan Ponorogo ingkang kalaksanakaken ing Madiun sarta arahan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya. Mangkene pun penetapan peta dalan kasebat dados badhe dados landesan utami saderengipun melangkah langkung tebih kangge netepaken Magetan dados kabupaten kreatif. Kangge langkah awal penyusunan, Dinas Pariwisata enggal ngawontenaken fokus group discussion FGD kanthi nglibataken lintas elemen wiwit saking seniman, budayawan ngantos pelaku industri kreatif lokal. Cekap semanten bawarti basa Jawi lumantar dari Madiun. Wasono sugeng dalu nuwun.

Ya, selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda ragam budaya dan hiburan di kesempatan malam hari ini. Ada Ketoprak pendengar dengan judul Soekarto Bumi Pajang seri ke-10. Selamat mengikuti.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri Sedasa. Sumber cariyos buku waosan Aji Guramandala seratanipun Widi Widayat. Sutresno Budoyo pendhapuk sodalang tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto pranoto gending tining sedherek Suwiti rinenggo suwantening waranggono Nyi Mugini lan Nyi Susmiartati keprak tining sedherek Marjuki lan sedherek Lili Agung pangrenggo swara sedherek Budi Suto sedaya wau dipun sesepuhi tining sedherek Dr. Andes Sukamto. Kepareng kula aturaken menggadha buaning paraga Pangeran Benowo katindaken tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto, sedherek Abdullah ngayahi dados Pangeran Pangiri, Dipati Pramalat katindaken tining sedherek Jarwo SP, sedherek Santoso ngayahi dados Tumenggung Brajanala, Pawoko katindaken tining sedherek Sutrisno, sedherek Marjuki ngayahi dados Tumenggung Rogojoyo, Nyai Rogojoyo katindaken tining sedherek Purwanti, Pamingit katindaken tining sedherek Lili Agung, Blendung lan Jagung katindaken tining sedherek Poniman lan sedherek Putut. Sederek Budi Suto ngayai dados Pamukut, Kembang Arum katindaken tining sederek Sri Lestari, sederek Angger Sukisno ngayai dados Joko Pandan, Ki Giring katindaken tining sederek Jamio, sederek Panut ngayai dados Ngangrang Sewu, Joyo Brekso katindaken tining sederek Paiman, Respati katindaken tining sederek Agus Triwidodo, ingkang pungkasan Cindi Wulung katindaken tining sederek Sipe. Sutresno Budoyo lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Haryono, pengarah teknik sedherek Subarjo, produser Dr. Andes Sukamto. Sasuwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng

0: Sik tak telesane sik lambeku. Kena es teles lambeku tak tak wangsuli takonmu.
1: Telesi. Kanggo pemanasan nih. Kalau benak ke anu klambi barang gue lek wangun ni lek.
0: Tena par nembang benak ke gendeng.
1: Lah aku kita kon wong wangun lho Kang lho kowe
0: iki. Tapi takonmu ya ora bener, takon ya sing bener ming takon ora iso. Gelem meneng ora kowe, engko kelangan ngeng aku malah.
1: Aku tak meneng wis, aku tak meneng.
0: Ora tak wangsuli nesu.
1: Ya diwangsuli ta.
0: Aku iki gasa sithik wae. Tegese les dilite wis. Ilang.
1: Ning nek kanggo ketok suarane apik nih. Bar gurah
0: kok. Saya nyuarani wong wedok wae. Pedes.

0: terima banget Kang. Pisan wangsulane kanthi cetra ping pindho ki kanca-kanca katemungan matur nuwun. Kowe gelem ngrangsung snack. Wah, tenan. Atimu kaya-kaya ki kaya entuk anu kanugrahan kowe. Nuwun ya.
1: Ora tak wangsulnya mengam.
0: Loh, aku ki apik ra tok wangsuli elek tok seneni. Iki aku kanca-kanca katemu ban ki tenan tekan aku. Gedene semono kowe lah mung.
2: Niat. Aku meng butuh kanca-kanca gumiak.
0: Lha lho.
2: Ya barange ra sepiro. Wong ki nek keturan rezeki. Ya mbuh sepira wujude. Apa wujude? Mbuh ming sira apa ora? Kuwi dadi keseneng aku ngono kuwi. Ora ming aku mbok demu. Ki karepe mbok demu.
0: Wah syukur syukur syukur.
1: Ora ana. Apa ujube apa ngono ki ra ana. Ming seneng-seneng. Ming sing dadi ati ki nek ra rata.
0: Ora rata kok rata.
1: Rata rata. Soale aku ki ya sak durunge wis takon. Heeh. Wis tak luwi engko nek anu ya ya bejane sing ora uman. Aku sing njaluk ngapura.
0: Ora, yes. Padha-padha wong kabeh ki cukup kok.
1: Aku legalila kok ora ana rasa apa-apa, mung seneng-seneng.
0: Syukur syukur syukur.
1: Dungakno aku ndek rezeki neh. Wis
0: iya iya.
1: Kowe tak dusi.
0: Loh. Iki kok kandungake akeh rezekine kok terus ngedusi
1: nek waras. Nek ora tau adus, aku sejatine mangkel karo kowe, Le.
0: Gosek.
1: Wes kahananku kaya ngene.
0: Ah.
1: Kowe karo aku kaceke umure ya wis waduh. Sasat kowe iki anakku. Angger-angger ketemu ngerti wis wong tuwa apa-apane ra metu. Kepetong suara ora metu kok mesti dadak ndisiki mijil-mijil ora tak wangsuli kowe nesu. Aku wangsulan wis menggeh-menggeh. Kowe iki sire nyeksa wong tuwa apa kepiye?
0: Gesek kan aja salah paham. Aku iki tok senengane kleru penompo. Aku nembangin iki ra krungu kabar jarene kowe bar pijet bar gurah. Kaya ngapa bar gurah ki suarane? Hanya kasus nyatane ya ora pati apik kok. Tegese iki apik ngono ora pati apik ning apik ngono lho. Nah, ngono.
1: Kowe iki nek serwani-wani nek ora-ora ngono lho.
0: Ya ora. Apik, apik, apik.
1: Lek ku pijet wingi iki sasarane ora nggon swara.
0: Sik sik. Kon jenenge pijet kok sasarane kok ora nggo swara.
1: Ha ra ya isih. Butuh ta aku. Kesarasan ki.
0: Isih kelingan.
1: Coba tak pijetne ngono ki. Beliau nyenyet.
0: Aku isih kelingan. Isih kelingan semi ta aku iki. Alah, ya ampun, ya ampun.
1: Wah, ora meng kelingan ya. Semi iki nek ora kerep pamit nek semi ngumbahi aku weruh memeane we teratapan e weruh klambine disampirke ngono ki aku daerah ra ono pas nyilingker ngono aku liwat ngisor klambine ku aku ayam e ra jamak e
0: kuwi agek agek
1: kuwi agek klambi
0: durung
1: jarike duh
0: wong tuwa kan ya ta semiki po
1: urung aku karepe tok kan muni po
0: jenenge wong tuwa normal.
1: Hah?
0: Jenengan ki wis sepuh ning isih normal.
1: Bang kang ngerti kowe.
0: Loh, tegese isih nyawang wong ayu ki isih ketok ayu tenan ngono ki lho. Dadi ki isih jenengan ki isih kepetung sehat
1: kowe. Aku kowe karo aku beda nek nyawang wong ayu.
0: Bedane?
1: Nek kowe rak mesti raine.
0: Iya rai, nak sekolah aku rai, medun. Nak sampean
1: nyawango
0: sing bener
1: bentuk sikile. Wong ayu ki anggar sikile bentuk api terus lengene mulus kuwi kok gelem ra gelem raine ayu. Wes
0: dadi iki aku tak mbek
1: wes saiki ndelok wong aku ora ngololo iki ya ndelok wong wedok sing sikile metekol.
0: Tadi sikile kudu merit cilik
1: ya ora merit-merit banget nek pedot.
0: Mboten tegese-tegese cilik ora metekol ngono.
1: Bentuk sikile ora usah tak omongi. Sing apik iki kang apa rak ya ngerti ta.
0: Agene niku wonten. Ha. Wedhus kae merit cilik terus munggah-munggah kok nyolot elek.
1: Momoh nek ngomongke wedhus. Wedhus kae bingungan e.
0: Kok bingungan?
1: Rekane ya arep kaya wong arep ngambung wae ra iso.
0: Loh.
1: Rekane arep ngambung ning ngosak asik liyane.
0: Aja rasa kan. Ki kewan karo wong e beda. Ora sambung iwan karo wong ki.
1: Lah ning ra sajake ya ngerti.
0: Nek semenika ya pancen
1: pengen tiru-tiru.
0: Bocah desa.
1: Nyambut gawe. Sapa sing tak omongke sapa?
0: Semi. Bocah desa nyambut gawe nang kutha. Dhe'e ya ora malih malah nyelot anu
1: tegese. Kae mung kleru lahir.
0: Lahir kok kleru.
1: Kae nek ndelok praupane Semi kuwi, kae iki patut putra priyayi. Mung mergo sing anak-anak wong desa, dadi Semi iki ning nek praupane putra priyayi nek kae sak apa-apane dirijine deloken.
0: Dirijine
1: nek driji iki lumrahe apa sing apik?
0: Nek driji iki ketoke sing wangun ya
1: mucuk ri,
0: mucuk bung.
1: Bung Tama sing ngendang apa?
0: Mboten mucuk ri sing wangun mucuk ri. Wah angel driji iki mucuk ri cah wedokku mendhi waduh.
1: Heeh iya.
0: Nggih ta.
1: Kene ngerti.
0: Nggih ya mesti sithik-sithik wong aku rapat bojoku ora mucuk
1: ri. Aku ki jane wong ayu ngerti. Milih ya iso ning bojoku dhewe malah rayu.
0: Ambyan piye lek milih kok. Aku arep omong ngono kuwi ndak wedi karo budhe. Iso milih wong ayu ning budhe dhewe malah rapati ayu ya.
1: Lah aku muni ngono kuwi sesuk radione ya tak pecah kok. Ndak ada nyetel. Nesu. Aku tahu padu. Ngerti aku rak rantai omah kon mulih.
0: Oh dadi sampean iki nang kono melu to kae?
1: Rumah samu omahku apa?
0: Oh agak ngerti. Omah apa iki melu to sampean niku? Melu budhe to kae iki?
1: Aku tak hati-hati aja nganti iso gawe kok jebul. Tahu padu karo aku nesu. Sandang aku diponcot taplak kae. Wis lunga saka kene. Aku yang legani lunga delet ngene.
0: Watake sampeyan ya
1: to. Lunga delet ngene.
0: Apa?
1: Redilit ya aku wis nang omah neh.
0: Lho, lunga kok terus bali meneh?
1: Lho, nek ra legani wong wedok. Wis lega aku wis lunga. Lho, kok bali meneh piye kowe kuwi ya?
0: Ayo,
1: nggih. Awas lunga ta, Bu. Aku suwe-suwe lunga engko nang kono bingung, aku ngene ngene. Mulih meneh. Kene ya lileh.
0: Ayo.
1: Kau ning sok ngangeni kae.
0: Nggih, wong kaya nyatane ya gemati kok.
1: Lho, lha iya aku sing tak nggo turu ki rak ngisor karo dhuwur. Dekne aku wong lanang ngalah. Aku turu ngisor. Tau bar padu kuwi dekne turu dhuwur.
0: Nggih.
1: Tarane iki ya ngapa ta? Aku rong turu kuwi dekne iki. Glebak medun. Tarane ngono iki.
0: Peturan iki ngene ta. Tingkat ta
1: kuwi. pengen turu ngisor aja ora. Mengko bareng nengan seminggu. Sasa ya kangen ya.
0: Daerah betah ya.
1: Kene iki ya ra pandak ya muni ngono. Ning rawani muni ya muni nek ditampek aku.
0: Ha kon lunga
1: nang menon zaman. Ya kon lunga meneh.
0: Paitan kolor kok.

0: Gus?
1: Eh?
2: Pak Gus ya Pak Muput. Moga.
3: Yeah.

0: leresan menika lek blendung lek jagung.
1: Nggih. Kula nggih kebeneran iki.
0: Lek jagung?
2: Iya.
0: Nyimenggung lenggah mboten.
3: Oh. Mboten ngertos, mboten ketinggal saking ngriki. Lenggah menapa jumeneng? Mboten dam kula. Sosok sarean kok jian.
0: Kula iki arep takon nyimenggung ki ten dalem mboten ngoten lho.
3: Niki. Ayo aku mundhut presa lenggah mboten kok.
0: Lah ngene kula takon lagi.
3: Ah nek le mundhut presa ten dalem mboten wonten.
0: Ten dalem mboten menika?
3: Lenggah mboten.
0: Ra iso diukarake nyimenggung lenggah mboten.
1: Kedah ingkang
3: mboten ketok sedaya iki.
1: Anggenipun mundhut presa iki
0: ingkang ya wis. Ya nyimenggung ten dalam kata mungguan boten. Wonten.
3: Wonten.
0: Oh, nggih pun yen wonten kula tak sowan.
3: Ning boten ngertos lenggah menapa jeneng.
0: Iya, nggih nggih ora apa-apa.
3: Ten dalem nggih pokoke. Nggih
1: cethanipun wonten dalem. Wonten lebet menika.
0: Nggih pun nek wonten kula tak sowan. Nyimenggung.
3: Mboten ngendika liyane.
0: Lah ngendika napa?
3: Malahan. Oh, betahe kalian nyimenggung kok nggih.
0: Lah sampean nek ajeng mireng pawarta awi nderek kula.
3: Wah, mboten sah mangken nak anu.
1: Ora kang ngene.
3: Warta sih. Warta sinten ta?
0: Lha warta werni-werni.
3: Wong ngendika nek arep
0: kula ajeng matur perkara Kakang Joko Pandan.
3: Wah, tarani arep ngabarke warta arep ndegawe kok piye.
1: Pawartos. Kalau bagusnya Joko Pandan malah kelarasan
3: dan yeah,
1: untuk lo minangka seksi terus bunti mangke keterangan pun Joko Pandan.
0: Ayo,
3: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,

0: Baoko.
1: Kulo ki mengung projonol.
2: Kene, kowe cedak kene.
1: Iji, Sendiko.
2: Gaweanmu wis rampung to?
1: Sampun. Sampun ki mengung. Iji, sinaosa ing kawontenan ing tintrim ngaten. Namung kulo tetep budidaya ndamel tentreming projo ing Pajang. Kados ing sampun panjenengan dawuhaken dhateng kulo ki mengung projonol.
2: Pancen penggalihku lagi jibek ngrasakake swasana ing Kasultanan Pajang.
1: Iki
2: mentas wae aku tinimbalan ana ngreso dalem Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Katimbalan wonten Pajang ngaten?
2: Iya,
1: inggih.
2: Lan para putra mantu go ngumpul ana ing kapangeranan Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Inggih.
2: Nah, sing dirembuk bab sedane Kakang Arya Guna.
1: Tasih perkawis Raja Pati menika.
2: Nah, malah para putra-putra mandu kuwi sajake kok padha bentak sirah dhewe-dhewe.
1: Menawi kepareng kula matur jeng Pangeran nuwun sewu. Jeng Menggung Brajanala.
2: Kepiye, kepiye?
1: Janipun iman sanget menawi perkawis Raja Pati menika kok ndamel sejarah yang Pajang badhe cures ngaten menika lho. Cungkraing para kadang sentono menika rak dados ndamel swasana tansaya tintrim to menika.
2: Tawaka.
1: Inggih.
2: Rene ngawak Dewi abdi dalem ya sak bisa-bisa. Yen bisa aja nganti Pajang kuwi cuntel.
1: Iji.
2: Nah, awak dhewe kudu melu mbudidaya njaga katentremaning praja ing Pajang.
1: Inggih,
2: kula ngaten asma dalem.
1: Kula ngaten ingkang kula tulat panjenengan kok ki Menggung Brajanala. Jalaran panjenengan penginggil kula klebet ing rikala semanten ndhawuhi kula supados dados prajurit ing Pajang menika rak nandalem.
2: Ya, kejaba kuwi. Nalika aku dawuh marang kowe.
1: Inggih,
2: supaya golek sisik melik menyang endi papan dununge Joko Pandan. Awit kuwi dadi pirembukan. Wis ngerti apa durung menyang endi dununge?
1: Wah. Nuwun sewu. Antos wekdal menika kula dereng saged manggihaken Joko Pandan. Monggo kula njih sampun budidaya. Tapis sanggen kula madosi Joko Pandan. Sak wiaring projo Pajang menika sampun kula padosi, sinten-sinten sampun kula tangkleti. Mboten wonten ingkang sami mengartos. Bebasan leng semut kemawon kula lebeti kangge madosi Joko Pandan ning njih dereng angsal sisik melik ki Menggung Projo.
2: Durung iso nemokake.
1: Dereng.
2: Ya perkara iki, Pawoko.
1: Inggih.
2: Sing dirembuk para putra-putra mantu. Awit dianggep Joko Pandan bakal endeng perkara, dheweke dianggep nglungani saka ing Pajang. Mongko nalika semana dawuhe Kanjeng Pangeran Benowo mene inah wektu 30 dina kanggo goleki sapa pawongan sing nyedani Kakang Arya Guna. Yen nganti mengko wektu 30 dina kuwi Joko Pandan ora bisa nyetakake sapa sing mateni Kakang Arya Guna bakal dipatrapi pidana.
1: Menapa perlu kula madosi Joko Pandan medal saking Praja Pajang menapa njih? Jeng Menggung Brajanala.
2: Ya yen perkara iki digolek ora bakal ketemu. Mula ngene wae.
1: Kados pun
2: rening aku go melu tanggung jawab.
1: Inggih.
2: Awit aku go ngerti watake Joko Pandan yen ora bakal nyelaki bab perkara iki.
1: Ah inggih, ah inggih.
2: Mula kudu bisa nemokake sapa sing mateni Kakang Arya Guna. Nah, saiki supaya mengko enggal rampung lan bisa nyelametake Joko Pandan.
1: Inggih.
2: Kowe bakal tak utus.
1: Inggih, terus pundi?
2: Supaya ngawat-awati ana ing dalem Arya Gunan.
1: Oh, ing dalem Arya Gunan.
2: Ya. Diawasi. Mbok menawa mengko sak wayah-wayah ketok klibete Joko Pandan. Kowe enggal caos uning marang aku.
1: Yen perlu klo badhe nyebar prajurit Santi kangge jagi dalam Arya Gunan menika.
2: Nah, kuwi luwih prayoga.
1: Inji,
2: awet aku kuatir yen nganti mung 3 dina ora bisa nemokake. Aku uga bakal nampa pidana. Lah iki tanggung jawabku.
1: Panjenengan badhe kembet perkawis menika.
2: Iya. Mula kowe tak utus supaya melu prihatin nemokake Joko Pandan.
1: Yen ngaten mangke menawi Joko Pandan sampun saged kula panggihaken, lajeng badhe kula sawanaken dhateng panjenengan Ki Menggung Brojono.
2: Ya wis kowe ngomong apa anane.
1: Iki
2: yen perlu kowe ngomong karo aku. Mengko aku sing bakal rembukan karo Joko Pandan.
1: Yen ngaten wekdal menika kula kepareng bidal.
2: Ya oleh prayoga.
1: Inci,
2: wiwit saiki tindakno
1: dawuh ya. Pareng Ki Menggung
2: Brojono. Ya. Sing ati-ati kon.
1: Nggih, sedika.

0: dindewu.
1: Iya.
0: Kowe kahanan saiki iki wis kejepit saupamane. Kowe kudu milih aku apa milih si Kakang Kilurah Ngangrang Sewu?
1: Aku ora ngira babar pisah. Menawa kowe lek Jaya Wreksa tekel marang aku. Kowe kang wis ngerusak kawanitanku. Ning saiki uga tegel. Aku kudu kon lateni kowe. Kebangetan tenan kowe iki lek.
0: Mula
1: tenono wae aku to lek tenono wae aku.
0: Nek kowe njaluk mati, aku tegel. Angel micet wong ngrantek tak kandhani. Ning aku ki tresno karo kowe cahyu. Aku tresno karo kowe.
1: Tresno kok nyekso. Endi ana tresno?
0: Nek kowe gugu karo aku, nek pancen kowe gelem nglagati katresnane Ngangrang Sewu. Sakarepku aku lilo. Ning nek kowe ora gelem nglagati katresnane Ki Lurah Ngangrang Sewu. Kowe kudu gelem dadi sisihanku. Kowe kudu gelem nglagati katresnanku. Kowe kudu gelem dadi bojoku wong ayu ya.
1: Lek Jaya Wreksa.
0: Apa?
1: Aku tak kondo.
0: Kondo perkara?
1: Ya kahanan iki.
0: Oh ya. Tak rungokke. Piye?
1: Senajan abot dikaya ngopo nggonku nglakoni. Mergo aku kepepet ing kahanan kaya ngene.
0: Heeh.
1: Aku gelem ngladeni kowe. Ning aku duwe penjaluk.
0: Sik. Gelem kuwi ya ulatmu sing manis to. Lemu omong aja karo besengut kaya ngono
1: kuwi. Ya sak karepku to, arep besengut karo ora. Sing baku. Lehku semaur.
0: Kowe gelem nglanggati karo aku, duwe penjaluk apa?
1: Aku duwe penjaluk. Mati ning Ngangrang Sewu.
0: Mati ning Ngangrang Sewu?
1: Iya.
0: Tak sakui.

Sutresno Budoyo. Atur biaran Ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan Sukerto Bumi Pajang seri sedoso. Mugi-mugi kiran menika wau saged nambah sukor naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

RRI dengan esensi buku. Burung-burung Manyar karya YB Mangun Wijaya. Novel ini merupakan salah satu bentuk proyek pasca kolonial yang berusaha mencari penyimpangan dalam sejarah revolusi Indonesia. Sejarah yang diceritakan dalam novel ini mengalir begitu saja tanpa penyampaian yang otoriter, namun tetap syarat akan makna. Novel ini mengulik kisah cinta seseorang yang berusaha keras untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yakni Larasati dan Sata Dewa atau yang dikenal dengan Teto. Teto merupakan orang Indonesia yang bekerja dalam angkatan perang Belanda hingga akhirnya jiwa nasionalisme Teto bangkit, membuncah dan membuatnya berani berlaku curang kepada perusahaan tempatnya bekerja agar tidak merugikan bangsanya, yakni bangsa Indonesia. Nilai moral pada buku ini yang dilakukan yaitu saat Teto mencoba menyampaikan kecurangan yang dibuat perusahaannya agar Indonesia tidak rugi. Meski ia benci Indonesia, namun ia bijak dalam bertindak. Buktinya, ia lebih memilih kehilangan pekerjaannya demi memberitahu kebenaran terhadap bangsa Indonesia. Burung-burung Manyar, karya YB Mangun Wijaya. Dari RRI untuk Indonesia.

tuntas. Akhirnya kami menemani Anda di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi menjelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program Satu dari Medan, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat malam, dan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro Satu dari Medan, kenal informasi dan inspirasi.

Sama satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Madiun semuanya, apa kabar Anda pendengar di hari ini, hari ke-26 di bulan Agustus tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun hadir untuk Anda semuanya. Dan kali ini ada saya, Satya, bersama dengan rekan Getty Perdiah Esti dan juga rekan operator Lukman ya, akan bersama Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dengan beragam segmen yang sudah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Ada Madiun pagi ini, Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan juga Madiun malam ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Hari ini Mutiara Pagi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komaratiningsih MPDI. Temanya adalah tentang hiasan dunia. Kalau kita berbicara tentang hiasan, tentunya kayaknya yang indah-indah ya. Apa saja ini yang indah-indah? Simak sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini pendengar Mutiara Pagi, kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komaraitiningsih MPDI. Temanya adalah tentang hiasan dunia. Sudah bersama kita pendengar di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Ustazah. Kabar baik ya Ustazah.
2: Alhamdulillah.
1: Ini sebelum beraktivitas di pagi hari ini, ngajar ya nanti ya. Ini kita ya, ngaji dulu ini ya. Bersama dulu dengan pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Temanya ini adalah hiasan dunia gitu ya. Kalau Agustus kan kita tahu merah putih, warna-warni, hiasan khas Agustusan gitu ya. Apakah memang apa yang akan kita bicarakan nanti kaitannya dengan, kalau kita kata hias kan berarti sesuatu hal yang indah gitu Ustazah ya. Apakah memang demikian atau yang seperti apa maknanya Ustazah?
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umri dunya wa ad-din. Assalatu wassalamu wa ala habibina wa safi'ina wa kurrati ayunina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun Raya dan sekitarnya, rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini jumpa kembali dengan Bunda Siti dalam keadaan sehat. Yuk kita talabul ilmi sama-sama, kita muhasabah bersama, kita diskusi bersama, kita sharing bersama tentang keindahan yang diberikan, yang diamanahkan kepada kita. Tema kita pada pagi hari ini yang enak-enak deh ya, tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, maka keindahan ini justru akan membuat kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah.
1: Oh, begitu.
2: Iya. Jadi Allah itu berfirman begini, Mbak Satya. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyinal linnasi hubusyahwati. Jadi zuyyina, dijadikan Allah linnasi, bagi manusia itu keindahan. Apa-apa yang diinginkan, atau apa-apa yang diinginkan itu apa istilahnya ya, sesuatu yang didamba-dambakan oleh manusia. Wes bahasa enaknya begini loh. Manusia ning donya kuwi karo Gusti Allah wes disediani kebahagiaan, keindahan untuk memenuhi keinginannya. Itu pada karo keindahan toh ya. Jadi zuyyinal linnasi hubusyahwati, untuk memenuhi syahwatnya, untuk memenuhi keinginannya. Apa itu? Satu adalah ternyata hiasan dunia, sesuatu yang didamba-dambakan oleh manusia. Tentu ini perintahnya ini untuk laki-laki nih ya. Zuyyinal linnasi hubusyahwati include di dalamnya, kalau di sini minan nisa, memang perempuan. Perempuan itu hiasan dunia, Mbak. Wanita, maka Roma Irama itu mengatakan wanita itu hiasan dunia. Sebaik-baik hiasan adalah wanita yang sholihah. Kan itu ya, pernah dengar nyanyian itu ya? Saya enggak bisa nyanyi sih, Mbak. Ya. Jadi hiasan dunia ternyata termasuk kita, hai para wanita, saya juga wanita kan. Wanita itu adalah termasuk dicantumkan dalam Al-Qur'an adalah apa? Hubusyahwat. Termasuk untuk memenuhi keinginan manusia. Tentu di sini adalah manusia laki-laki. Nah, melihat ini al-hukmu yaturu malailah, tujuannya adalah untuk menghibur. Kalau laki-laki, wanita itu indah, nah, sesuatu yang indah. Saya konotasikan wanita, sebaik-baik hiasan adalah wanita yang sholihah. Maka di sini akan ada dua opsi. Yang namanya hiasan itu, satu, membuat orang berdecak, akan membuat orang meneguk air liurnya, akan membuat orang mempunyai ide-ide yang mungkin menyesatkan atau mungkin juga menjadikan sesuatu yang ibadah. Artinya apa? Wanita itu, kalau wanita itu tidak solehah, berarti menjadikan orang yang memandang wanita itu adalah menuju kesesatan. Tetapi keindahan ini, wanita ini, bagi yang memandangnya kalau digunakan untuk beribadah kepada Allah atau fasilitas atau sarana, maka ini akan menjadi sebuah, wanita ini adalah pendamping atau bisa juga tempat tempat untuk beribadah kepada Allah yang lebih khusyuk. Bahasa enaknya lagi, bojo, istri, ya, menikah itu adalah ibadah dalam waktu yang lama. Kalau punya istri solehah, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang baiti jannati, atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya, kalau istri atau wanita yang ada dalam satu rumah tangga itu kalau tidak bagus, maka ambruklah apa itu namanya rumah tangga itu. Maka wanita adalah imadul bilad, tiangnya negara. Nah, termasuk tiang negara itu tiang rumah tangga. Jadi hiasan di sini bisa dimaknai dua. Ya, bisa dimaknai dua. Bisa sebagai alat untuk takwa kepada Allah, bisa juga sebagai sarana menuju kesesatan. Masya Allah, ternyata Mbak Satya, kita wanita itu adalah apa ya, hiasan dunia, juga tiangnya rumah tangga, tiangnya negara, juga pemegang peranan solih tidaknya anak-anak. Nah, ini hiasan. Ternyata wanita itu ternyata hiasan. Kalau kita bicara masalah wanita, maka di sini akan merambah ke yang luas sekali, yang namanya aja hiasan, ya toh. Coba Mbak Satya, kalau Mbak Satya melihat hiasan,
1: yeah,
2: hiasan yang melekat di dinding atau melihat di mana gitu, itu kan pasti pertama begini, indah banget ya. Wanita tuh juga seperti itu. Ya, wanita itu suatu laki-laki korupsi bisa juga karena terdorong oleh keindahan wanita. Laki-laki menjadi hebat karena di samping itu ada wanita yang indah. Ya, jadi ada dua kan. Jadi ternyata kita itu hiasan, Mbak.
1: Iya.
2: Nah, wanita, kenapa wanita ini kalau kita ulik indahnya ya, wanita itu. Wanita itu ternyata juga sering saya bahas ya, biwas wiha aman. Wanita itu ternyata makhluk Allah yang sangat multi talent. Ya, yang pertama adalah biwas wiha aman. Ternyata perempuan itu adalah multi talent. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh wanita? Wanita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pria, kan begitu ya? Tapi sebaliknya sebenarnya, apa yang dimiliki oleh wanita atau yang bisa dibisai oleh wanita belum tentu bisa dilakukan oleh laki-laki. Artinya di sini kalau kita ulik secara spesial, wanita itu adalah lebih unggul dibandingkan laki-laki. Wanita punya rahim, ya, dan rahim itu bisa digunakan untuk tempat yang sangat luar biasa, yaitu berupa generasi, yaitu anak atau bayi. Apakah laki-laki punya? Tidak punya. Perempuan punya pabrik susu, ASI, ya kan? Air susu ibu. Apakah itu dimiliki oleh laki-laki? Tidak. Sama-sama punya apa itu namanya? Puting ya, puting. Tapi laki-laki tidak bisa mengeluarkan ASI. Tapi kalau wanita adalah makhluk Allah yang dapat mengeluarkan ASI. Wanita bisa melahirkan, sedangkan laki-laki tidak bisa. Tetapi apapun yang dibisai oleh atau yang bisa dikuasai oleh laki-laki, perempuan bisa. Apa itu pilot? Wanita juga bisa, juga ada jadi pilot. Presiden, perempuan juga ada yang jadi presiden. DPR, DPR juga ada yang bisa perempuan banyak. Bahkan sekarang syaratnya 30% harus wanita, diisi oleh wanita. Bupati, wali kota, DPRD, kepala desa, ya, RT, RW, semua yang dilakukan oleh laki-laki ternyata wanita juga bisa. Artinya apa? Sebenarnya kita memaknai kita sebagai wanita adalah makhluk Allah yang sangat unik, makhluk Allah yang luar biasa, makhluk Allah yang bisa menyebabkan orang lain terinspirasi untuk berbuat baik, tetapi juga sekaligus orang yang memandangnya bisa terjerumus ke dalam api neraka. Itulah wanita. Jadi wanita yang kedua adalah wanita yang diwaswiha zawjah, seorang istri. Tadi saya katakan suami akan bekerja keras di samping ada motivator, ada fasilitator, ada manajer, ada apalah itu namanya, pendamping. Yang luar biasa adalah makhluk yang namanya wanita. Yang berikutnya adalah biwaswiha umman. Wanita adalah menjadi penyejuk bagi baik suami ataupun anak-anak. Itu wanita ternyata tempat menuju ketenangan bagi laki-laki, yaitu di sini suami dan anak-anak. Artinya apa? Wanita tempat melepaskan nafsu, kodrat nafsu birahi laki-laki, yang tentunya wanita ini adalah wanita yang sholihah atau wanita yang benar. Yang terakhir adalah ternyata wanita itu juga dikodratkan oleh biwaswiha bintang. Perempuan mampu sebagai anak, anak yang bagi orang tua dan mertuanya. Itu mbak. Jadi yang pertama adalah ternyata kita itu selain makhluk yang unik, wanita adalah makhluk yang unik, makhluk yang multi talent, makhluk yang apa ya, boleh saya katakan makhluk yang luar biasa ya. Itu ternyata juga di dalam Al-Quran digambarkan wanita itu adalah sebuah hiasan. Begitu. Yang kedua, Mbak. Yang kedua ternyata hiasan dunia itu adalah walbanin, anak-anak. Insyaallah. Siklus kehidupan ya, siklus kehidupan. Kalau manusia kecil dibesarkan, masa-masa pendidikan, setelah waktunya tiba, maka Allah menyediakan sesuatu yang indah berupa wanita, istri. Yang kedua, manusia ternyata oleh Allah disediakan kebahagiaan, keindahan atau hiasan dunia kalau yang sudah bersuami atau beristri adalah anak. Anak adalah aset atau investasi yang dahsyat bagi manusia, baik manusia itu laki-laki ataupun perempuan. Anak tentu adalah anak yang sholih dan sholihah. Maka dikatakan bahwa seorang ibu atau bapak atau suami istri akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dikala memenuhi syarat, salah satunya adalah ayyakuna auladakum abraron, memiliki anak-anak atau mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Banyak sebuah rumah tangga yang menikah belum dikasih amanah putra. Itu pun siapa yang kita salahkan? Itu tentu tidak salah. Siti Aisyah istri Rasulullah pun juga tidak dikaruniai anak. Jadi anak ini adalah suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, dan termasuk di situ adalah manusia yang dikasih anak itu adalah merupakan hiasan dunia. Artinya apa? Kalau kita memandang anak itu hiasan, hiasan bisa membuat kita berdecak kagum dan membuat hati kita bangga, tapi anak juga bisa membuat yang melihatnya itu membuat banyak orang tua yang disebabkan anak menjadi sengsara, kecewa, celaka di dunia, bahkan sampai di akhirat. Yang ketiga adalah, Mbak, jadi yang pertama adalah apa tadi? Minan Lisa, Marita. Yang kedua, Welpenin, anak. Adalah yang ketiga adalah ternyata manusia di dunia itu oleh Allah dikasih hiasan, dikasih keindahan, ya, berupa apa? Kona tuiril mungkontorah, harta. Jadi harta itu bisa membuat manusia berdecak kagum, tetapi harta itu juga bisa membuat yang mempunyai harta itu terjerumus. Sama, ya, kita kalau mampu, ya, kalau bisa memanfaatkan harta itu menjadi sarana ibadah, maka tentu harta itu akan menjadi kendaraan kita untuk takwallah. Sebaliknya, harta itu memang melezatkan, membanggakan, mengindahkan kehidupan manusia dari pagi sampai malam, mungkin yang dicari adalah harta, ya. Untuk apa itu? Ya, harusnya hiasan itu sarana supaya kita bisa bertakwa kepada Allah dengan baik. Tetapi kalau tidak bisa menggunakan harta itu, maka manusia menjadi hancur lebur seperti yang dicontohkan banyak, yaitu Korun. Korun, Korun itu hamba Allah yang dulunya, Mbak Satya, hafal Quran, sangat taat kepada Allah, ya. Bahkan selama hidupnya, ya, itu diabdikan kepada Allah. Namun seiring dengan tidak bisa mengendalikan nafsu, dia diberi kelezatan-kelezatan oleh Allah berupa harta, ya. Harta sedikit, sedikit, sedikit, diberi kelancaran harta yang di akhirnya diperintah, wahai Korun, waktunya kamu untuk berzakat. Maka Korun apa itu istilahnya, nyemayan itu apa, Mbak? Ngenyangi apa, Mbak? Menawar. Menawar, ya, yeah. Menawar. Sebetulnya zakat kamu itu misalnya ini 2,5%. Korun itu menawarnya. Nah, menawarnya, Mbok, jangan 2, Mbok, ya, jangan 2,5% po'o, gitu, ya. Jadi menawar, ya. Akhirnya dia menawar zakat, menumpuk harta lagi, menumpuk, menumpuk, menumpuk, menumpuk, akhirnya membuat dia kafir, gitu, ya. Jadi harta itu juga bisa sebagai kendaraan menuju takwa Allah, tapi sebaliknya juga bisa membuat manusia terjerumus, maka menjadi harta Korun. Karena dia ingkar kepada Allah, tidak mau bersyukur, maka oleh Allah ditenggelamkan ke dalam tanah. Maka kalau orang-orang itu mendapatkan harta di dalam tanah, dikatakan harta Karun. Karun itu sebenarnya Korun, Mbak. Korun itu adalah hamba Allah pada saat itu, gitu, Mbak, ya.
1: Oh, begitu.
2: Nah, harta itu berupa apa saja? Banyak harta itu di dalam Al-Quran dibagi-bagi, ya. Yang pertama adalah zahab. Zahab itu emas. Siapa sih manusia yang gak seneng emas, gitu, ya. Walaupun sekarang banyak itu yang namanya hiasan-hiasan yang berupa imitasi, mungkin titanium atau mungkin apa, Mbak?
1: Apa, ya? Pak, paling yang paling nggak suka itu ada bunda mas masalah gitu, ya, paling nggak yang paling nggak disuka. Kalau mas batangan, oke, okay lah, ya. kemas perhiasan, oke okay, ya. Ya. Kalau masalah ada yang nggak pada mau.
2: Nah ya, artinya ternyata itu diabadikan di dalam Al-Quran ya, Masya Allah. Hmm. Berupa kayak sebangsa besi, tapi warnanya indah ya, bisa putih, bisa kuning ya, tetapi manusia kok memakainya itu saja kok begitu senengnya, begitu bangganya. Coba bisa dibayangkan nggak, Mbak, itu Masya Allah ya, itu ternyata juga diabadikan di dalam Al-Quran, zahab emas. Siapa sih yang nggak suka emas? Sekarang berlomba-lomba untuk menabung emas gitu ya. Emas harganya meroket tinggi ya, ini sudah 3 juta lebih ya, Pak, ini ya. Harga emas antam ya, emas batangan gitu ya. Masya Allah, ternyata itu memang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya yang namanya emas itu ya, ditaruh di jari atau ditaruh di tangan atau di leher atau di telinga atau dimanapun, sebenarnya apa itu istilahnya ya, kalau kita teliti dengan baik ya, kalau yang sudah tua kayak saya ini yang sudah menopause, itu sebenarnya tidak perlu lagi ya untuk memakai keindahan dunia yang namanya emas itu ya. Tapi ya kalau bagi Mbak Satya masih muda cantik gitu ya, itu memang kelihatan wow kalau pakai hiasan dunia yang namanya emas. Itu memang kelihatan lebih wow gitu ya.
1: Tapi kayaknya semua wanita pasti suka.

0: hamba Allah juga hiasan juga wanita. Baik, gitu ya. Baik. Yang berikutnya adalah Mbak, oh ini mungkin ada pertanyaan ya, kita lanjut nanti mungkin.
1: Iya, karena pagi hari ini sudah ada beberapa pendengar yang pengen gabung ya, sudah mulai ikut nelpon ini di WhatsApp ya. Roll 1. Kita terima terlebih dahulu ya dari sebenarnya untuk hiasan dunia ini ada berapa poin Ustazah? Ini tuh sudah tersebutkan 3 ini.
0: Ya, ya itu, 3 itu.
1: Oh, 3 ini ya.
0: Karena dirimu kontoro harta itu kan berbagi dari emas, perak, ternak, terus apa lagi? Ladang kan itu, jadi kepemilikan harta itu banyak.
1: Baik, baik. Kita terima pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini, ada Bu Mami yang ada di Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak, kabar Satya. Baik, iya. Waduh, ini ada suara burung ini ya.
2: Oh iya, soalnya radionya tak bawa ke dapur sambil dengarkan Bunda Siti. Terus saya kok pengen masuk. Yeah, yeah. Gitu. Oh.
1: Monggo, ada yang ingin disampaikan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Mami.
2: Nggih, Bunda sehat nggih.
0: Alhamdulillah pangestu panjenengan ini roto ngaji ini kuliah ini sebenarnya saya.
1: Baik, silakan Bu Mami.
2: Ustazah, ini tadi kebaikan wanita yang diciptakan Allah seperti itu. Ini Ustazah, selain sifat-sifat yang wanita dipunyai, itu kok ada sifat yang mungkin kurang pas ya.
1: Wanita apa itu?
2: Pencemburu, Ustazah. Kalau ada suaminya itu berpaling atau pacarnya itu kan enggak suka. Gimana? Kalau cowok kan boleh berpoligami atau gue. Kenapa kalau wanita punya sifat pencemburu, kalau sudah cemburu ya pengennya sendiri, apakah dia bisa hidup sendiri kan gitu. Itu bagaimana menyikapinya?
1: Yeah.
2: Ustazah, kadang-kadang kita tuh ya lepas dari menyisip ke sifat kita yang kurang pas.
1: Okay.
2: Tapi bagaimana juga kalau si wanita itu karena dia sudah mempunyai karya yang baik, dia tidak pencemburu, alah bapak no, kongkong nek ngene-ngene aku yo iso mandiri, itu bagaimana tata?
1: Iya.
2: Matur nuwun nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita ke poin yang pertama ya, wanita ataupun istri yang menjadi hiasan dunia. Salah satu sifatnya itu kadang kala nggak semua loh Bu Mami ya, katanya pencemburu gitu. Bagaimana tanggapan Ustazah? Silakan Ustazah.
0: Iya, jadi perempuan itu dikasih sifat sebenarnya kalau masalah cemburu itu bukan hanya perempuan ya, tapi laki-laki juga ada yang pencemburu. Justru dalam suatu rumah tangga kalau tidak ada cemburu itu tidak ada bumbu rumah tangganya.
1: Tanda ya, bahaya berarti ya.
0: Iya, wanita kan sering saya bahas ya Bu Mami ya. Yeah. Kalau wanita itu oleh Allah dalam menurut Imam Ghazali dikasih nafsu, ya nafsu itu 9, yang satu logikanya satu, nafsunya 9. Wanita itu melangkah, berbicara, berbuat itu yang didahulukan itu rasa. Nah di sini tentu yang namanya cemburu itu termasuk di dalamnya akalnya. Kalau orang Jawa mengatakan wong wedok kuwi cupet nalare kan gitu ya, cupet nalare ya, termasuk di dalamnya adalah apa itu istilahnya pencemburu. Memang laki-laki dan perempuan itu persentase cemburunya itu banyak perempuannya gitu ya. Laki-laki juga ada yang pencemburu gitu deh. Tapi laki-laki oleh Allah memang dikasih kodrat sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau laki-laki itu dominannya 9 logika, nafsunya cuma 1.
1: Baik.
0: Kalau orang Jawa mengatakan mau ngelanang kui EGP, emangnya gue pikirin gitu ya. Orang laki-laki itu lebih nyantai.
1: Baik.
0: Tetapi apakah tidak ada rasa cemburu? Ada gitu ya. Tapi beda dalam mengekspresikan atau dalam apa memperlihatkan cemburunya laki-laki dengan wanita itu berbeda. Gitu ya. Baik. Kalau laki-laki itu lebih cemburunya itu lebih cepat sat-sat bertindak. Bojoku kok rodoke kok

0: kok bar arisan, kok bar reuni kok ketok, kok ada rasa-rasa gembira, kok ada gimana gitu ya. Maka si laki-laki itu cepat tanggap ya, ada apa ini, diselidiki. Oh ternyata ketemu mantan pacar, misalnya begitu ya.
1: Baik.
0: Maka si laki-laki ini cepat set bet, ini bahasa enak lo yo, bahasa enak gitu lah, set bet dan cepat diatasi gitu. Jadi apa kalau perempuan tidak, kalau apa pencemburu itu dipendam, nangis terus apa lagi ya, di situ lo di dramatisir dulu.
1: Nah,
0: itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Tapi dalam satu rumah tangga kalau tidak ada yang cemburu, wow malah nggak indah, tidak indah. Kalau apa itu adalah yang perempuan itu apatis, yang laki-laki apatis, masa bodoh, gue mau gini terserah dan segini terserah, itu malah nggak indah. Tapi kalau dicemburui itu malah menjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Ya kan begitu, Mami.
1: Baik, karena memang juga antara laki-laki dan perempuan kan ibarat handphone tuh setelan pabriknya udah beda gitu ya.
0: Betul, setelan pabriknya beda. Saya katakan 360 derajat berbeda gitu loh. Kodratnya laki-laki dan kodratnya wanita. Kalau sering saya katakan, kalau laki-laki itu kayak tong ya, kayak tong. Tong itu apa ya? Tegar. Tegas, berdiri kokoh, ya karena memang tempat berlindung bagi seorang wanita. Tapi kalau wanita itu adalah kayak seng ya. Seng itu apa? Ya memang melankolis ya, tipis, lemah, lembut kan, seng itu gitu. Tapi kalau di jarak, wow, beleri. Beleri itu apa?
1: Melukai.
0: Melukai. Wanita itu kalau dilukai, wow, gak segan-segan loh ya. Perempuan kayak, itu kayak maka kertas. Kalau digabung menjadi indah. Kalau digabung menjadi indah. Tong.
1: Apa tong? Itu? Tong seng.
0: Tong seng.
1: Tinggal tambah nasi ya, kita sarapan gitu ya.
0: Tong seng itu lezat, indah gak? Laki-laki kalau perempuan digabung menjadi sesuatu yang lezat dan indah.
1: Analoginya seperti itu ya, pendengar dan juga pemirsa. Baik, Ustazah, kita jeda sejenak ya Ustazah, karena ada pesan dari mitra kerja kami. Kayaknya Ustazah ini nanti mau sarapan tongseng juga ya. Bisa disiapkan terlebih dahulu. Kita akan jeda sejenak, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081 234 08 570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
2: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
3: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
4: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
5: Di pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi kita masih bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariatiningsih MPDI. Temanya adalah tentang hiasan dunia, dan tentunya harus kita sadari bersama, dengar ya, ada beberapa hal yang menjadi hiasan dunia itu, diantaranya istri ataupun wanita ya, anak-anak dan juga harta. Tadi juga Ustazah menyampaikan bahwa kalau ini dijaga dengan baik itu akan menjadi hiasan, tetapi kalau tidak dijaga dengan baik ya akan menjadi masalah gitu ya, akan melukai kehidupan kita. Ustazah, ini ada pendengar yang ingin bergabung. Ustazah, di pagi hari ini ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika.
6: Iya, Mbak Satya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Siti.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, silakan.
6: Gini Mbak Ibu Siti, gini. Ini cerita nih, bukan karangan tapi cerita ini
5: berdasarkan fakta ya.
6: Fakta real. Ini gini Bu Siti, apakah ada di Islam itu istilah hukum karma dan istilah tabur tuai gitu. Terus ini ada cerita gini ya. Ini dulu tuh itu beliau ini orang kaya gitu. Kaya, tapi dengan kekayaannya itu semena-mena ke orang, ke saudaranya, ke ibunya, bahkan itu ke ibunya waktu dia tuh rumahnya di mana, kaya dulu dia mau beli apapun bisa. Tapi sekarang Allah itu membalikkan. Jadi dia tuh dijauhi dengan anak-anaknya, dijauhi dengan suaminya. Dia hidup sekarang sakit gitu. Kasihan juga gitu ya. Dulu waktu ingat dulu itu, aduh, orang kok jahat seperti itu. Tapi sekarang ini dengan keadaan seperti ini tuh, apa ibu? Apa itu sesuatu tabur tuai gitu? Dulu waktu kaya itu semena-mena, seenaknya gitu loh. Apa suka ngata-ngatain yang enggak masa depanmu piye gitu. Itu misalnya gitu. Tetapi sekarang dia tuh berbalik. Itu apakah itu termasuk hukum karma apa tabur tuai gitu. Itu karena dengan akhlaknya seperti dulu itu yang enggak bagus itu loh Bu.
5: Baik.
6: Itu aja Mbak Satya, okay. Ustazah, terima kasih.
5: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengarah poin ketiga, Ustazah, silakan tanggapannya seperti apa. Ini menyoal tentang harta. Adakah dalam Islam itu soal hukum karma atau tabur tuai, Ustazah?
8: Ya, sebenarnya dalam Al-Quran sudah sangat dijelaskan ya. Fama yakmal mitha'ala dharratin khaira yarah, wama yakmal mitha'ala dharratin syarra yarah. Siapa yang berbuat baik sedikit buah zarah pun, maka akan mendapatkan pahala dari Allah atau akan dapat balasan. Sebaliknya, kalau kita akan berbuat yang tidak baik sedikit pun, maka berbuat tidak baik sedikit aja itu akan dipertanggungjawabkan. Istilahnya bukan hukum karma ya. Kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, insya Allah tidak. Jadi begini, ini ada cerita. Nabi Musa itu kan nabi yang bisa berbicara dengan Allah kan? Maka dikatakan Nabi Musa itu adalah kalamullah. Suatu saat Nabi Musa itu berbicara kepada Allah di Gunung Sinai, di Bukit Sinai, matur kepada Allah gini, ya Allah, di mana keadilanmu? Orang yang apa itu namanya beriman kepadamu, bertakwa kepadamu, kadang-kadang dia justru kelihatan hidupnya itu gak bahagia. Tapi orang yang jahat, orang yang koruptor, orang yang tidak mau bertakwa kepadamu, gak beriman kepadamu, justru kau beri kekayaan yang luar biasa atau kelihatan yang baik-baik saja. Ini di manakah letak letak keadilanmu ya Allah? Akhirnya Allah itu menyuruh, wahai Musa, jalanlah ke arah sana, di sana ada sumber mata air. maka Nabi Musa jalan menuju ke arah sumber mata air. Di situ diperlihatkan, di sumber mata air itu ada seorang penunggang kuda. Seorang penunggang kuda itu di situ mengambil air, sumber air itu, dan berdoa. Dengan tergesa-gesanya dia menunggang kudanya, ternyata di situ dia membawa segebok 1000 keping emas. 1000 keping emas. Karena tergesa-gesa, maka dia segera menunggang kudanya dan berlalu. Setelah itu datanglah anak kecil, anak remaja lah, datanglah ke situ, mengambil air minum dan berdoa. Di situ ada 1000 keping emas, diambillah 1000 keping emas itu, pergi. Yang ketiga, Nabi Musa diperlihatkan ada seorang yang kakek-kakek, bajunya lusuh, matanya buta. Dia juga mengambil air minum itu dan berdoa. Tidak lama kemudian, si penunggang kuda tadi datang lagi. Di situ dengan tujuan untuk mengambil emasnya yang ketinggalan di sumber air itu. Tidak ada manusia lain kecuali orang tua itu. Maka si penunggang kuda itu tanya, "Hai, simbah tua, kamu tahu kan segebok 1000 keping emas punyaanku di sini yang ketinggalan? Bagaimana saya tahu? Wong saya, mata saya saja buta. Apakah kamu tidak ngerti kalau saya ini buta?" Akhirnya dengan amarah yang tidak terkendalikan, si penunggang kuda ini tidak sabar, menghajarlah orang tua yang buta tadi, hingga dihunuslah pedang, dibunuhlah si laki-laki yang kalau terlihat secara duniawi yang melas, sudah buta, tua, buta, dibunuh. Akhirnya Nabi Musa diperlihatkan kejadian tadi, maka bertanyalah kepada Allah, "Ya Allah, kok seperti ini, ada apa ini?" Maka dijelaskan oleh Allah lewat Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, "Wahai Musa, sebenarnya penunggang kuda yang datang membawa 1000 keping emas tadi yang diambil oleh remaja dulu, uang atau kekayaan itu milik bapaknya anak muda yang mengambil segebok emas itu. Maka uang 1000 gebok atau 1000 keping itu secara hakiki sebenarnya milik anak itu yang dulu milik bapaknya. Bapaknya dibunuh oleh si penunggang kuda itu. Dan sebenarnya orang tua yang buta itu dulu pernah membunuh bapaknya si penunggang kuda itu. Kalau si penunggang kuda itu sekarang membunuh orang tua itu, itu sebenarnya balasannya." Apa artinya hikmah ini? Sebenarnya kalau tahu pelajaran ini, kita itu menjadi saya itu terlena, Mbak Satya, beberapa hari ini. Saya ingat kisah itu. Saya kemarin itu bergegas walaupun saya itu sebenarnya enggak sehat. Saya itu kurang sehat artinya. Karena saya payah roadshow terus ngisi pengajian sana sini tuh, akhirnya saya itu hari kemarin, hari libur kemarin itu kebetulan tidak ada free, tidak ada ngaji. Saya itu seharian itu berbaring. Saya lupa saya punya ikan di depan rumah saya yang harus diberkasi makan. Ada satu ikan yang mati. Saya kemarin beristighfar banyak, "Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inilah kecerobohanku. Saya menjadi pembunuh ikan." Akhirnya saya bergegas cepat untuk memberi pakan ikan, ya, untuk saya beri. Sebenarnya kalau kita mendengar kisah ini, kita itu takut berbuat baik dan tidak baik sebenarnya kembali pada diri kita sendiri. Namun balasan Allah itu kadang tidak seketika, kadang pada anak kita, kadang pada cucu kita, kadang pada turun-turun kita. dan itu adalah apa itulah sunatullah, suatu keharusan. Itulah makanya takutlah ya kita. Kita tuh takut sebenarnya. Kita tuh berbuat apa ya? Kejelekan sedikit saja itu akan kembali ke kita. Jangan takut balasan dari orang itu, tapi takutlah aduh nanti balasannya ke saya atau ke anak saya atau ke cucu saya ya. Harus begitu.
5: Jadi kalau sudah ada pemikiran seperti itu, kita akan terdorong atau selalu ingat bahwa kita ini harus baik ya sama orang, jangan sampai zolim ke orang gitu, Ustazah.
8: Ya, kita berbuat baik dan tidak baik diketahui oleh manusia atau tidak, itu kembali kepada diri kita sendiri.
5: Ya.
8: Contoh, misalnya saya menzolimi Mbak Satya, hati saya puas, saya tertawa berbahak-bahak, syukurin lu misalnya. Itu sebenarnya menaruh apa ya, belati, menaruh sesuatu yang berbahaya pada diri kita sendiri gitu. Dan itu kalau tertawa berbahak itu sebenarnya menertawai diri kita sendiri. Harusnya kalau sudah mendengar dari apa yang saya ceritakan ini akan kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita menyakiti hati orang lain, kita harusnya resah. Aduh, atau nanti azabnya kembali ke saya atau azabnya kembali ke anakku deh. Aduh, maka segera minta maaf. Gitu. Jadi tidak kita membuat kezaliman pada orang lain, kita berbahak-bahak, kita lega, akan kembali ke kita.
5: Kita akan merasa senang gitu ya melihat orang lain tertindas.
8: Ya itu sebenarnya akan kembali ke kita.
5: Iya.
8: Gitu.
5: Mungkin belum waktunya aja gitu ya sekarang
8: waktunya
5: gitu.
8: Waktunya mungkin selang berapa tahun atau selang berapa bulan atau kalau tidak kepada dirinya, kepada anaknya, kepada cucunya. Nah, ini tadi peristiwa ini tadi.
5: Iya, baik. Oke. Baik, bisa diambil hikmahnya ya seperti itu ya Ustazah. Baik Ustazah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung akhir kebersamaan kita Ustazah ya. Paling tidak apa ya, ini harus ada kesimpulan dan juga pengingat untuk pendengar semuanya bahwa kita harus apa ya, kita apakan nih hiasan dunia ini ya. Ada tadi istri, anak dan juga harta. Seperti apa Ustazah pesannya? Silakan.
8: Pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Tadi memang belum selesai ya. Nah, waktunya sebenarnya 1 jam sebenarnya ya, tapi kok tidak.
5: Karena kita harus persiapan untuk warta pagi nanti ya, live juga nih di YouTube Ustazah seperti itu.
8: Jadi apapun yang kita dapatkan atau hiasan berupa wanita, anak, harta. Harta itu dibagi apa tadi, zahab, apa emas, fiddah, perak. Terus apa itu namanya? Khailil musawamah, unta. Kalau saiki ini kendaraan lah. Ya awake dhewe ndek emas, ndek perak, duwe mobil. Ya, mbawa mobil apa kono regane berapa M ngono. Ya toh? Terus apa itu an'am itu ternak ya, wal hars punya kebun itu semuanya adalah ujian. Itu ya, maka hadapi ujian dengan tenang, dengan bersyukur kepada Allah, tentu kenikmatan itu menjadi tambah nikmat. Lain syakartum la zidanakum la in kafartum inna 'adzabil syadid. Kalau keindahan dunia itu kita gunakan yang tidak baik, maka akan menjadi azab yang pedih. Azabun azab yang syadid, azab yang pedih. Tapi kalau hiasan itu kita gunakan dengan baik, maka akan menjadi nikmat. Gitu ya, gitu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah syakirin wa na'imin. Alhamdulillah ya fi dhimma wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa jalali karim wa alim sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqina jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa. Rebo yang akan datang 2 minggu lagi. Dengan tema-tema yang lebih bagus dan lebih menarik.
5: Baik. Ya. Pengingat kita semuanya gitu ya Ustazah ya.
8: Iya, pertemuan kita yang singkat ini benar-benar menjadi pengingat untuk diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dr. Anda Siti Komarati Ningsih MPDI untuk ilmu di pagi hari ini yang sudah dibagikan. Untuk Anda pendengar yang ketinggalan, Anda bisa simak kembali dengan YouTube RRI Madiun ya, judulnya Mutiara Pagi Hiasan Dunia. Baik, kami akhiri juga untuk Mutiara Pagi hari ini. Nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Warta Pagi akan kami hadirkan untuk Anda.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita berempati pada saudara kita yang ada di NTT. Nah, mumpung ada kerumunan banyak orang, pilar-pilar sosial dari Dinas Sosial mengajak warga masyarakat luas untuk ikut berdonasi melalui rekening resmi dari Pemerintah Kota Madiun yang insya Allah nanti kita salurkan ke NTT sana.
2: Yang bisa mengakses KIP itu hanya desil 1 sampai 4. Langsung kami identifikasi, pendaftar KIP itu terkoreksi 60%.
3: Dari 213 unit terbangun itu, sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana-prasarananya itu belum semuanya.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun, kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menggalang dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. 60% calon mahasiswa terancam gagal mendaftar kuliah melalui beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP karena adanya perubahan desil. Ratusan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah dibangun di Ngawi, namun sarana-prasarana belum tercukupi sepenuhnya. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026. Kami awali kabar dari Kota Madiun. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kota Madiun menggalang dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pengumpulan donasi melibatkan Taruna Siaga Bencana Tagana dan Pekerja Sosial Masyarakat PSM. Selengkapnya, laporan Aris Deka.
4: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kota Madiun menggalang dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pengumpulan donasi melibatkan Taruna Siaga Bencana Tagana dan Pekerja Sosial Masyarakat PSM. Kepala Dinsos PP dan PA Kota Madiun Heri Suwartono mengatakan, momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI tidak hanya diisi dengan kegiatan hiburan, masyarakat juga diajak menunjukkan empati kepada warga NTT yang terdampak gempa. Heri menjelaskan pilar-pilar sosial mengajak masyarakat berdonasi melalui kanal resmi Pemerintah Kota Madiun. Dana yang terkumpul nantinya disalurkan melalui rekening resmi untuk membantu penanganan bencana di NTT. Masyarakat dapat berdonasi secara tunai maupun menggunakan kris. Namun penggunaan kris lebih diutamakan untuk memudahkan proses penghimpunan dan pencatatan donasi. Penggalangan dana akan dilakukan selama masa tanggap darurat di NTT. Heri menyebut masa tanggap darurat yang diumumkan pemerintah daerah setempat berlangsung hingga 28 Agustus mendatang. Menurut dia, bantuan yang akan disalurkan berupa uang, bukan dalam bentuk bahan baku atau material. Pertimbangan tersebut karena kerusakan gempa banyak menyasar infrastruktur, sehingga kebutuhan pemulihan membutuhkan dukungan dana.
1: Ya, sesuai petunjuk Pak PLT Wali Kota, mulai kemarin semangat 17 Agustus itu kan kita tidak sekedar bergembira. Kita berempati pada saudara kita yang ada di NTT. Nah, mumpung ada kerumunan banyak orang, pilar-pilar sosial dari Dinas Sosial mengajak warga masyarakat luas untuk ikut berdonasi melalui kanal resmi, melalui rekening resmi dari Pemerintah Kota Madiun yang insya Allah nanti kita salurkan ke NTT sana. Saat ini baru hari ini PSM sama Tagana. Mulai besok itu Karang Taruna semuanya ikut terlibat di wilayah masing-masing.
4: Penggalangan donasi menyasar sejumlah lokasi yang ramai didatangi masyarakat. Heri menyebut donasi yang telah terkumpul sementara sekitar 10 juta rupiah. Namun jumlah tersebut belum diperbarui karena penggalangan dana masih berjalan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kabar masih dari Kota Madiun, pendengar. Selama musim kemarau, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Kembali Aris Deka melaporkan.
4: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla menjadi perhatian Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun. Beragam langkah pencegahan dan penanganan disiapkan untuk melindungi sekitar 31 ribu hektar kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Administrator Perhutani KPH Madiun Rusdi mengatakan, salah satu langkah antisipasi yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Satgas Damkar. Tim tersebut melibatkan pegawai dan anggota Perhutani, polisi mobil Polmo Perhutani, lembaga masyarakat desa hutan LMDH, serta warga sekitar kawasan hutan. Perhutani juga memperkuat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Madiun, Ponorogo, serta Magetan. Apel siaga kebakaran juga digelar di sejumlah bagian Kesatuan Pemangku Hutan BKPH. Kegiatan itu melibatkan unsur TNI, Polri, polisi hutan, Polhut hingga masyarakat. Tak hanya personil, kesiapan peralatan turut dilakukan. Perhutani menginventarisasi sejumlah perangkat pemadaman seperti kendaraan tangki air, jet shooter, gebyok, serta peralatan pendukung lain yang ditempatkan di masing-masing BKPH. Rusdi menyebut pemetaan wilayah rawan karhutla juga dilakukan berdasarkan catatan kejadian kebakaran sejak 2022 hingga 2026. Menurut Rusdi, kebakaran hutan umumnya dipicu faktor kelalaian manusia. Selain itu, gesekan ranting dan daun yang mengering saat musim kemarau juga berpotensi menimbulkan percikan api.
5: Tantangan yang terbesar dalam menghadapi kebakaran ini, yang pertama adalah satu, ketika ada lokasi-lokasi yang topografinya bergunung-gunung ya, itu kemudian yang lokasi kebakarannya jauh dari kantor KPH, itu biasanya sulit kita untuk memadamkan. Kemudian tantangan yang kedua, biasanya ada saja biasanya titik-titik kebakaran yang berulang-ulang ya di lokasi yang sama. Kemudian harapan kami memang ada kesadaran dari masyarakat atau dari yang ada di sekitar hutan untuk selalu tidak memberikan pemicu terjadinya kebakaran.
4: Dari sisi dampak, kebakaran yang terjadi tidak selalu menyebabkan tanaman jati mati. Namun, semak dan belukar yang terbakar tetap menimbulkan kerugian lingkungan. Salah satunya berupa pelepasan karbon ke udara yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Rusdi mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Himbauan tersebut sejalan dengan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup mengenai larangan pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, 60% calon mahasiswa terancam gagal mendaftar kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo melalui beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP karena adanya perubahan desil. Eka Wulan melaporkan.
6: Sekitar 60% calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sebelumnya berpeluang mengikuti skema beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP disebut tidak dapat melanjutkan proses melalui skema tersebut. Kondisi itu terjadi setelah persyaratan penerima KIP mengharuskan calon mahasiswa masuk dalam desil 1 hingga 4. Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Sugeng Wibowo, mengatakan perubahan ketentuan tersebut berdampak cukup besar terhadap calon mahasiswa yang mendaftar melalui skema KIP di kampusnya. Menurutnya, sebelum tahun ini, KIP menjadi salah satu skema utama yang diandalkan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk membantu calon mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. KIP sendiri terdiri atas KIP reguler serta KIP aspirasi atau usulan masyarakat. Namun Sugeng menyebut kuota KIP reguler tahun ini mengalami penurunan berdasarkan data yang diterima perguruan tinggi. Di sisi lain, peluang calon mahasiswa untuk memperoleh KIP juga semakin terbatas setelah muncul ketentuan mengenai desil penerima. Ia menjelaskan pihak kampus sebelumnya terus memantau perkembangan kebijakan dari Kementerian Sosial maupun kementerian yang membidangi pendidikan tinggi. Dalam pemantauan tersebut, ketentuan mengenai pembatasan penerima KIP berdasarkan desil 1 hingga 4 disebut belum muncul secara jelas. Setelah ketentuan tersebut diterapkan, tim Universitas Muhammadiyah Ponorogo kemudian melakukan identifikasi terhadap calon mahasiswa yang mendaftar melalui skema KIP. Dari proses tersebut, sekitar 60% pendaftar disebut terkoreksi karena tidak memenuhi kriteria desil 1 hingga 4.
2: Yang bisa mengakses KIP itu hanya desil 1 sampai 4. Langsung kami identifikasi pendaftar KIP itu terkoreksi 60%, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, ini kan data lokal sebenarnya di perguruan tinggi kami, tapi kalau dianggap sebagai sampel gitu, kira-kira itu ya peluang KIP itu untuk desil 1 sampai 4 di Kabupaten Ponorogo itu yang bisa mengaksesnya hanya sekitar 40%. Itu
6: untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang terkendala data desil, Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah melakukan sosialisasi mengenai sejumlah langkah yang dapat ditempuh. Calon mahasiswa diarahkan untuk melakukan pembaruan data desil atau mengajukan banding dengan menyertakan dokumentasi kondisi rumah. Namun proses pembaruan maupun banding tersebut membutuhkan waktu. Selain KIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga menyiapkan sejumlah skema beasiswa lain untuk membantu calon mahasiswa, di antaranya beasiswa dari Lazismu, Bank Indonesia, dan skema lainnya. Sugeng menegaskan, kampus tetap berupaya membuka akses pendidikan bagi calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi meskipun menghadapi perubahan persyaratan pada skema KIP. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, SD Negeri Setono di Kecamatan Jenangan Ponorogo ditutup karena minimnya jumlah siswa. Kembali, Eka Wulan melaporkan.
6: SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup karena minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut terjadi setelah sekolah tersebut tidak mendapatkan siswa baru selama 3 tahun berturut-turut pada masa penerimaan peserta didik baru. Minimnya jumlah peserta didik membuat keberlangsungan SD Negeri Setono semakin sulit. Sejumlah siswa yang sebelumnya belajar di sekolah tersebut kemudian mengikuti proses regrouping atau penggabungan ke sekolah lain. Siswa kelas 5, Dava Putra, mengakui jika SD Negeri Setono telah tutup sehingga ia beralih ke SD Negeri Japan.
7: SD-nya tutup ya? SD apa itu yang tutup sebelumnya?
8: SD Setono.
7: Sekarang pindah ke mana?
8: SD Setono Japan.
7: Karena?
8: Temannya banyak.
6: Sementara itu, PLT Lurah Setono, Henry Reza Pratama, mengatakan siswa SD Negeri Setono, khususnya kelas 4, 5, dan 6, memilih bergabung ke SD Negeri Singosaren dan SD Negeri Japan, sedangkan kelas 1, 2, dan 3 nihil. Proses tersebut diketahui mulai berlangsung sekitar Juli.
9: Info guru ataupun yang mengetahui tentang SD Setono itu ada kelas 3, 4, 5 itu ke Singosaren sama ke SDN Jawa. Mulai sekitar bulan Juli ya. Bulan Juli yang saya tahu itu.
6: Menurut Handri, persoalan minimnya siswa juga berkaitan dengan pilihan orang tua. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat orang tua yang memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain karena jumlah siswa di SD Negeri Setono dinilai tidak memadai. Handri menyatakan pihak Kelurahan Setono sebenarnya menyayangkan penutupan SD Negeri Setono sebab pihak Kelurahan sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong warga agar menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selain persoalan jumlah siswa, lokasi sekolah yang berada di tepi jalan raya juga disebut menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Menurut Handri, meningkatnya intensitas kendaraan di jalan membuat sebagian orang tua khawatir terhadap keselamatan anak ketika harus menyeberang jalan. Meski demikian, Handri menegaskan bahwa keputusan mengenai sekolah tempat anak menempuh pendidikan pada akhirnya berada di tangan masing-masing orang tua. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan tahun ini tidak jauh berbeda dibandingkan sebelumnya dan dibuat lebih beragam. Laporannya dihadirkan Angela Reska.
10: Memasuki tahun ajaran baru, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan jenjang SMA, Nanang Adang Gusdinar, mengaku tidak ada perbedaan sistem pembelajaran dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, yang berbeda tahun ini adalah penggabungan sekolah rakyat menjadi satu atap dari jenjang SD hingga SMA, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat menjadi beragam. Di sisi lain, proses pembangunan gedung permanen sekolah rakyat masih dalam tahap penyempurnaan. Selain itu, Nanang juga mengaku bahwa sarana dan prasarana sekolah rakyat masih belum lengkap. Namun ia optimis, secara bertahap, kebutuhan tersebut akan segera terpenuhi.
11: Untuk sarana prasarana di sekolah rakyat terintegrasi satu Pacitan yang permanen, kami memang menyadari belum sepenuhnya lengkap dan sempurna, namun kami optimis secara bertahap sarana prasarana ini dicukupi ya. Sampai saat ini proses pemenuhan tetap dilaksanakan, barang-barang mulai berdatangan, dan insya Allah sarana prasarana secara bertahap terpenuhi.
10: Selain sarana dan prasarana, kebutuhan guru juga menjadi perhatian tersendiri. Sementara ini, Nanang berupaya memaksimalkan ketersediaan guru jenjang SMA, baik dari SRMA 23 Pacitan maupun SRMA 46 Pacitan, untuk kegiatan MPLS yang direncanakan berakhir tanggal 31 Agustus nanti. Sedangkan untuk siswa sekolah rakyat jenjang SD dan SMP akan didatangkan 9 guru tamu yang merupakan bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
0: Penerapan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan PRLB dapat meningkatkan hasil panen tanpa ketergantungan dengan pupuk kimia sepenuhnya. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
12: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi terus mengejarkan program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan PRLB guna meningkatkan produktivitas hasil panen sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pupuk kimia sintetis yang selama ini berisiko merusak struktur tanah. Kabid Penyuluhan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi, Franky Ardian Febri Wardana, menjelaskan secara produktivitas penerapan PRLB mampu menyamai bahkan mengungguli pertanian konvensional. Produktivitas pertanian konvensional mencapai 5 ton per hektar, sedangkan produktivitas menggunakan sistem PRLB mencapai sekitar 6,2 ton gabah per hektar.
13: Konvensional, itu kalau konvensional itu produktivitasnya rata-rata 5,9 ton per hektar, sedangkan yang PRLB itu sudah mendekati angka 6,2 ton per hektar.
12: Franky menambahkan, selain meningkatkan hasil produksi gabah, program PRLB terbukti efektif dalam menekan biaya operasional petani sekaligus menyelamatkan lingkungan jangka panjang. DKPP Ngawi berharap melalui fasilitas lumbung mal dan pendampingan pembuatan pupuk mandiri di setiap desa, kesadaran masyarakat terhadap pertanian berkelanjutan akan semakin meluas. Diketahui, konsep utama dari PRLB yakni mengembalikan berbagai bentuk bahan organik ke dalam lahan pertanian seperti kotoran ternak, urin, hingga pemanfaatan limbah sampah rumah tangga yang diolah kembali. Melalui penerapan metode ini, kualitas tanah menjadi jauh lebih subur dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal tanpa harus bergantung penuh pada bahan kimia. Tercatat, sejak penerapan PRLB di Kabupaten Ngawi mulai tahun 2021 hingga sekarang ini, luas lahan tanam sistem PRLB melonjak drastis mencapai 27.397 hektar. Hal ini setara mencapai sekitar 56% dari total lahan baku sawah di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Madiun kembali mengusulkan penanganan 100 unit rumah tidak layak huni atau RTLH pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
14: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Madiun terus menjalankan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Madiun, Gunawi, mengungkap pihaknya kembali mengusulkan penanganan 100 unit RTLH pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau PAPBD 2026. Gunawi pun berharap penetapan PAPBD 2026 tidak terlalu mundur sehingga bantuan dapat segera disalurkan kepada penerima. Bantuan tersebut nantinya digunakan penerima untuk memperbaiki rumah secara mandiri.
15: Sedangkan untuk di perubahan anggaran ini kami mengajukan lagi untuk 100 unit lagi, dan harapannya nanti PAPBD-nya tidak terlalu mundur dan itu segera kita eksekusi untuk kita salurkan bantuan ini, karena ini sifatnya bantuan uang ke masing-masing penerima bantuan untuk dilaksanakan secara mandiri, karena kembali lagi seperti tadi bahwa ini adalah bantuan sebenarnya untuk stimulan.
14: Sementara itu, program penanganan RTLH melalui APBD reguler 2026 menargetkan perbaikan 100 unit rumah. Gudawi menjelaskan, hingga semester pertama penyaluran bantuan telah mencapai 100%, sementara progres fisik di lapangan rata-rata berkisar 60% hingga 70% dan ditargetkan rampung pada akhir tahun. Selain itu, penanganan RTLH di Kabupaten Madiun juga mendapat intervensi dari pemerintah provinsi sebanyak 94 unit, serta pemerintah pusat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP sebanyak 220 unit pada tahap awal 2026. Penyaluran bantuan tersebut telah mencapai 100% dengan pengerjaan fisik mendekati tuntas. Gudawi menjelaskan dari total 11.369 unit RTLH, hasil verifikasi dan validasi by name by address bersama pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Madiun telah mengusulkan sekitar 3.800 unit ke pemerintah pusat. Ia berharap ada tambahan kuota di akhir 2026 maupun pada 2027 mendatang. Terkait besaran bantuan, Gudawi menyebut nominal bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan sumber anggaran. Dari pusat atau BSPS, bantuan tercatat sebesar 20 juta rupiah per unit, sedangkan dari pemerintah provinsi sebesar 25 juta per unit. Sementara bantuan dari APBD Kabupaten dibagi menjadi 3 kategori, yakni pembangunan baru sebesar 50 juta per unit, peningkatan kualitas plus sebesar 25 juta rupiah per unit, dan peningkatan kualitas reguler sebesar 20 juta rupiah per unit. Gunawi menjelaskan seluruh bentuk bantuan sosial penanganan RTLH ini bersifat stimulan untuk memancing kepedulian dan swadaya masyarakat agar mampu mewujudkan hunian yang layak. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Peringat ratusan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah dibangun di Ngawi, namun sarana-prasarana belum tercukupi sepenuhnya. Imam Malik melaporkan.
16: Ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah rampung di Kabupaten Ngawi, namun kelengkapan sarana-prasarana sarpras belum tersedia sepenuhnya. Dari total 217 rencana pembangunan fisik gerai KDKMP di Kabupaten Ngawi, sebanyak 213 gerai telah berhasil dibangun. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Denkop UKM Kabupaten Ngawi, Sumarsono, menyampaikan dari ratusan gerai yang berdiri, sarana dan prasarana penunjangnya masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Sumarsono merinci baru sekitar 189 gerai yang bangunan fisiknya telah rampung 100%. Kendati demikian, kelengkapan sarana pendukung di dalamnya belum lengkap sepenuhnya.
3: Dari 213 unit terbangun itu sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana-sarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu, maka kalau sarana-sarana yang 100% itu belum ada.
16: Sumarsono menjelaskan, istilah 100% baru mencakup bangunan fisik dan sebagian kecil sarana penunjang luar. Sementara itu, untuk sarana dan prasarana penunjang di dalam gerai secara keseluruhan belum mencukupi. Di sisi lain, Sumarsono menjelaskan ada 4 gerai yang belum dibangun karena terdapat kendala ketersediaan lahan. 2 di antaranya berada di Kelurahan Ketanggi dan Pelem yang belum memiliki lahan, sedangkan 2 lainnya di Desa Pandan dan Gunung Sari. Khusus untuk Desa Pandan, rencana pembangunan terkendala status tanah milik perhutani sehingga masih menunggu surat izin resmi dari Gubernur. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Polres Pacitan tengah memeriksa rekening koran milik tersangka kasus pencurian emas 85 gram senilai 200 juta rupiah yang sebagian besar digunakan untuk setoran awal judi online. Angela Reska melaporkan.
10: Tersangka kasus pencurian emas 85 gram dan uang ratusan juta rupiah, SRW 43 tahun mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali. Menurut keterangan dari kepolisian, tersangka rata-rata melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di lingkungan tempat tinggalnya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus. karena emas yang dicuri oleh pelaku dijual di toko emas di luar wilayah Pacitan. Sementara untuk saat ini, 85 gram emas yang telah digondol pelaku sudah dicairkan senilai 200 juta rupiah dan sebagian besar digunakan untuk depo judi online. Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyatakan, saat ini pihak kepolisian juga masih melakukan pemeriksaan rekening tersangka.
17: Ini masih kita kembangkan juga dari rekening koran yang bersangkutan di Bank BCA. Terlihat ini ada 50 juta, 30 juta, 20 juta, total 100 juta yang bersangkutan depo slot. Kemudian yang bersangkutan membeli Honda Beat senilai 11 juta, kemudian membayar FIF 24 juta, kemudian membayar cicilan BRI 35 juta. Dan sisanya uang tunai yang kami amankan dari ATM yang bersangkutan sebanyak 2,5 juta rupiah. Nanti dari rekening koran juga akan kami kembangkan beberapa hasil pencurian yang telah dilakukan untuk kemudian kami sita kembali. Ini perlu butuh waktu.
10: Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti dari tersangka, yakni 3 sepeda motor, uang, 1 kartu ATM, 1 unit handphone, 1 buah linggis berukuran 60 cm, 2 lembar surat perhiasan emas, dan 1 buah brankas dari seng untuk menyimpan uang dan perhiasan. Dan saat ini, tersangka telah ditahan oleh kepolisian sejak hari Minggu 23 Agustus kemarin. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun menggelar grebek Maulid Nabi Muhammad SAW setelah 6 tahun vakum. Laporannya dihadirkan Ulfa Larasati.
18: Grebek Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan Jaler dan gunungan Estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kundataman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah dan camat se-Kota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan Jaler dan gunungan Estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, grebek maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
19: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di grebek maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
18: Bagus menyebut pelaksanaan grebek maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan grebek maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan, pelaksanaan grebek maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap grebek maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Puluhan warga lanjut usia lansia di Desa Ketro, Kecamatan Sawo Ponorogo, mengikuti lomba membaca berita dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Eka Wulan melaporkan.
6: Puluhan warga lanjut usia lansia di Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo mengikuti lomba membaca berita layaknya presenter televisi. Aksi para peserta yang harus membaca naskah berita di depan warga ini berlangsung unik dan mengundang gelak tawa. Lomba tersebut digelar di Balai Desa Ketro sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta yang berusia lanjut tampil di depan warga dengan gaya layaknya pembawa berita di layar kaca. Bahkan, panitia membuat tampilan menyerupai layar televisi menggunakan kardus untuk mendukung suasana lomba. Tidaknya membuat penonton terhibur, lomba ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta. Mereka harus berusaha membaca naskah berita dengan lancar, meski beberapa peserta tampak kesulitan dan beberapa kali terbata-bata saat membaca. Hartini, salah satu peserta yang sehari-hari bertugas sebagai bidan desa, mengaku membaca berita jauh lebih sulit dibandingkan pekerjaannya sehari-hari.
20: Lomba baca berita sangat sulit. Saya anu napa jenenge? Pilih nyontek 100 orang daripada jadi presenter di membaca berita. Oke, ya ini untuk pengalaman saya yang pertama kali. Ini sangat baik untuk perkembangan untuk kaula-kaula muda untuk mencoba.
6: Kepala Desa Ketro, Mursyid Hidayat mengatakan kegiatan tersebut sengaja dibuat untuk memberikan pengalaman kepada warga mengenai kesulitan seorang presenter ketika membaca berita. Selain sebagai hiburan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk melihat kemampuan berpikir warga lanjut usia.
21: Memberikan pengalaman kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya 50 tahun untuk memahami bagaimana kesulitan seorang presenter itu membaca sebuah berita. Selain itu adalah juga untuk hiburan bagi masyarakat dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81. Sekaligus kita bisa memahami bagaimana pola pikir lansia itu, sehingga nantinya ke depannya kita bisa menangani lebih komprehensif terkait dengan posyandu lansia.
6: Selain lomba membaca berita, rangkaian peringatan kemerdekaan di Desa Ketro juga diisi dengan lomba membaca puisi bagi anak-anak dan remaja, pertunjukan kesenian, serta berbagai hiburan lainnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menggalang dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur, NTT. 60% calon mahasiswa

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 26 Agustus 1934, wartawan asal Amerika Serikat, Dorothy Thompson, diusir dari Jerman. Thompson adalah salah seorang wartawan asing yang diusir dari Jerman karena mengkritik pemimpin Jerman, Adolf Hitler.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Kalau pagi hari ini nampaknya sudah mulai cerah nih untuk wilayah Madiun ya. Panas matahari juga sudah terasa nih pendengar ya. Di jam sekarang ini sudah jam 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang saat ini tengah berada di perjalanan ya, sambil mendengarkan Pro 1, selamat berperjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Yang sedang beraktivitas pun juga demikian, jaga semangat Anda supaya kerjaan ataupun hal yang Anda lakukan ini bisa sukses dan juga lancar sesuai dengan harapan. Pagi hari ini informasi cuaca akan juga kami hadirkan untuk Anda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: yang
2: cuaca buruk.
3: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Melalui sambungan telepon, saya sudah terhubung bersama dengan Prakirawan BMKG Juanda, Mas Torik. Selamat pagi, Mas Torik.
5: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Ya, Mas Torik, secara keseluruhan bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini wilayah Madiun dan sekitarnya?
5: Ya, untuk perakiraan cuaca di wilayah Madiun dan sekitarnya, pada pagi hari ini diperkirakan cuaca cerah dan hingga dini hari nanti juga diprediksi cerah dengan suhu maksimum di kisaran 32 derajat Celcius.
0: Baik. Baik, cerah sampai dengan dini hari nanti suhu maksimum sampai dengan 32 derajat Celcius ya.
5: Ya.
0: Baik, apakah di saat sekarang ini untuk suhu 32 ini masih tergolong normal atau masyarakat juga harus waspada nih karena mungkin terasa lebih terik dari biasanya atau seperti apa, Mas Torik?
5: Ya, untuk kategori 32 derajat Celcius ini adalah termasuk yang terik ya, Mbak. Cuman bukan sebuah penyimpangan atau anomali di musim kemarau ini dengan sebelum-sebelumnya.
0: Ya. Baik, lantas bagaimana untuk hotspot yang terpantau oleh BMKG untuk wilayah Madiun dan sekitarnya kondisinya seperti apa? Karena kan masyarakat ini waspada juga nih ya, Mas Torik, adanya karhutla.
5: Ya, betul sekali, Mbak. Terpantau di wilayah Jawa Timur, pada keseluruhan wilayah Jawa Timur terpantau ada 14 titik hotspot dengan kategori rendah, dengan 146 titik hotspot dengan kategori sedang, dan ada 2 titik hotspot dengan kategori tinggi, yakni di wilayah Banyuwangi dan Ngawi, Mbak.
0: Baik, Banyuwangi dan juga Ngawi, berarti perlu sangat waspada nih masyarakat Ngawi ya, kalau di area Madiun dan sekitarnya ya.
5: Betul sekali.
0: Lebih difokuskan daerah mana, bisakah terdeteksi atau mungkin terpantau oleh BMKG? Ngawi bagian mana gitu, Mas Torik? Baik, karena memang terkait dengan karhutla ya, ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama ya. Tadi juga prakirawan BMKG Juanda, Mas Torik, mengatakan bahwa ada dua daerah nih, dua titik hotspot tinggi ya, yang perlu diwaspadai, di antaranya adalah Banyuwangi dan juga di daerah Ngawi. Ya, Mas Torik?
5: Kalau untuk di wilayah Banyuwangi, sebenarnya itu terdapat di perbatasan Situbondo Banyuwangi ya, Mbak. Jadi di pesisir pantai perbatasan antara Situbondo dan Banyuwangi. Sementara itu, kalau yang
0: di Ngawi,
5: titik satunya, maaf saya koreksi, bukan di Ngawi tapi lebih tepatnya ada di Kediri mungkin ya.
0: Oh, Kediri ya?
5: Ya, Kediri Nganjuk, Mbak.
0: Oh, baik.
5: Ya, Kediri Nganjuk. Di antara perbatasan tersebut ada yang titik hotspot dengan kategori tinggi.
0: Baik, baik. Jadi ada koreksi nih pendengar ya. Jadi dua titik hotspot tinggi itu ada di Banyuwangi dan satu titik hotspot tinggi ada di perbatasan Kediri dan juga Nganjuk ya.
5: Ya,
0: baik, baik, baik. Mas Torik, terima kasih untuk update informasi untuk hotspot dan juga informasi cuaca hari ini untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Ini menjadi kewaspadaan ya, adanya karhutla ya. Ini juga tentunya menjadi kewaspadaan supaya tidak terjadi gitu. Oh ya, tentang operasi modifikasi cuaca, apakah di Jawa Timur ada rencana akan dilakukan atau seperti apa, Mas Torik?
5: Sampai detik ini masih belum ada ya, Mbak.
0: Masih aman ya?
5: Ya, masih
0: terpantau aman.
5: Baik.
0: Baik, baik. Terima kasih Mas Torik, selamat pagi, ya, selamat beraktivitas kembali.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, kemarin yang mengikuti gerbek maulud Nabi Muhammad SAW ya di Kota Madiun ya, siapa pendengar ya? Mungkin ada dari Anda yang juga ikut berebut gunungan jalar ataupun estri ya. Kalau gunungan jalar berarti ini ya untuk bahan-bahan yang memang bisa diolah dimakan, tapi untuk gunungan estri itu sudah berupa makanan jadi gitu ya. Kalau Anda dapat yang apa nih pendengar? Kalau dapat yang jalar mungkin hari ini bakal dimasak ya untuk sayur makan hari ini, atau kemarin ini langsung apa ya diolah begitu ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun ya, setelah memang beberapa tahun vakum ya, tidak ada kegiatan gerbek maulud di Kota Madiun ya, akhirnya kemarin itu dilaksanakan kembali gitu ya. Bahkan sangat lama sekali pendengar ya. Tentu hal ini menjadi apa ya, sebuah hal yang memang banyak dinantikan oleh warga masyarakat di Madiun gitu ya. 6 tahun vakum ya, jadi tidak ada kegiatan gerbek maulud, dan kemarin itu diadakan kembali pendengar. Sebelum jam 7, kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3. Ada informasi harga pasar pendengar yang kami dapatkan update-nya itu dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, Siska Perbapo, rata-rata harga di pasar Kabupaten Magetan. Komoditas beras premium terpantau stabil pada kisaran harga Rp14.900, untuk yang medium Rp13.400, harga gula Rp17.000. Kalau minyak kita ini di atas HET ya, kalau HET-nya kan Rp15.700, Rp16.400an pendengar ya. Kalau Anda dapatnya harga berapa ya di atas HET ya? Karena memang ini pendengar ya, sudah banyak tangan distributor ya, jadi tangan keberapa nih udah sampai ke Anda gitu, jadi melalui beberapa tahap sehingga harganya pun juga berbeda dari HET-nya. Harga daging sapi ya terpantau kisaran harga Rp126, tapi realitanya masihkah mahal ya? Karena mungkin ini daging sapi ini adalah salah satu komoditas yang kita jarang beli gitu ya. Beli hanya di momen-momen tertentu saja gitu. Kalau daging ayam ini juga masih kisaran harga Rp40.000 pendengar ya, masih cukup mahal. Harga telur kisaran harga Rp22.500 pendengar. Kalau untuk yang pedas-pedas ya, untuk cabai rawit merah kisaran harga Rp51.000, untuk yang merah besar itu Rp32.000, dan untuk merah keriting itu kisaran Rp31.000 untuk 1 kilogramnya. Yang pasti kalau yang pedas-pedas ini harganya mahal, melonjak tajam, wah kewalahan ini ya bagi yang penyuka pedas. Tapi yang terbiasa untuk ya makan biasa aja gitu, gak terlalu pedas, mungkin tidak akan terlalu apa ya terasa gitu. Bawang merah pendengar ini kisaran harga Rp30.000, bawang putih pun juga sama pada harga yang sama gitu. Tapi bisa jadi Anda mendapatkan harga yang lebih murah ya, karena memang kondisi barang juga berpengaruh ya. Biasanya kalau yang kecil-kecil itu juga harganya lebih murah gitu daripada yang kualitas grade A gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi nasional ya. Kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Selamat beraktivitas, jaga semangat Anda semuanya. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan juga sukses untuk kita semua.
1: Demikian info harga pasar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi